0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah tatonullah deha kula Allah Subhanahu wa taala. Dulolo itu mo amilala mo patalu lo deo ode olio eyata melima mata melama hetutu tio eya eya lo u mo amilala mahluku. Salawati wa salamu popatalu ontoma ode nabi itu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Allahumma salli ala Muhammad.
1: Tangge lo patama ode ongonga ala alio mongo sahabati lio woloton hulata lo duduk ahihilinga lio. Doa ando tima-tima manga syariat lio. Mengulama ngau data syukur itu dong kalau oto dua umur. Usyukur yang dong kalau oto dua. Insya Allah itu amiyati ada boi sehat tiahi kuat tiahi orjiki atau dahai botia. Tunggu lo malah akhirnya wa utipi aminia.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mengulama ngau data Tantuli ma dapat-dapat to wala miyatia utato to dula umar pangka-pangka to debo ngopele debo mamu ninga ngato nabot pa uwolo la miyatia mamu silita molo iya wolo uhiwalia me tolipunto butia usilita lo wolo ulong alo tolipunto hulong dalo nabot jipo tala tia nolo usilita labi
0: da data da usilita lo pakuni apalagi pas capenas.
1: Oh Jojo,
0: pas ya. Capenas ini, kalau saya ada prediksi, tentu seberapa puluh atau ratus ton itu sampah-sampah poli ati.
1: Itu betul. Mau data poli sampah, karena ya malum ke satu keramaian tiali.
0: Ya,
1: tapi balu-balu tak awa.
0: Balu-balu tak awa?
1: Iya. Jangan tanya DP Indonesia kalau apa namanya.
0: Balu-balu ndak awa.
1: Balu-balu ndak awa. Ada
0: bergumpal-gumpal. Gumpal-gumpal ya. Hiba baala.
1: Hibalu-balu ndak awa.
0: Hibalu-balu ndak awa.
1: Indah itu. Memang itu saya lihat Bunda Noah ati olo ini puputo bagi.
0: Yui, benar sekali. Itu pun seluruh aparatur sipil negara Pak Kuni dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Gorontalo, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kabupaten Kota, sejak awal itu sudah mengantisipasi ada kantong-kantong basar yang hitam Pak Kuni yang dorang jaga bawa.
1: Itu hidal dolo ati oleh mengolio ati tapi orang ya
0: tidak sadar
1: itu tinggal bo acu abang tinggal asal buang ke sana ini pema ati olo timola dolo hargai po olo ati ya sadar betul di polo
0: iya
1: itu begitu. Mesti paralu begitu, ya menjaga kebersihan lah.
0: Iya.
1: Uberes itu lo boleh dia lo u, tadi lo iman.
0: Iman.
1: Ya.
0: Jadi kalau orang tidak bersih itu tidak beriman, maksudnya Pak Kuni?
1: Belum.
0: Belum
1: bukan
0: beriman.
1: Belum sadar.
0: Iya. Sama seperti belum sadar membuang sampah sembarangan ya, sama seperti itu.
1: Iya. Nah, itu. Apalagi botiju kan mapolo dula edi.
0: Iya.
1: Yang sekalipun ini basah boti sampah boti puputo boti. Anu mapolo hengu di ngon tak malam mapolo dula edi ngon tak malam hengu. Hati-hati dekat kebakaran.
0: Betul. Kalau misalnya mau babakar di halaman harus dijaga.
1: Iya, itu harus dijaga. Apalagi ada angin begini. Ati udah lokasi istirahat ati BPBD dengan tim SAR ati.
0: Iya.
1: Ujang dorang ati baku urus deng banjir tanah longsor. Poli ini musim kering dah poli baku urus deng kebakaran.
0: Iya. Salah satu profesi yang mulia Pak Kuni ya.
1: Iya, di doa helio ati. Bahkan ada yang kejadian kan tidurnya di lapangan itu.
0: Iya, betul.
1: Tiba-tiba. Ya, boleh kesadaran orang doa lo.
0: Iya, saya juga penasaran Pak Kuni. Pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada tim damkar sampai dengan berani mempertaruhkan nyawa masuk ke api-api yang berkobar itu. Bagaimana ya Pak Kuni ya? Berarti harus ada mental yang sudah
1: mental baja.
0: Baja, iya mental baja.
1: Mental baja. Memang mati linanga mental lingolio api ini.
0: Mati linanga itu digoreng.
1: Iya. Serta goreng gagal betul dong ambil jadi sekuat sekuat.
0: Oh iya iya iya.
1: Yo, indah betul tidak gampang berhadapan no bolo ada apa-apa di situ meledak.
0: Iya.
1: Baru itu mau panjat itu di tengah-tengah api begitu.
0: Iya, betul.
1: Baru damkar bilang kalau melapor di damkar ini cepat sekali. Memang dorang nekat. Sedangkan api dorang mau maju apalagi tiba-tiba ular, apalagi ini bawa apa?
0: Bawa sarang lebah.
1: Itu loh. Sedangkan api dorang mau maju apalagi bawa itu.
0: Iya.
1: Jo. Nah, idioti. Nah, musim jata olohan menurut BMKG berarti kan umbala lopolo dulah itu.
0: Saya.
1: Nah, uti mah mau turus ya atau bagaimana? Jo, musim hati-hati lo mak poli. Nah, itu.
0: Iya, pokoknya kalau ada tanaman atau kita orang sebagai petani-petani ada tanaman yang butuh air, berarti harus pemilik tanaman ini harus intens memberi air ke tanaman Pak Kuni.
1: Itu dia poliso ada poli kalau kering begini di sudut sawah itu dia semua bikin akang sumur.
0: Iya.
1: Baru itu dia mau isap dengan alkon.
0: Oh iya iya. Tapi khusus untuk yang punya tanaman hidroponik harus perawatan sendiri itu Pak Kuni. Ya.
1: Mesti semua backing sumur sendiri, baru harus air itu
0: berjalan terus ya. Seperti tipe Enrik Abai. Ada salam dari tipe Enrik untuk tipe Kuni.
1: Waalaikumsalam. Ya,
0: beliau itu salah satu pengrajin tanaman hidroponik.
1: Betul. Itu, nah itu juga jadi usaha itu Pak Tapulala doi itu kan. Di samping itu dia menanam itu. Ya kalau orang yang punya jiwa seni senang menanam itu.
0: Benar ya Pak Kuni. Selama dia menekuni ini ini apa namanya sebagai petani hidroponik. Bagi terdapat istilah Pak Kuni?
1: Jo. Coba petani.
0: Petani ya.
1: Jo. Nah itu. Itu kayak di anu itu kan ada juga pekarangan rumah, pekarangan pangan bergizi. Itu dari Papua Barat Daya yang tak putar-putar di situ.
0: Saya.
1: Karena apa? Orang bilang ini murah meriah. Itu. Itu kan beda karena di pekarangan itu ditanami segala sesuatu yang murah meriah.
0: Iya.
1: Ya, mai lontong sama alimulio. Ngulio ma ini gampang ini mau tumbuh. Iya, mau bekeng.
0: Mau bekeng.
1: Dorang mau bekeng di sana. Ya, dah. Kalamarin dorang ada bapak mit kamari ati di Hulon Dalipu ini ada
0: peserta
1: berapa?
0: Penas.
1: Ada berapa kontingen bapak mit? Biar dorang tidak mengerti apa yang saya bilang.
0: Mungkin ada DP translator Pak Kuni baku pinggir deng dorang. Biasa Pak Kuni dorang kan ada pendamping dari masing-masing OPD di provinsi kan.
1: Nah itu. Dabo bingung, lo berarti ya OPD karena ya karena dialek itu kan tidak sama.
0: Iya iya. Nah,
1: apalagi wan tinggal tahu momo.
0: Betul.
1: Iya tahu momo apa bisa lagi yo. Ini memang bingung.
0: Iya.
1: Olah tiada lo dungga ya.
0: Iya.
1: Itu ternyata dorang ada pergi di museum purbakala.
0: Lo
1: dungga ya tomola. Karena pakai upia keranji saya pikir hulon galo.
0: Saya
1: abuti mah ima suami mah botak kadung leo botia. Ima.
0: Iya, Pak Kuni ini menggambarkan mereka saja bangga menggunakan produk daerah lain apalagi orang Gorontalo ya, kan.
1: Itu. Nah itu upia karanju botia. Ya jatah dorang batanya Pak Kuni tangkis akang dulu dorang ini. Iya. Itu ledung kata polo palo kan polo palo dorang so tahu di pembukaan.
0: Iya.
1: Nah ini namanya dulu satu betul popo pema popo polo. Oh, lupa. Oh, yo. Oh,
0: belum terbiasa yo. Menyebutkan.
1: Ah, dapat lihat orang yang beda. Yang ulolihuta kan ada lubangnya dong.
0: Iya.
1: Ulolihuta. Baru yang lain tidak ada punya lubang. Kenapa beda begini, Mas? Oh, memang agak-agak uti bangang ngolo melame buti wali tadi tina molokat uti nakwe.
0: Baru ada lagi istilah yang jangan sampai ada istilah yang orang tidak mengerti.
1: Nah itulah itu. Tapi tetap dipertahankan kalau memang palo-palo ya itu kokoyonga ternyata juga sama dorang juga pada kokoyonga.
0: Iya.
1: Itu. Oh, dia cumu kamari. Oh, ternyata polis saya yang setengah mati mau cumu. Mau bilang ke sana kokoyonga, dorang setengah mati mau cumu kokoyonga. Kalau di Jogja di Jawa Tengah ini namanya apa, Pak? Itu tilang kuliah lingolio. Oh iya, pelma belum susah lo tangku lo nato.
0: Apa dokar?
1: Ibu kan. Oh. Enggak ada di nama tilang itu koyong-koyong baik. Ya. Nah, nah itu. Berarti itu lo rodawa ekonomi kan?
0: Iya.
1: Dorang gunakan taksi toh.
0: Iya.
1: Iya, dah berarti dah bolo roda berarti ekonomi tuh ulun dalo berarti.
0: Perputaran ekonomi ini memang sangat melonjak Pak Kuni. Saya ada baca juga di salah satu artikel itu ternyata pengguna jasa perhotelan di Gorontalo saat pelaksanaan ini keseluruhan mencapai 10, sekian miliar. Iya, itu sudah include di situ hotel berbintang, non bintang, penginapan, kos-kosan dan sewa rumah. Jadi 10 miliar koma sekian begitu.
1: Bahkan ada penginapan dapat yang 30 juta lebih. Itu selama itu kan lumayan, artinya banyak orang pedita tinggal di sini, berarti perputaran uang cepat poli di sini.
0: Iya. Dan alhamdulillah sukses ini Penas.
1: Itu. Nah, itu baru orang ulama belanja ini. Ini sedangkan Temas ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung,
0: Makassar, ada daeng-daeng dari Makassar.
1: Itu dorang bajual di sini. Dorang bajual dapat doi.
0: Iya.
1: Itu dapat doi, apalagi ini yang bajual ini yang ciri khas Gorontalo.
0: Iya, yang lokalan ya.
1: Iya. Itu itu yang lokal. Oh, dah datang itu beli upiah keranci.
0: Iya.
1: Baru begitu dibuka, tidak datang memulai upiah keranci itu uilala.
0: Iya.
1: Nah, itu berarti upiah karaji berarti semakin dikenal orang.
0: Iya.
1: Itu semakin dikenal orang berarti pengrajin tahi pohutua berarti
0: upiah karaji
1: berarti dan dali poda tawa.
0: Iya.
1: Tapi setengah mati itu
0: dia memang susah ya. Mencari bahan-bahannya. Ya makanya kualitas harganya juga sedikit menguras kantong lah.
1: Itu loh. Mau betul lo putih ide betiju, dia bawa orang sama ju.
0: Ya kalau di Papua itu ada dia nama noken itu Pak Kuni. Noken juga itu ya cukup menguras kantong sih.
1: Beda noken beda. Oh, banyak orang noken yang dorang bawa, Pak.
0: Iya.
1: Yang semua lari itu dorang dapat dia watohu. Itu ulat lo sagu.
0: Sagu.
1: Dorang suruh coba makan, dia tutul makan kalau ada yang berani makan.
0: Iya.
1: Kan itu sementara ada hidup itu kan?
0: Iya.
1: Tapi di orang tua kita juga pernah saya lihat itu makan itu. Itu hipo-hipo tua labia. Kan dulu ini kan banyak sekali itu pohon rumbia toh.
0: Iya, di belakang-belakang rumah. Iya. Tanah kosong kemarin masih.
1: No. Kan banyak. Itu malu buah hanga.
0: Iya.
1: Ida bawa ada itu orang tua. Waktu ada bawa onto itu tehilonga itu watohu itu.
0: Tapi tiba Kuni belum pernah makan itu. Tentu sebanyak mana Pak Kuni DB?
1: Iya, dari kebiasaan.
0: Kebiasaan, iya.
1: Dari kebiasaan. Pemaka kau ti tati ambau ti eibo wolo ei goreng yo mau tau ti ya.
0: Bahasa Indonesia matu apa?
1: Ijatan wolo ei anak kumbang.
0: Anak kumbang.
1: Yo prakumbang.
0: Oh prakumbang. Yo
1: pulang gulap mali.
0: Artinya awal-awal ini ya mau menjadi kumbang jadi prakumbang.
1: Itu prakumbang. Memang uti bo tinangalo uti tati wa kata pom-pom muda atau dabu-dabu balima-lima biar pom-pom muda atau wolo lagi udah jo. Memang itu cuma tani ngoleh
0: alu lima ngoli goreng garo rica.
1: Karena Tuhan tidak terbiasa.
0: Tidak terbiasa.
1: Itu. Udah olah ti teh mengelo onto teh wong abo tiba.
0: Otili.
1: Wanu otili saya makan. Oh. Bulita.
0: Bulita.
1: Ya. Bulita dudula abu tiwa abu kolong-kolong ngotir. Oh, udah. Ayo mas lo. Mana? Tapi memang oh, memang tidak biasa. Itu memang silakan wadeti olehmu. Tinggal lihat ke sana, boleh udah dia bikin rupa kerupuk. Kalau ngotir orang.
0: Saya.
1: Dah buat ada makan dendora. Susah mati mau batalan nana.
0: Jadi enak itu paku ni dia so bumbui, bumbui dengan rempah dan tepung tepung renyah.
1: Aduh, coba mesti. Kan tidak biasa itu. Baru ada makan sama-sama. Mau dapat dengar ke sana kalau ngotio. Bagaimana saya mau batalan tinggal seakan-akan sedih leher saya itu begitu. Mas sudah cok. Madi du mengauli mengoli wawan madi. Ya, baru 7 hari di sana nana-nana isolongar calana.
0: Oh, soalnya tidak cocok makanan.
1: Oh, nolinga. Ya. Bah untung taman itu tidak jadi kamari. Kalau jadi kamari yo uti atu culumape dia ulomanita yo uti. Karena bila kesal dia lah saya. Itu dia mengasih makan dia yang manis-manis. Bahwa itu dia beli itu apa? Bayi betok bulita.
0: Saya.
1: Kalau boti kalau lele mai. Bo ini enggak. Bulita ini. Upil ma oh uti nanti yo uti ya.
0: Mau ini jangan goreng olo, mau ini gaga, mau woku.
1: Nah itu betul. Ya menurut makanan masing-masing.
0: Masing-masing selera.
1: Ya, nah itu betul. Tidak bobot ya, olango yang pamit itu dari Sumatera Selatan, ada yang Manado.
0: Kalimantan ada, juga ini ya, ada Bapak pamit.
1: Ada Kalimantan.
0: Iya.
1: Orang itu Bapak pamit itu. Pelma ya alhamdulillah sudah merasakan iklimnya Gorontalo hanya 2 iklim. Panas dan panas sekali. Yo. Yang Minahasa betim. Oleh Ma. Dari Manado. Iyo kuah. Aduh. Kong, gimana? Dah perasa tu matahari. Cuma cerita kuah ini Gorontalo pe panas. No ini kuah itu sudah perasa. Aduh, rasa-rasa semua tak kupas ini. Aduh, gimana setau kang? Tapi muka, dah bela mah sebukan hitam le sokabitang. Sebukan hitam le sokabitang. Aduh, mentaku. Mau pulang kampung lah ini, mau tak kupas ini. Tapi badan begini. Tidak usah pakai hand body. Kenapa itu
0: minyak kelapa? Ya,
1: minyak kelapa kampung ambil main usin. Baru mandi akan, sampai sana mandi akan. Iyo, memang tu hampir hand body itu.
0: Kong, pica akan ke sana telur itu di. Memang mau masak telur.
1: Mar nyanda cuma cerita ini Gorontalo mar nanti ini kok tidak perasa cuma dong cerita akan ya mana itu ya boleh petunuh ya.
0: Tapi ya alhamdulillah Pak Kuni sehat maupun sakit ini kontingen yang datang ya. Alhamdulillah terlayani dengan bagus oleh tuan rumah karena kemarin itu Pak Kuni ada informasi dari Kalimantan itu ada salah satu peserta yang mungkin kecapeannya karena memang kalau dari Kalimantan itu kan perjalanannya jauh butuh tenaga yang ekstra Jadi kalau capek ya kondisi badan tidak menunjang. Ya begitu. Tapi nah, alhamdulillah tenaga medis, tenaga kesehatan sudah melayani Pak Kuni.
1: Kan dingin kemarin di pesawat.
0: Iya betul.
1: Boleh mau ikut darat. Kalau dia mau dingin karena dari Kalimantan naik kapal feri atau tol laut, kan ikut laut lagi.
0: Iya.
1: Nah itu patah poli darat. Memang capek. Itu boleh kalau ikut pesawat. Ada kalanya orang nembak Jakarta dulu.
0: Iya.
1: Karena apa? Kalau nembak langsung Makassar mahal deh.
0: Iya. Iya.
1: Itu. Jadi orang tembak dulu Jakarta baru deh Hulantalo sehingga Makassar.
0: Iya. Dan ternyata Pak Kuni, tiket ke Gorontalo itu emang lagi naik.
1: Memang. Apalagi dolar naik.
0: Iya. Karena juga ini event nasional ini.
1: Iya.
0: Ibu Sherly saja,
1: iya.
0: Ibu Sherly, Gubernur Maluku Utara, itu sempat, dorang sempat ragu mau datang tidak, mau datang tidak, akhirnya datang.
1: Iya, nah, karena apa? Itu karena dia nembak Jakarta dulu.
0: Iya.
1: Mahal mau di Makassar naku.
0: Dan memang full tiket habis.
1: Full. Indobaito,
0: iya.
1: Butia tengah malam, butia anak-anak, butia jam 1 malam mulu pesawat tinggal, jam 10 mah mulu
0: ya.
1: Dia mau makan luar kamar saya kan nih, di kampung kan bagalap-galap dapat lihat butia
0: di pesawat. Lampu-lampu ya.
1: Ya, apalagi kan sobat orang sana kan semulai turun-turun toh.
0: Iya.
1: Uy, mah di pilih mana anak, pula butia mah huida, kan main butia mah bawa di loto. Tuh walau buti bandara ulang tuh buti bandara internasional biar tengah malam ini ada pesawat yang mau turun aku begitu tidak data ulo yang tercatat itu 13,000 yang tidak tercatat itu ya diperkirakan 20,000-an begitu kan ada pengikut
0: pendampingnya
1: itu pengikut, bahkan ada istri yang ikut sama anak.
0: Iya, keluarga diboyong juga.
1: Iya, itu. Nah, itu. Nu apalagi dong dari Sulawesi Utara lekwa.
0: Iya.
1: Suding satu-satu keluar.
0: Iya, kan bodekat.
1: Bodekat. Ini yang Sulawesi Tengah mengaku dekat.
0: Sulawesi Selatan juga.
1: Sulawesi Selatan.
0: Banyak.
1: Iya.
0: Karena di sini ada apa ya namanya KKSS Pak Kuni ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Nah, kan dari Makassar so ada auto mulai Panggola.
0: Heeh.
1: Mulai Panggola itu selengkap biar mau tidur akan jadi.
0: Ada kamar mandi di dalam.
1: Iya. Untuk itu jadi tidak pusing bukan hilang meliuh.
0: Pak Kuni ada komentar dari Ibu Raplin Wolinga ini. Di sana di Bongohulawa itu tidak hujan jadi sudah mulai batanam milu dorang.
1: Ya. Itu tidak hujan, tidak hujan itu yang mudah-mudahan uti ya debo popobobo lotolio jo. Popobobo lotolio mai antara panas dan hujan.
0: Popoboloto itu apa Pak Kun?
1: Ya selang-seling.
0: Iya.
1: Popoboboloto leme di dulahu jo supaya debo umaito buti. Ya tetap mentumbuh ini yang kita tanam.
0: Iya.
1: Ya umpama apalagi buti binte toh karena produksi lo binte buti itu oleh memalani otilangkuloh binte lo hulontalo.
0: Iya. Ada lagi nih Pak Kuni dari Ibu Hadijah Rahman sedang menonton Pak Kuni Tatu sehat selalu insyaallah amin ya rabbal alamin. Pak Mursid Said Pak Kuni dorang bilang Hulontalo rameda apa Kuni dorang olo ada babili upia karanji ada bawa di Kalimantan.
1: Tiba Mursid ini tidak tahu akan masuk Kalimantan aku melalui pemandu lo rombongan lo Kalimantan.
0: Terus jadi guide.
1: Ya, melalui guide buat itu tadi. Yo. Mari

0: Karena saya tidak masuk akal, Upi. Nah, itu begitu. Wow, orang tidak dapat tahu. Kalau ada memang bentor yang sudah disediakan.
1: Iya.
0: Itu begitu. Wow, parkir. Kalau yang tidak terpikirkan. Masa Allah butuh parkir sampai 15 ribu nana.
1: Iya.
0: Umamu, oh.
1: Itu.
0: Nah, itu begitu. Itu juga begitu. Wala tahu begitu. Iya, tidak begitu. Ya, alhamdulillah jo, lono nak lo aman ni. Itu orang bilang, oh, Gorontalo aman.
1: Ya, ya alhamdulillah aman.
0: Jo.
1: Semua masyarakat itu Pak Kuni sudah memberikan keseluruhan partisipasi mereka, semampu mereka, ya Pak Kuni ya.
0: Jo.
1: Apalagi Pak Kuni saya itu mau menyampaikan say hello saja untuk pemilik lahan sekitar. 8 hektar atau berapa hektar itu yang kemarin digunakan 1,8 hektar yang menjadi pusat aktivitas pameran teknologi pertanian dan perikanan. Di Ibu Dokteranda Hajalian AWH Pulu MH.
0: Huta.
1: Lohuta. Ya. Ibu Lian, Ibu Lian Hapulu.
0: Iya. Paleme Ibu Lian nan mamongotolo betu pale. Belum mau tutulu.
1: Tapi di situ Pak Kuni nantinya akan dijadikan sebagai destinasi wisata edukasi agrowisata.
0: Itu.
1: Iya.
0: Enggak lo mau lihat.
1: Iya.
0: Nanti mau bikin ke sana DP wombohe agak kasih tinggi. Mau lihat dari atas gagal.
1: Oh betul, kayak menara begitu Pak Kuni.
0: Iya. Itu melihat dari atas itu gagal. Kalau melihat sejajaran, tidak seperti melihat dari atas itu.
1: Iya. Bagus. Oleh itu gagasan nih Pak Kuni.
0: Iya.
1: Jadi bisa kalau jauh terang bisa teropong.
0: Iya. Kalau tidak di situ bikin kasana jembatan yang agak tinggi. Supaya orang tertarik. Ya malum sekarang ini kalau tidak berfoto tidak enak.
1: Tidak enak.
0: Tidaklah sempurna.
1: Iya.
0: Indomie itu. Bikin kesana jembatan yang agak tinggi. Pasti dorang mau berjalan di jembatan itu toh.
1: Iya betul.
0: Masa tiap putih tidaklah sempurna hidup kalau tidak mbak foto.
1: Zaman selfie.
0: Iya. Indomie itu. Itu beti foto beti sudah sembako ke 10.
1: Baru Pak Kuni yang heran mau foto ada 20 lembar. Yang mau upload bos satu.
0: Jojo. Nah tiba-tiba itu. Nah, saya ada pikir-pikir, oh, ini kalau dia pelihara terus ini, bila baru dia mau bikin jembatan agak tinggi, walau cuma berapa meter di tempat-tempat itu, itu jembatan itu, yang penting ada dorong bapoto akang.
1: Iya betul. Ya.
0: Sekarang ini bapoto ini sudah sama dengan sembako Pak. Ya.
1: Wajib.
0: Apalagi di tempat-tempat begitu tuh.
1: Iya.
0: Tidaklah sempurna hidupku kalau tidak bapoto.
1: Gagak Allah itu. Gagak Allah tembak foto biar orang ada apa DP nama. Momen itu, diabadikan.
0: Nah itulah, karena itu di situ itu senang hati.
1: Iya.
0: Baru bapoto ada kebugaran jiwa.
1: Iya betul.
0: Iya itu kebugaran jiwa itu.
1: Iya.
0: Itu begitu.
1: Iya. DP nama itu ada hormon dopamin, hormon dopamin. Hormon rasa senang itu kan Pak Kuni?
0: Jo.
1: Dopamin, endorfin. Kalau kita orang sobat foto pasti senang.
0: Iya.
1: Baru bangga mau kasih lihat Pak taman-taman. Jadi taman-taman mau pergi ke sana olah di situ.
0: Itu di tambah bisa itu baru bapak foto imun naik. Itu karena lupa capek dan lain-lain sebagainya biar nanti di rumah mulai tuilah.
1: Sakit kepala.
0: Ibu timpatul belah uti di.
1: Apa? Mailo isomo.
0: Iya. Nah, itu. Saya heran.

0: kai tanyonyo kai dulu mana ada ulo kai penas
1: tidak mau
0: cuma dia patul lau mm enggak yo mo itu mo tika ita nyonyo ata ko deng matahari.
1: Ola botali ibu Serli cowanda
0: nah ya tambot di mati ibu Serli ati mula mingau nak mimpin patul lau ati nyotak ati yo yo. Yeah. Ibu Serli itu tidak yang ajudannya yang saya sayang.
1: Ya, di Chelsea.
0: Longo.
1: Lalah itu.
0: Ya, oh, musibah ya li ibu gup cemusi cuti tioti hatimu halinya. Longo lo ti. Longo lo. Kan yang namanya ajudan itu,
1: yeah,
0: istilahnya itu nyawanya di gubernur, yeah, itu di tangan ajudan. Itu istilahnya.
1: Iya.
0: Yeah. Ya. Jadi tetap menyelamatkan betul. Lihat ke sana ati Allah musibah hiyale cuti tioti ati mau walinya. Mongol. Hina Allah di mana ti ibu mau bagara akang puli mate to tahu.
1: Ini bahkan dia yang duluan datang pakuni di Gorontalo ati.
0: Nah itu. Karena ributnya itu, ya oke, orangnya cantik, ramah, baru nama ini.
1: Iya.
0: Nama
1: ini ada di kur.
0: Iya. Memang sudah top. Olo toh kulon talo buat itanggulo. Hidup itu. Itanggulo timota munggia ngohulalo kan?
1: Saya.
0: Hiu paus maksudnya.
1: Saya.
0: Hidup itu. Ah, nama lagi. Wah, baru dia komentari. Saya akan ke sana kebetulan namanya sama dengan nama saya. Bu tidak pilih bulu hutan mengoli.
1: Saya akan melihat kembaran saya.
0: Ya, mau kalah tu presiden?
1: Oh kalah.
0: Tu presiden tahaga semua bakuku. Berasa. Dulu piala citra.
1: Iya iya. Tapi alhamdulillah penas ke-17 ini, penas KTNA ke-17 di Gorontalo. Ada ini ada cerita yang baik ya.
0: Iya. Tapi dengar-dengar, dengar-dengar, utamanya ini yang dari Sulawesi Utara.
1: Iya.
0: Aduh, nyada ada cerita kita no. Masa kita bercerita cuma panas sekali matahari. Malah rasa. Nah, apalagi yang dari Minasa kan dorang daerah dingin.
1: Iya, memang sangat merasakan perubahan suhu hati.
0: Patoran biar panas, mar kalau semua pergi di bawah pohon cingke sudah so aman le. Mar ini biar di bawah pohon, dipe panas ini. Biar semua basam bunyi di mana tetap dipe panas tembus.
1: Iya. Pak Kuni ada ini tipe Pak Mursid bilang, torang lagi nginap di Palu.
0: Oh.
1: Mau tunggu kapal Lambelu tujuan Balikpapan Kalimantan.
0: Ah, itu. Oh, berarti piala pihak Palu dorang ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Makanya saya ada bilang tadi itu yang apa namanya kesehatannya terganggu itu capek karena capek. Perjalanan itu apa laut.
0: Iya. Tidak begitu, baru kurang tidur.
1: Ya,
0: nah, apalagi kalau bajalang rombongan begitu kan?
1: Ya.
0: Jadi lupa tidur. Apalagi so ada canda-candaan, sudah lupa tidur. Itu lebih capek lagi. Ya. Tapi ya, insya Allah sampai di kampung masing-masing.
1: Insya Allah selamat sehat.
0: Ya. Itu.
1: Baru tiba Mursi itu so tidak pulang kamari.
0: Isu di sana dia abang.
1: Oh,
0: so berapa bulan dia ini? Saya kira ini bakal jaga pak komentar kemarin. Ini di
1: Gorontalo,
0: di Tamalate. Dia saya bilang kemarin di Kalimantan. Hukum pendek jo.
1: saya kira
0: poli boleh dia pelahu. Oh, tanggul di jalan Kalimantan. Poli dia olah ini membalahu kemarin.
1: Kalimadu. Insya Allah sehat-sehat Pak Mursid dan juga semua yang lagi dikawal oleh Pak Mursid.
0: Jo.
1: Sehat selamat sampai di jadi tujuan.
0: Jadi kepala geng dia amin.
1: Di Pak Mursid ini yang bagaimana kasana dia punya orang.
0: Oh, orang bintang radio Tio.
1: Oh, orang bintang radio.
0: Iya. Indomedo. Kalau dulu tu orang jaga baku-baku dapat di panggung. Ui, kalau berhenti saja. Tiba-tiba aku ni lagi ada di panggung.
1: Ada juga ini Pak Kuni dari oh yang ada di Tahir Mart lagi nonton. Ada Ti Kunu Neno, Kak Embo, Om Kui, Om Kui Alinti, di Tahir Mart.
0: Oh di Tahir Mart.
1: Iya iya. Tonton
0: itu banyak.
1: Iya. Coba bilang kamar dulu Tahir Mart. Ini di mana?
0: Iya. Itu. Ya, salam sayang untuk lagi nonton itu.
1: Iya. Ti sabar ini tiptika etik Kunu Neno Kaembo Om Kui Alinti.
0: Jo. Salam sayang selalu.
1: Ada Olo ini ti Ibu Rosalinda Lasulika, Kuni Tatuan Ubo Sampah. Molato Bihu Dutula Jalan 20 Kuni Tatu Botitieli. Padahal aminatia masyarakat sama-sama Woli Aya Ical Malo Keraja Bakti Yima Satia Malali Bomale Belo Kotoromaa.
0: Ya itu kesadaran membuang sampah itu yang terbanyak gelas dan botol plastik.
1: Plastik ya.
0: Itu yang paling banyak. Uti uhi lihat tanjik uti. Ya malum orang sembarang buang. Ditiup angin, siapa dah mak poli datang di pot. Poli ada yang sengaja dia buang di tanji. Dia medel saya dimotorin. Memang tidak ada akal ti ibu itu an. Ya. Dia memang tangkalam dia pe akal. Masa ini auto sebab Lampung ke sana. Baru dia bawa buang kemari. Ini gelas. Gelas air mineral. Bukan tak buang sama saya ini. Untung ciri pasal bebatal. Tahan. Hila pita uti mengoli. Hila pita uti mengoli uti. Pasti lampu merah. Langsung toki.
1: Iya.
0: Dia bawa ke kamar. Ibu saya mau kasih pulang kamar. Itu ibu pebuang. Ibu dia ini saya pe baju. Ibu sebataria. Dia lupa pakai akal ibu. Dia lupa sepancing-pancing. Dia renti tinggoli gagak ini. Mak mau turun ngoni lebih gagal uti otoh hilang. Mulia kesana nih. Maapa. Oh, dia setancap gas sampai mama penting melo ya umai.
1: Okey, Bapak Kuni. Apa dulu di mana Tahir Mart itu di Siendeng.
0: Oh.
1: Pantas tadi ada itu di Om Kui Alinti ya. Om Kui Alinti itu di Siendeng.
0: Oh, di Siendeng. Jo, salam sayang selalu.
1: Nanti kalau mau main-main di Siendeng mau mampir-mampir insya Allah.
0: Jo.
1: Torang mau break dulu Pak Kuni.
0: Entah tali. Mana?

0: Ya, aduh, betia. Itu lah miatnya lanto-lanto ngujud dulu lah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, itu. Itu mengutata mengutlah kan lanto-lanto ngujud. Ya, mudah-mudahan uti dia bobolo tanya melodi di karena ulo tama ilo lude.
1: Ah, ya. Sayang.
0: Karena ulo yang sekarang ini kan sudah hidup toh.
1: Ya.
0: Karena wolo pilo lutulio penas.
1: Ah,
0: menyambut penas ini
1: iya.
0: Dibagi-bagi bibit botilo binde
1: iya.
0: Pe ipolu delio utamanya yang di jalan gor ini kan itu lo tak pemula bibit itu nah itu wolu olo bibit lo pale lo bongo uti upom pemulo mata uti uti ye karena Allah itu lo uti juhi pola olah ulang bongo
1: saya ya. Saya
0: ini kan itu hari kan satu kontainer.
1: Saya.
0: Ya, alhamdulillah tidak tahu kan siapa-siapa yang pada ngatuk itu kalapa.
1: So tidak mungkin orang udah mau cukur ini pokoknya.
0: Memang putih mas satu kontainer putih hulang bongo tak tidak contoh lo udah ngata bongo. Memang uy pakuni memang pada tanya. Memata contoh udah ngata putih bongonan.
1: But ada komentar Pak Kuni dari Pati Pak Mursid Said. Dorang pe mama orang Gorontalo Kunitatu. Cuma kawin orang Kalimantan Samarinda. Dorang bilang suka mau pasiar ke Gorontalo. Mari Jo kebetulan libur sekolah mau balia penas.
0: Oh iya,
1: betul Pak Kuni libur panjang
0: Manari.
1: Ini.
0: Oh begitu.
1: Pantasan banyak.
0: Oh jadi pemandu dia ini, pemandu wisata.
1: Iya.
0: Pemandu wisata lokal.
1: Lokal, iya.
0: Yo, berarti oh dia buat ada darah Gorontalo.
1: Iya, tiba Mursid hitung-hitung pulang kampung gratis.
0: Iya. Tapi itu pulang-pulang di Kalimantan.
1: Iya.
0: Oh, pasir poli ente ane.
1: Yo.
0: Yo, nah itu kebanyakan begitu. Yang masih ada keterkaitannya dengan orang tuanya ada keluarga di Gorontalo, ya bapak atau ibu yang ada kaitan dengan banyak sekali yang datang kemari. Makanya itu yang tidak terdaftar oleh itu itu banyak. Itu diperkirakan itu mencapai setengah itu dari 13 ribu yang tercatat.
1: Iya.
0: Yang tidak tercatat itu mencapai setengah. Jadi kurang lebih 20 ribuan ini.
1: Iya. Pokoknya Pak Kuni selama penas itu dari jembatan perlimaan Talaga sampai di ujung sana sampai di lokasi penas macet.
0: Ala-ala po
1: kendaraan.
0: Iya. Nanti Allah memang orang yang bawa oto manual ini memang karam di PKK ini.
1: Jadi Betis Maradona.
0: Oh, nana. Itu.
1: Ya. Kala-kala ini, apa dia nama ini? Hari Ketupat.
0: Oh, kala.
1: Kala.
0: Yo, hari Ketupat nanti sedekat ke sana baru itu padat toh.
1: Iya.
0: Bukti dari jemaat dari Talaga Loma mau popo tamalati ala-ala pak kendaraan. Kecuali orang yang tahu
1: jalan alternatif.
0: Iya. Itu. Boleh maus dengan mati. Oh, ngone tidak tahu jalan alternatif. Ngone tidak tahu main-main potong. Pejatai mengoli. Balik kalau itu apalagi so di pentadio itu yang masa Allah tidak tahu.
1: Baik, apalagi di pentadio.
0: Ya mau ikut pentadio resort ngoni boleh, ikut bawa, mau ikut atas ikut talu melito pun boleh. Ya boleh itu. Pejatai mengoli dalala Allah tiari. Pohitumai olami penglanglang buana.
1: Iya.
0: Karena dulu kan siaran pedesaan.
1: Iya.
0: Itu orang itu tuh sampai bajalang itu mau cari ini.
1: Jalan tikus.
0: Jalan. Oh, be mama di jalan tikus ya tuh orang pikir
1: ada.
0: Mau jalan lubang kuuto.
1: Kalau saya pemandu bahasa Gorontalo, lihat ke sana ada bahasa akan Gorontalo, Abang Bentor turun harga teman-teman ba boso tahaga-haga tatu pakun tipa Mursid bilang.
0: Ya, ya itulah. Memang begitu harus ada pemandu. Apalagi te, apalagi ini tu Mursid tu.
1: Yeah.
0: DP suara lo, sedangkan pada DP suara bicara tinggi, apalagi dia menyanyi.
1: Oh iya iya iya iya iya.
0: Ya, runcing dia bersuara.
1: Runcingnya?
0: Runcing dia bersuara. Ali.
1: Ada ini komentar baru masuk Pak Kuni. Walolo habari tita tu Pak Kuni, alhamdulillah. Tibasmus ini Pak Kuni. Tibasmus bilang sebenarnya banyak kesan yang mau diceritakan di acara penas. Musakilio, malo dengku aku.
0: Oh iya.
1: So 56.
0: Oh, bumah digo olo aku tu. Jo.
1: Insyaallah.
0: Indah. Pada itu tingkat anak itu bukan ya. Oh, ini dialek apa ya? Oh, ini oh poli dialek lo di poli itu dia. saya itu pasang telinga.
1: Iya.
0: Oh, anak mau dapat rekam ini ngolipet dialek uti atau tulang.
1: Tapi ada olo Pak Kuni. Saya mau suka tatawa ini saya petaman. Ba bilang ada itu yang dari mana? Tahu ada dapat tinggal DP Malelango, ilo talalio Malelango lio ati. Ila patok dia saya petaman itu ada badusu. Bang. Macisnya ketinggalan.
0: Ah, wita.
1: Harusnya korek.
0: Iya, ante atu bingung lo macis apaan?
1: Apaan? Macis apaan?
0: Aduh lo.
1: Korek.
0: Nah itu, ini poli ini dong ke Sulawesi Utara.
1: Iya.
0: Baru ini mana do satu ini lali tim kesenian toh.
1: Iya.
0: Mana do satu ini, oh. Bolok wali mau beli rokok dulu kak kita.
1: Woi,
0: baik-baik beli rokok. Mau minta uang? Pemak ngana ngana kira kita minta bologat. Oh, hati langgul dia mahau.
1: Iya iya.
0: Patao wali mau mas sama macisnya satu. Macis. Matot nonton tonggo buat dia tali ya. Bolok walima apaan? Macis. Dia Allah mempertahankan macis. Oh tak tahu maja atau walio macis dia boleh pukul lagi om. Bapa itu yang mak bol mak. Oi kawan, tak salah balogat lekuk ngana. Kita sebilang kuat macis dia cuma bahaga. Dia pilih mak. Oi, nama mak mana nama? Mas itu geretan maksudnya geretan. Oh geretan, nah itu. Pemak laki pun sebilang kuat, mana salah balogat.
1: Mana dengku Pak Kuni.
0: Ya, kalau boleh lelah maaf juga tiak. Tak untuk betul. Syukur juga deh betia u penas betia. Lo nona Allah u moto yunto wow aman. Untuk betul. Itu betul jo. Lali lo odelo tilang gulun tu.
1: Saya betul.
0: Ya membawa nama baik Gorontalo. Tak itu. Apa lo boleh lama? Apa juga dia melom pun itu aku tu. Tu udah mau aku tu. Umai mau mutu mau aku tu. Lo umai mau bubul lo watia di bakuni.
1: Watia tidak tu indah.
0: Indah bawa di coba amiati yang menghindu po.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Paran keajaiban Nusantara. Kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

0: Untuk program selanjutnya, Dialog Gorontalo pagi ini dari RRI Net Gorontalo.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
2: Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

Pendengar, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan paling populer di dunia. Namun, di balik tingkahnya yang menggemaskan, ternyata banyak rahasia unik yang belum diketahui oleh para pemiliknya. Mulai dari kemampuan unik mengeong yang hanya ditujukan bagi manusia, hingga keberadaan organ tambahan yang memungkinkan mereka mencicipi aroma udara. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Benfield Pet Hospital, rata-rata harapan hidup kucing meningkat 1 tahun dalam kurun waktu antara 2002 hingga 2012. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi durasi hidup kucing adalah tindakan medis tertentu. Selain itu, kucing yang menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan atau indoor cenderung memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan kucing liar atau kucing luar ruangan. Dalam sehari, kucing menghabiskan waktu untuk tidur selama 12 hingga 16 jam. Untuk memastikan kucing tidur nyenyak di malam hari dan tidak mengganggu pemiliknya, disarankan untuk menjaga mereka tetap aktif di siang hari dan memberikan makanan dalam porsi besar di malam hari.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih menantikan untuk program selanjutnya di pagi ini ya, yaitu Gorontalo pagi ini akan membahas topik Spop Dah Wadah Pembinaan atau prestasi ya. Tetap bersama kami, Anda bisa ikuti juga untuk program ini live di YouTube RRI Gorontalo.

0: Ya pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Kita lanjutkan kebersamaan kita di Gorontalo pagi ini. Dan akan hadir dialog yang akan membahas topik POPDA Wadah Pembinaan atau Prestasi ya. Dan pembinaan spektakuler di POPDA Gorontalo terus berjalan sebagai upaya untuk menjaga prestasi olahraga daerah. Ini ada sebanyak 12 atlet saat ini tengah menjalani latihan intensif ya. Kita akan membahasnya lebih jauh bersama dengan Raihan Datau yang sudah bersiap di RRI ini. Oh iya, bersama dengan Bobby Riawan. Selamat pagi, Bobby. Ya, Bobby. Halo, Bobby.
1: Iya, Azhar.
0: Iya, Bobby. Ini okay. Sentra Pembinaan Olahraga Keberbakatan Daerah atau POPDA ya. Ini ya. Didirikan memang untuk membina atlet usia pelajar, Bobby ya.
1: Iya, sebenarnya saat ini di image di masyarakat itu bahwa ini POPDA ini kan pengganti sebenarnya, pengganti nama yang sebelumnya Pusat Pembinaan Latihan Pelajaran PPLP. Nah sekarang berganti nama, Azhar, ini namanya POPDA, Sentra Pembinaan Olahraga Keberbakatan Daerah. Itu ini bisa dikenal ya, POPDA. Nah insidat ini kan sementara di image masyarakat itu POPDA ini juga bagian dari olahraga prestasi. Nah, nanti kita akan luruskan seperti apa. Nah, sebagian baik juga mengatakan bahwa PPLP atau POPDA ini adalah wadah untuk pembinaan. Karena memang hati-hati di sana, hati-hati itu siad ini, hati-hati pelajar, Azhar.
0: Baik. Silakan, Bobby.
1: Ya, baik, Azhar dan pendengar. Saat ini kami akan bahas terkait dengan POPDA atau Sentra Pembinaan Olahraga Keberbakatan atau POPDA ini. Apakah ini wadah pembinaan atau olahraga prestasi. Nah, kita nanti kita akan kupas bersama ada tiga narasumber yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Dua hadir bersama kami di studio dan satu melalui Zoom. Yang pertama kami sapa Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Pak Yusuf Lacuwa. Assalamualaikum, Pak Yusuf.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Baik, selamat pagi. Dan di samping Pak Yusuf hadir pengelola POPDA, Pak Zain Moduto. Assalamualaikum, Pak Zain.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Bobby. Ya. Selamat pagi buat pemirsa, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Kita baru saja masukkan ini ya, pertandingan tadi ya, tadi subuh ya. Ini menarik tadi ya, ini Jerman ya. Oke, dan baru saja berlangsung pertandingan antara Swedia dan Jepang ya. Nah, hasilnya imbang 0-0. Dan sekali lagi terima kasih pada kedua narasumber sudah di studio bersama kami pagi hari ini. Dan juga satu narasumber saat ini sudah bergabung melalui via Zoom. Ini adalah pelatih yang juga mantan atlet nasional sepak takraw, Abdul Halim Rajiu. Assalamualaikum, Halim.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam olahraga jaya. Nah, saat ini Halim setelah menjadi atlet andalan Indonesia, saat ini diberikan kepercayaan untuk menangani atlet-atlet pelajar yang ada di POPDA. Iya. Baik, dan juga pendengar, nantinya kami akan menyediakan layanan telepon untuk memberikan masukan saran di 0821-9664-8664 atau bisa melalui channel di YouTube RRI Gorontalo, bisa memberikan saran dan komentar terkait dengan topik dari pagi hari ini, POPDA Wadah Pembinaan atau Prestasi. Saya Pak Kabit, Pak Yusuf, ya. Nah ini juga adil sekali ini, karena di tengah masyarakat ini sering salah menafsirkan atau apa-apa, atau memang benar ini, POPDA ini adalah bagian dari pembinaan cabang olahraga prestasi. Nah, sementara di satu sisi atlet yang dibina ini adalah atlet pelajar. Sebenarnya keberadaan POPDA ini seperti apa? Nah, pembinaan arahnya kemana ini, Pak Kabit?
5: Ya, terima kasih. Yang pastinya untuk POPDA yaitu dalam naungan, pastinya dalam undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Ada Permenpora nomor 7 tahun 2026 yaitu mengenai pembinaan dan pengembang olahraga pendidikan olahraga masyarakat. Ada juga Pergub terkait dengan DOD yaitu nomor 13 tahun 2025.
1: Oh, sudah ada DOD-nya?
5: Sudah ada dalam
1: DOD. Oh, kalau di saya kan DBON-nya.
5: DBON, uh-huh. Betul. Yang pastinya POPDA ini berada di Provinsi Gorontalo yaitu sebagai wadah pembinaan sekaligus untuk mencetak prestasi okay. Untuk atlet.
1: Nah, kita garis bawahi bahwa ini POPDA lah wadah pembinaan.
5: Pembinaan.
1: Clear ya?
5: Ya,
1: okay.
5: Siap. Untuk kelanjutannya yang pasti ada beberapa cabang olahraga yang ada di Sipopda, yaitu ada 8 cabang olahraga saat ini. Yang kami tahu betul bahwa 8 cabang ini sering berprestasi di Provinsi Gorontalo yang kita bawa pasti ke luar. Baik dari kegiatan Popnas ataupun kegiatan olahraga yang khusus pelajar. Tentunya dari kami, pemerintah Provinsi Gorontalo tentu memberikan stimulan untuk para atlet ataupun para pelatih yang ada di dalamnya, agar dapat lebih giat lagi, lebih bekerja keras lagi, mencetak para atlet muda yang pastinya mereka akan membawa nama prestasi di Provinsi Gorontalo.
1: Oke, baik Pak Kabid. Nah, sudah disepakati bahwa ini adalah wadah pembinaan ya, pembinaan. Nah, kita tidak bisa pungkiri Pak Kabid selama ini. Dan ini diakui oleh insan olahraga di Provinsi Gorontalo. Kita melihat perjalanan atlet dulu pas namanya PPLP ya. Ketika event multi event yang diikuti oleh Provinsi Gorontalo, ini sebagian besar mereka adalah atlet binaan PPLP. Dan mereka berprestasi. Betul. Salah satunya cabang olahraga sepak takraw. Nah, ini apakah bisa dikatakan ini bisa masuk di olahraga prestasi? Karena mereka adalah atlet-atlet yang masih aktif di PPLP dan mengikuti multi-event yang diselenggarakan oleh induk organisasi olahraga Ramah Lingkoni. Tanggapannya bagaimana, Pak Kabid?
5: Ya, yang pastinya karena bibit-bibit yang ada di PPLP yang dulu, yang namanya masih di PPLP, sekarang sudah berganti nama sebagai SPOPDA, Sentra Pembinaan, yang pastinya atlet-atlet ini berkelanjutan, Pak Bobby. Bukan hanya yang sebagai pembinaan yang ada di dalam untuk kegiatan atau prestasi di tingkat Popnas dan lain-lain. Yang pasti setelah pembinaan yang dilakukan oleh Spopda, ada pemprov-pemprov yang siap menampung,
1: Bisa menampung
5: dari atlet-atlet tersebut, supaya bisa berprestasi lagi, berkelanjutan. Kami tidak ingin bahwa itu hanya stop di tingkat Spopda saja.
1: Berarti bisa dikatakan meski mereka statusnya masih usia, masih pelajar, mereka bisa bersaing dengan atlet-atlet jago, atlet-atlet umum.
5: Betul. Karena yang prestasi-prestasi di tingkat pelajar ini bukan serta-merta juga tidak diawasi oleh Pemprov. Karena pada saat mereka masuk juga, kami meminta rekomendasi dari Pemprov apakah nama-nama tersebut adalah orang-orang atau atlet-atlet muda yang berprestasi yang sudah diawasi oleh Pemprov. Lapang cabang Pemprov tersebut.
1: Secara ini artinya mereka bisa diizinkan untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan multi event yang diselenggarakan oleh pengurus cabang olahraga.
5: Betul.
1: Nah, baik di tingkat lokal mungkin bisa jadi di tingkat nasional. Oke. Baik, saya ke Pak Jain. Nah, Pak Jain, sebenarnya ini bagaimana kemudian atlet-atlet kita ini begitu luar biasanya ya mengikuti pertandingan dengan berhadapan dengan atlet-atlet yang bisa dikatakan sudah atlet-atlet nasional, atlet-atlet yang pernah tampil di luar negeri nama harum Indonesia, dan mereka kemudian berhadapan dengan atlet-atlet kita di Gorontalo ini. Gorontalo ini kenal nih atlet-atletnya, atlet-atlet muda, tapi bersaing mereka bersaing. Bagaimana pengolahan sebenarnya pola pelatihannya, Pak Zain?
3: Baik, terima kasih Bung Bobby. Sebagaimana disampaikan Pak Kabid Olahraga tadi, memang Spopda itu merupakan wadah, wadah pembinaan bagi atlet muda yang nanti akan berprestasi, karena prestasi itu menjadi tujuan akhir.
1: Nah, ini kan beda nih masanya, pembinaan dan prestasi nih.
3: Jadi wadah pembinaan itu, karena tujuan akhir kita adalah prestasi. Kita membina mereka itu dengan para pelatih yang memang kalau kita melihat yang ada di Spopda yang menjadi binaan kita itu juga mantan-mantan atlet berprestasi dan direkrut oleh Kemenpora seperti sepak takraw, itu ada juga yang dari karate, taekwondo, itu malah atletnya atlet taekwondo itu mendulang medali di setiap kejuaraan. Jadi memang untuk pembinaan-pembinaan ini para pelatih memang sudah teruji dan sudah mempunyai kapasitas yang kalau kita lihat levelnya itu sudah level nasional semua, rata-rata sudah level nasional. Seperti taekwondo itu pelatihnya kan level nasional, karate nasional, sepak takraw nasional, atletik level nasional, silat juga level nasional. Itu mereka sudah memenuhi standar kriteria yang sebagai pelatih yang akan membina itu. Namun di samping itu para atlet juga kita tekankan bahwa memang di Spopda ini di samping mereka dibina sebagai pembinaan itu, tujuan mereka akhir atas setelah mengikuti kegiatan yang ada di Spopda ini itu mereka silakan berprestasi kembali di cabang-cabang olahraga mereka yang mereka geluti, ke pengprovnya maupun ke tingkat tingkat lebih tinggi seperti misalnya mereka masuk kuliah ikut Pomnas, ikut PON, seperti itu Bung Bobby.
1: Kalau mereka sudah selesai, sedangkan mereka masih aktif, mereka tetap dipanggil juga mengikuti event-event nasional seperti PON. Banyak atlet itu, atlet-atlet PPLP, banyak PPLP ya kemarin, namanya Spopda itu mereka tampil di tingkat nasional dan tidak mengecewakan juga. Nah, ketika Pak Zain mereka tampil di multi event dan membawa ataupun masuk di pengurus cabang olahraga. Nah, pada saat mereka tampil, mereka gagal. Nah, mereka gagal meraih prestasi. Muncullah satu yang namanya, disilakan serangan ya. Wah, ini bagaimana? Ini pembinaannya? Bagaimana ini olahraga pina? Ini sering diarahkan bahwa sementara yang bertambah ini atlet BPL, atlet pelajar.
3: Betul.
1: Nah, bagaimana ini penanggal Pak Zain?
3: Ah, memang begitulah dinamika. Di saat kita mencapai suatu prestasi, ada suatu penghargaan. Di saat
1: itu sebenarnya ini kan padahal mereka statusnya status atlet binaan.
3: Betul. Karena namanya binaan itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan akhir kita adalah mencapai prestasi. Jadi tahapan-tahapan ini kita anggap mereka itu masih sebagai atlet muda. Di saat mereka tidak memperoleh prestasi itu, berarti kita bisa melihat kan, kita bisa melihat oh ternyata ada kekurangan, mungkin item-item apa yang perlu dibenahi kembali. Itu yang kita akan evaluasi lagi dan kita terapkan kembali. Di samping itu kita melaksanakan tryout, walaupun atletnya tryout, pelatih juga kita ikutkan untuk melihat ini kekuatan lawan seperti ini, daerah lain seperti ini. Jadi itu yang harus kita kembangkan kembali, Bung Bobby.
1: Iya. Tapi ketika mereka tampil di luar, sebenarnya mereka tujuannya bukan di kejuaraan multi event secara umum.
3: Betul.
1: Event tertinggi mereka adalah kejuaraan antar
3: pelajar.
1: Pelajar. Betul. Nah, ketika muncul itu, apakah ini berpengaruh? Memang apakah ini sudah menjadi satu kewajiban bagi atlet PPL Spopda yang keluar bertanding dengan masuk di pengurus cabang olahraga ketika mereka gagal meraih prestasi, apakah ini bisa dikatakan kegagalan? Meski itu mereka bukan tujuan mereka, karena tujuan event tertinggi mereka lah Popnas.
3: Iya. Memang kalau kita melihat itu bukan suatu kegagalan.
1: Karena bukan
3: tujuan kita.
1: Nah, itu.
3: Kita membina mereka atlet-atlet muda ini, mempersiapkan mental mereka, mempersiapkan jiwa mereka itu. Seperti inilah olahraga dan seperti inilah perkembangannya. Jadi kita tidak paksakan mereka harus menang. Minimal mereka bisa bertemu dengan provinsi lain, jalin persahabatan itu. Oh, nanti seperti ini ada komunikasi itu. Karena ini kan masih dalam lingkungan pelajar. Jadi itu yang kita harapkan. Lingkungan itu mereka beradaptasi dulu.
1: Jadi ketika mereka tampil di luar, jangan kecewa kalau mereka tidak berprestasi, karena memang mereka bukan di situ.
3: Bukan tujuannya.
1: Orangnya bukan di situ. Kecuali mereka tampil di pekan olahraga pelajar nasional. Mereka gagal. Di sinilah
3: kita evaluasi kembali.
1: Nah ini harus dibedakan ini. Harus diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka tampil di dua kategori event yang berbeda. Mereka masuk di kategori umum, juga masuk di kategori pelajar. Nah, ketika mereka gagal di umum, jangan salahkan, karena bukan orientasinya bukan ke sana. Mereka orientasinya ke Popnas. Nah, kemarin ada yang Popil juga.
3: Iya, betul.
1: Popil. Baik, Sakapung Halim. Nah, ini Halim juga kemarin masih aktif di PPLP ya. Dan juga sudah beberapa kali mengikuti kejuaraan-kejuaraan nasional. Nah, kemarin bagaimana Halim dan saat ini dipercayakan sebagai pelatih? Nah, pada saat Halim menjadi atlet pelajar dan ketika masuk di mengikuti kejuaraan multi event di tingkat umum, ini bagaimana pengalaman Halim? Bisa diceritakan sedulur Pak Halim?
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Sebelumnya saya mohon maaf para pimpinan tidak bisa kita mengamati kebetulan saya lagi ada kegiatan di luar, kegiatan kantor juga yang harus dilaksanakan. Terkait apa yang sudah dijelaskan para pimpinan, para pengurus yang ada di Spokda, tidak lain dan tak lain dari Pak Bisan adalah kebaikan dan prestasi. Menurut pengalaman saya pada awal masuk PPLP sampai dengan bisa mengikuti di kegiatan event yang ada di luar daerah, bagi saya kita harus mempersiapkan dari awal itu yang namanya keteguhan, kesabaran, karena menjadi seorang atlet itu tidak mudah membalikkan telapak tangan. Mengapa? Karena di sini ada bentuk pengabdian. Saya jujur baru sadar ternyata saya berkarir di sepak takraw ini selama 20 tahun.
1: Sehingga cukup banyak, cukup lama ya.
2: 20 tahun saya dari kelas 2 SMP sampai dengan anak 3 kemarin.
1: Masih di PPLP ya.
2: Di tahun 2024 saya terakhir pon dan masih ikut pelatnas beberapa bulan, sehingga saya putuskan saya harus melepaskan atribut apa yang ada di diri saya dan saya harus menaiki nahkoda sekarang ini yang itu menjadi pelatih, meskipun tantangannya berbeda. Tetapi bagi saya adalah sebuah tantangan, itu adalah pembelajaran besar. Dan alhamdulillah dari perjalanan dari menjadi atlet PPLP, menjadi atlet mahasiswa dan pon sampai dengan tingkat timnas, itu banyak suka dukanya yang saya hadapi. Tetapi dengan kesabaran tadi, dengan keteguhan hati tadi, sehingga apa yang pernah menjadi beban dari diri saya ternyata semua itu telah menjadi kebaikan. Sampai dengan detik ini saya bisa, apalagi namanya, bisa merasakan semua yang telah disalurkan ke saya oleh pemerintah yang ada di Indonesia dan pemerintah yang ada di Provinsi Gorontalo. Sampai dengan detik ini alhamdulillah saya tetap terus belajar segi melatih, karena saya baru satu tahun berjalan, dan alhamdulillah dengan satu tahun berjalan ini sudah bisa memberikan prestasi yang sangat istimewa, yaitu medali emas di Popnas kemarin di Jakarta. Alhamdulillah pun setelah dari Popnas kemarin, mereka dari Kemenpora bisa mempercayai pribadi ini menjadi pelatih di timnas Asian School di Brunei itu. Dan sampai dengan detik ini saya tetap terus mencari apa yang terbaik yang harus saya tingkatkan untuk Provinsi Gorontalo, sehingga prestasi yang apa yang ada di Provinsi Gorontalo tidak akan surut.
1: Okay. Baik, Halim. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana Halim pada saat menjadi atlet pelajar. Kemudian Halim pada saat itu mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang di luar dari event-eventnya pelajar. Nah, apa yang ada di mana hati Halim? Sementara di satu sisi Halim adalah statusnya atlet pelajar. Nah, dan pada saat itu Halim mengikuti kejuaraan di luar dari atlet luar dari event pelajar. Nah, apa yang ada di dalam hati pada saat itu? Apakah masih sama semangat juangnya pada saat menjadi atlet pelajar saat mengikuti kejuaraan-kejuaraan pelajar seperti Popnas?
2: Ya, tentunya apapun yang saya lakukan di waktu pelajar itu tidak akan berubah ketika saya bermain di luar, Pak Bob. Kenapa? Karena ilmu yang sudah pernah, yang selalu saya lakukan di lapangan, itu bagaimana saya melakukannya di luar seperti yang saya lakukan di Spobda, tentunya seperti yang namanya kejiwaan. Nah, kejiwaan ini yang selalu memberi warna di luar meskipun ada di dalam. Nah, kenapa saya selalu kembangkan apa yang ada di dalam diri saya waktu itu? Karena bagi saya, kalau saya hanya mengembangkan yang namanya teknik, otomatis saya tidak sampai mendapatkan titik puncak apa yang saya mau, yang saya harapkan. Saya pun dari pelajar itu selalu mencari tahu apa sih yang akan menyebabkan pribadi ini bisa menjadi yang terbaik dari orang yang terbaik begitu, Pak. Sehingga satu ketika saya bisa mendapatkan harapan itu, ya bagi saya itu adalah satu lilin kecil yang itu ketika hidup dia akan bisa memberikan warna yang begitu sangat istimewa. Dan itu pun ketika saya bisa mendapatkan hal itu, bukan berarti kita sombong, tetapi memang begitu besar warna yang akan diturunkan ke kita.

0: ketimbang kita bermain di pelajar. Kalau di pelajar itu bagi saya masih stagnan. Masih stagnan itu kita hanya bermain secara ngotot-ngototan. Tetapi ketika saya mencoba bermain di luar pada waktu itu, nah saya merasakan ada vibrasi, ada frekuensi. Itu frekuensi itu tarik menarik. Seperti ada hal yang harusnya tidak terjadi, malah terjadi. Iya. Yang tidak masuk, bagi saya tidak masuk akal, malah itu menjadi apa ya, satu.
1: Ya seakan-akan Halim, bukan merasa bertanding dalam hati, ah saya bukan api pelajar lagi nih.
0: Iya, seperti itu. Karena apa? Karena vibrasi frekuensi di lapangan itu yang merubah segala sesuatu. Jadi bagi
1: baik. Artinya ketika, nah pengaruhnya, dampak lainnya, ketika Halim mengikuti katakanlah PON, nah di PON kan Halim berhadapan, Gorontalo Said berhadapan ati-ati pelatnas, ati-ati timnas. Di satu sisi Halim, habis semua ya ati PPLP pada saat itu. Nah ketika selesai itu, Halim kembali menjalani program latihan di PPLP dan mengikuti kejuaraan nasional, kejuaraan pelajar. Apa yang berbeda di situ? Apakah ya timnya Halim atau Halim melihat, oh atlet ini kecil, gampang, karena sudah pengalaman berhadapan dengan atlet pelatnas?
0: Benar. Pada tataran frekuensi tadi yang saya sudah sampaikan, memang ketika kita setelah bermain di luar sana, bermain dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, tentunya kita kembali pada tataran pelajar, kita melihat orang itu karena kita dari frekuensi tinggi tadi, kita kembali pada tataran pelajar, itu teman-teman semua itu kita lihat tidak ada apa-apanya. Dan ini tidak bisa dipungkiri.
1: Betul.
0: Sehingga di situ pun saya harus berbenah ketika pada tataran frekuensi ini, dan saya melihat orang-orang di sekitar saya tidak ada apa-apanya, saya harus kembali lagi bahwasanya apapun yang ada di dalam diri saya ini, semua segala sesuatu itu Allah yang kasih. Sehingga frekuensi tadi itu saya rubah lagi. Saya rubah lagi bagaimana frekuensi tadi itu saya kembalikan pada tataran yang normal. Sehingga saya pada dia sehingga di teman-teman tim yang ada di pelajar ini, saya bisa menyesuaikan. Karena kalau saya pada tataran frekuensi yang tinggi, teman-teman itu yang pertama akan canggung, akan canggung, dan mereka tidak akan berani untuk saling berdiskusi di dalam, karena tataran tadi itu yang tanda kutip itu yang frekuensi tinggi, itu. Dan itu sudah terjadi beberapa kali sampai dengan kelas saya sudah menjadi atlet timnas sudah menjadi atlet timnas. Wah, itu memang saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi Pak, karena ya lain frekuensinya. Sudah pada tataran sekarang. Nah, pada tataran dulu itu di pelajar ya seperti itu, tetapi di situ pun saya belajar. Dan mohon maaf para pemimpin yang ada di Skopda, ini adalah pengalaman saya. Ketika hal itu datang di saya, itu saya terus renungi. Saya terus renungi dan hal itu saya simpan. Ketika saya akan bertanding lagi, itu yang saya gunakan. Kita kembali lagi ke kesadaran diri. Kenapa? Karena hanya kesadaran diri ini yang mampu, yang bisa memberikan arah dan tujuan untuk bisa meningkatkan atmosfer yang ada di dalam diri. Tentunya secara psikologi.
1: Ini Pak Ahli, kalau ahli main ini, kalau begitu servis, mata saya tertuju kepada mukanya Halim nih. Selalu ekspresinya itu lain ketika servis. Nah, ini memang ketika servis susah sekali dikembalikan bola Halim. Ya, memang pas, ada apa dengan aura Halim ini ya? Nah tadi itu Pak Jen ya. Ini pengalamannya Halim, ternyata memang tidak bisa dipungkiri kenapa selama ini sepak takraw PPLP Wasser saat itu selalu merepresentasi di tingkat pelajar, karena tadi itu salah satunya pengalamannya bermain dengan atlet-atlet yang di luar pelajar. Mereka atlet melawan atlet pelatnas. Ketika mereka kembali, nah mereka lihat lawan di pelajar kecil sekali. Nah, apakah ini, tapi ini masih di kategori sepak takraw. Nah, ini harusnya berlaku juga di cabang olahraga lainnya di sana.

0: Pak Zaid.
1: Ya, memang kalau kita lihat itu atlet-atlet yang ada juga itu mereka tetap masih sama. Hmm. Jadi walaupun mereka sudah menjadi atlet internasional, pernah mengikuti ajang itu. Hmm. Di saat mereka kembali, mereka menyesuaikan lagi dengan kondisi yang ada. Hmm. Nah, seperti karate, walaupun dia sekarang masuk di ranking 10 besar dunia, tapi tetap di saat dia masuk, dia beradaptasi lagi dengan teman-teman.
0: Contohnya karate.
1: Ya, contohnya karate. Hmm. Begitu juga yang taekwondo maupun yang lain. Hmm. Di saat mereka ikut event-event nasional apa semua, di saat mereka kembali, mereka beradaptasi lagi bahwa mereka itu masih di tataran itu.
0: Nah, karate sekarang sudah mulai menyusul gitu strategi itu. Kayak kemarin di Saskia, mereka dia tampil di atas, dibawa di atasnya dia.
1: Betul.
0: Begitu kembali ke kemarin baru ya di kejuaraan pelajar nasional.
1: Iya.
0: Sudah pasti emas di tangan.
1: Tapi kan kenyataan kemarin itu malah perak. Kemarin waktu Popnas kemarin itu perak.
0: Nah,
1: dia lawan memang tuan rumah. Di samping itu yang tuan rumah itu belum masuk dalam ranking 10 besar dunia. Tapi ya begitulah kenyataan. Sampai memang kita lihat di lapangan seharusnya dan tanggapan para seluruh pelatih yang hadir saat itu
0: sudah gerontal dapat nih.
1: Gerontal dapat. Ternyata
0: karena kan di dunia saya kan 10.
1: Iya, setelah masuk penilaian selisihnya cuma 0,6 poin. Itu kan terlalu itu, makanya sudah kita anggap biasa. Makanya setelah dia ikut itu dia bilang saya harus lebih giat lagi. Saya silakan, karena memang itu tujuan akhir kita, memang anak-anak ini setelah selesai dari Spopda dia mencari prestasinya tersendiri.
0: Oke. Baik, Pak Kabit, Pak Yusuf, sebenarnya ini juga masyarakat banyak bertanya, bahkan saya pernah juga mendapatkan WA pribadi ya, bilang Pak, bisa anak saya masuk di Spopda tidak? Alhamdulillah saya bukan orang Spopda, saya bukan orang dinas, saya dari RRI. Nah, ini Pak Yus bisa sampaikan. Sebenarnya apa sih sebenarnya syarat-syarat yang harus mereka bagi orang tua atau atlet atau siswa pelajar untuk masuk di binaan Spopda? Apa sebenarnya? Bagaimana sebenarnya mekanisme prosesnya, bagaimana perekrutannya?
2: Iya, oke. Saat sekarang juga ini ada pembukaan seleksi atlet. Yang ada di Spopda, kami tetap membuka secara umum, secara terbuka, kami buka untuk 8 cabang olahraga. Yang karena atlet-atlet yang ada di Spopda itu, ada beberapa yang sudah kelas 3, yang otomatis mereka sudah tidak lagi di Spopda. Jadi otomatis kita menggantilah atlet-atlet yang sudah berada di dalam. Dalam perkembangan sekarang sudah masuk tahapan keberapa sekarang untuk seleksi kesehatan saat sekarang ini, pagi ini di Spopda. Kemarin itu malah besar kami melihat antusias dari para atlet, dari para orang tua itu sangat besar. Otomatis kami melihat di sini kami harus melakukan seleksi atlet itu harus secara profesional. Yang kami buka kemarin 8 cabang olahraga, otomatis dari usia kita harus lihat dulu usia dini yang harus kita bina, terutama yaitu usia memang sudah kelas 2 atau kelas 3 SMP lah. Itu pembinaan yang seharusnya masuk supaya waktunya itu agak panjang.
0: Minimal kelas 2 SMP.
2: Tidak minimal, tapi kita buka juga sampai ke kelas 1 SMA atau dan kelas 2. Kami pengennya sih kalau memang ada atlet yang dari kelas 3 SMP itu sudah siap, sudah atlet dan lain-lain, lebih panjang kita membina yang ada di Spopda. Kalau kita mengambil misalnya dari kelas 1 atau sudah kelas 2, paling tinggal 1 tahun lagi pembinaannya yang ada di Spopda.
0: Kelas 1 SMA.
2: Betul.
0: SMA.
2: Kami pengennya itu dari kelas 3. Yang berikut harus atlet yang memiliki sertifikat ataupun sudah pernah mengikuti ataupun sudah ada prestasi di daerah, yang paling minimal itu di daerah.
0: Jadi bukan dari nol ya?
2: Bukan dari nol.
0: Okay.
2: Kami pengennya itu sudah ada. Kami menyiapkan wadahnya. Data atlet-atlet ini memang sudah berprestasi. Jadi tinggal kami menyeleksi dari masing-masing atlet yang berprestasi itu bisa masuk ke Spopda. Yang berikut mungkin dari tahapan-tahapan itu kami menyeleksi dari administrasi, dari fisik, dari kesehatan. Terakhir kami coba untuk meramu, terakhir itu adalah jantung, karena itu selalu diwanti-wanti juga bahwa mungkin jangan sampai atlet yang kita bina ini ada apa-apa di dalam. Karena pembinaan ini di dalam atlet itu bukan hanya atlet, ada pelatih, ada juga pengelola, spopda di dalam, ada orang tua, peran orang tua, ada pemerintah dan lain-lain. Mungkin di dalam ini tuh kita pengennya siswa itu benar-benar fokusnya hanya
0: berlatih
2: betul.
0: Pokoknya berlatih dan sekolah tetap.
2: Iya.
0: Nah, itu yang penting.
2: Makanya
0: ya.
2: Makanya kami lebih cenderung atlet-atlet yang ada di Spopda itu ada di SMA
0: 6. Iya, dekat di
2: sini. Iya, khusus olahraga kami siapkan bis dan lain-lain itu sampai di sana.
0: Wah, jadi tidak mudah juga masuk di sana. Nah, bukan harus pelajar umum tanpa ada dasar-dasar prestasinya.
2: Iya.
0: Ya, baik. Yang penting pernah mengikuti kejuaraan lokal dan ada bukti prestasinya. Nah, itu bisa direkrut. Itu pun belum bisa dicatat masuk. Yeah. Masih diseleksi lagi kan? Diseleksi lagi mana yang terbaik dari yang berprestasi itu. Yeah. Oke. Okay. Nah, berapa lama mereka sampai kelas 3 ya? Kelas 3 SMA ini sudah betul di sini kata kalau kita bina dari kelas 1 SMA, maka tidak akan dapat puncak prestasinya ya.
1: Betul. Yeah. Karena satu kali
0: cuma dua kali ya, cuma satu kali ya.
1: Prapopnas.
0: Oke, Pak Yusuf. Ya. Ini sebenarnya di PPL di Spopda itu sekarang apakah kalau di nasional ada yang namanya DBON ya, Desain Besar Olahraga Nasional. Ya. Kemudian tadi sampaikan ada DOD, Desain Olahraga Daerah. Artinya inilah olahraga yang bisa dikatakan masuk unggulan ya. Ya. Nah, di sana apakah ada pemetaan unggulan, cabang-cabang unggulan di Spopda?
2: Ada untuk cabang olahraganya pasti ada unggulan dari ini. Kemarin itu kan ada Spopda, ada Spopnas. Spopnas itu pembinaannya langsung anggarannya langsung dari pusat.
0: Iya,
2: dari Kemenpora langsung. Yang di kita sekarang kan Spopda yang pembinaannya memang oleh pemerintah provinsi anggarannya. Yang pastinya kita mengacunya ke 8 cabang olahraga itu. Hasil binaannya masuk dalam DOD.
0: Ya, adakah satu langkah yang diambil oleh dinas ini kan dinas yang penanggung jawab, penanggung jawab Spopda untuk melakukan evaluasi per cabang olahraga atau atlet atau pelatih?
2: Ya, dari seluruhnya Pak Bobby kami evaluasi. Yang pasti dari atlet pasti, dari pelatih dan juga dari pengelola juga, dari sarana prasarana kita evaluasi. Apakah ini mereka sudah sesuai atau ada yang kurang atau dari pelatihnya. Tapi kami sekarang itu mungkin dari pelatih itu ya secara profesional mereka harus melakukan evaluasi juga dengan atlet. Kami juga meminta dari pelatih ada evaluasi. Dari awal tahun kami meminta ke pelatih itu ada program dalam selama satu tahun itu apa yang akan dilakukan oleh pelatih. Dalam 6 bulan kita evaluasi. Setiap 6 bulan kita evaluasi.
0: Setiap 6 bulan?
2: Siap. Setelah akhir juga begitu. Kita evaluasi lagi bagaimana. Ataupun kami coba merancang apabila mereka akan mengikuti event. Mereka harus melaporkan ke dinas.
0: Nah, ukurannya apa? Evaluasinya. Apakah ukurannya prestasinya? Kadang-kadang begini. Mereka mengikuti kejuaraan di luar dari programnya Spopda. Itu boleh prestasi. Tetapi ketika kembali mengikuti kejuaraannya program Spopda atau Popnas, ini tidak boleh prestasi. Ukurannya bagaimana? Apakah itu masuk juga masuk evaluasi bagaimana?
2: Ya, kalau kemarin itu langsung saja ke ini. Cuman kalau untuk sekarang kami coba inovasi sedikit. Kami pastinya kan sering berdiskusi dengan pelatih-pelatih nasional yang ada di Spopda. Kami juga berdiskusi bagaimana ingin agar atlet-atlet yang ada di Spopda ini lebih baik lagi di tingkat nasional. Makanya kami mencontoh yang ada di pusat. Posisi yang di pusat itu yang pastinya sebelum melakukan uji tanding ataupun pelatih ataupun mengikuti kompetisi di luar, mereka harus menyetor dulu atlet-atlet mana yang siap untuk berkontribusi atau ingin berprestasi di luar.
0: Ada nggak diberikan target baik pelatih maupun atlet?
2: Makanya itu inovasi yang kami lakukan tahun ini. Kami coba untuk melakukan inovasi. setelah kegiatan tersebut kita evaluasi lagi apa yang disampaikan oleh pelatih cocok enggak dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Nah, itu sebagai bahan evaluasi kami.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Jen, kalau dari pengelolanya ini bagi Mas banyak pengelolanya di sana. Ada kan ada berapa? 8 ya? 7. 8 cabang olahraga. Apakah seluruh atlet ini berada di sana semua di asrama, diasramakan atau ada yang di luar ataupun tidak terpusat ya di sana. Yeah. Nah, dan yang bagi dan bagaimana pengawasannya baik yang ada di luar maupun di dalam dan bagaimana pelayanan fasilitasnya di Spobda itu.
1: Ya, terima kasih Bung Bobby. Jadi untuk asrama itu memang kapasitas kita kan terbatas. Jadi yang kita prioritaskan untuk masuk asrama adalah atlet-atlet yang terjauh seperti dari Pohuwato, Bualemo, Gorut maupun daerah Isimo sekitarnya. Tapi kalau cuma masih bisa dijangkau di radius kota Gorontalo apa, mungkin mereka tetap di rumah masing-masing. Untuk pengawasan pun itu mereka wajib melakukan mengirim video, baik mereka latihan mandiri maupun sementara di saat mereka dilatih oleh para pelatih mereka. Dan para pelatih juga wajib melaporkan itu. Wajib melaporkan perkembangannya apa semua. Karena kita setiap 6 bulan sebagaimana disampaikan Pak Kabid Olahraga, kita akan mengadakan evaluasi. Di samping itu sebelum mencapai 6 bulan, 3 bulan pun kita meminta laporan hasilnya. Seperti yang ditanyakan tadi sama Bung Bobby kan. Bagaimana ini, seperti apa perkembangannya. Memang evaluasi itu kita laksanakan setiap tahap berdasarkan usulan program yang diajukan oleh para pelatih awal tahun. Dan itu kita akan menjadi evaluasi kita. Di saat program kegiatannya tidak berjalan, misalkan kita tidak melihat dia harus berprestasi di sini, tidak. Tapi perkembangan ritme anak ini puncaknya bagaimana? Akhir tahun dia pencapaian fisik, mental, teknik, apa semua seperti ini. Itu kita lihat pencapaiannya seperti apa. Kalau misalkan selama 6 bulan ternyata ritmenya tidak naik atau hanya datar saja, itu menjadi evaluasi ke pelatih. Kenapa program ini tidak jalan ke atlet ini? Apa kendalanya? Nah, itu yang kita terapkan lagi untuk 6 bulan berikut. Di saat 6 bulan berikut ternyata tidak ada perkembangan, berarti tahun depan anak itu terdegradasi.
0: Berarti anak ini atau termasuk pelatih?
1: Termasuk pelatih.
0: Berarti anak ini pelatih ini tidak cocok di sini.
1: Iya.
0: Begitu ya tegasnya ya.
1: Karena kita hanya melihat ritmenya. Program yang diajukan oleh para pelatih. Itu yang kita lihat.
0: Oke. Baik, Pak Jan, di luar dari itu. Bagaimana dengan atlet yang ini kan di sana kan membina dari seluruh aspek. Nah, ketika pada saat pelaksanaan pembinaannya, program mengikuti program latihannya, ada yang kurang ataupun yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tindakan apa yang diambil oleh pengelola?
1: Ada beberapa tahapan, Bung Bobby. Pertama kita kasih peringatan dulu. Setelah berikut masih tetap dengan pola yang sama, kita undang pelatihnya dan saat itu juga kita keluarkan dari asrama. Berarti anak ini tidak cocok masuk asrama. Dan itu harus diawasi terus. Ternyata setelah kita keluarkan dari asrama, polanya juga masih sama. Kita keluarkan.
0: Apalagi di jam-jam malam ya.
1: Betul, jam-jam malam. Karena memang yang masuk asrama itu jam 9 itu sudah off. Tidak ada lagi aktivitas.
0: Nah, bagaimana dengan pengaturan latihannya? Karena mereka kan pelajar.
1: Betul.
0: Nah, mereka apakah bagaimana mereka menjalani studinya, akademiknya, dan bagaimana program latihannya? Pengaturannya bagaimana?
1: Jadi kalau untuk pelatihan apa semua, itu pagi jam 6 sampai jam 7 mereka hanya warming up, latihan ringan.
0: Latihan ringan.
1: Terus lanjut mereka persiapan ke sekolah, masuk sekolah jam 8. Pulang sekolah jam 2:30. Jam 3 itu sudah mulai sampai jam 6:30 malam. Itu mereka latihan.
0: Latihan itu.
1: Mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat. Sabtu Minggu hanya latihan ringan saja. Seperti itu.
0: Apa Sabtu Minggu ya ibaratnya pendinginan lah
1: begitu ya.
0: Untuk menjaga kebugaran saja. Oke, tapi untuk pelatihan-latihannya itu rutin,
1: rutin. Aja dia. Pagi dan sore.
0: Pagi, mulai rutin dari hari Senin sampai Jumat pagi dan sore.
1: Iya.
0: Itu sudah bisa dikatakan sesuai dengan aturannya ketuanya bagaimana? Atau kebijakan dari terus lihat bagaimana?
1: Enggak, karena kan di sini kita melihat pembagian untuk program belajar jadi masih dengan pola 60-40. Untuk sekolahnya dia 60%. Itu
0: lebih besar ya. Ya,
1: jadi kita itu. Kalau kita bikin seperti apa? Ragunan.
0: Ya.
1: Itu kan sudah kurikulumnya sudah masuk situ.
0: Ya, jadi satu memang kali itu situ ya, ya.
1: Jadi pembagiannya jadi 60 olahraga, 40 akademik.
0: Jadi ya, kan, terbalik ya,
1: ya terbalik. Ya. Kalau kita ini kita balik. Jadi 60 tetap pendidikan, 40 olahraga.
0: Nah, ya sebenarnya sampai Yus nih. Pak Yus, sebenarnya seluruh atlet yang ada di sana ini apakah mereka ditanggung seluruhnya dari apa? Dari ujung kaki, ujung rambut dan pagi sampai malam itu mereka ditanggung hidupannya bagaimana sih Pak? Apakah baik dari segi kebutuhannya termasuk sekolahnya? Apakah itu semua ditanggung oleh pemerintah bagaimana?
2: Iya, dari awal itu kami pengennya seperti itu. Ada
0: dari awal.
2: Ya, dari awal. Oh. Karena memang waktu dari tahun-tahun kemarin memang di setiap atlet itu diberikan dari sepatunya, bajunya, ada baju tanding dan lain-lain. Hmm. Yang pasti kami menyiapkan sesuai dengan porsi tersebut. Cuman karena ada beberapa efisiensi anggaran yang kami lakukan.
0: Sebelumnya ada.
2: Sebelumnya ada, sekarang juga ada. Oh, okay. Tahun ini ada.
0: Okay.
2: Tahun ini ada. Cuman ada beberapa yang harus kami kurangi. Mungkin dari jumlah, dari apa semua, tapi untuk seluruhnya diberikan dari sepatunya, baju sekolahnya ya.
0: Iya.
2: Baju sekolah sampai baju tanding dan lain-lain itu tetap ada. Kami juga penuhi juga untuk perlengkapan-perlengkapan apa? Latihan seperti alat tempat tendang apa semuanya itu kami siapkan juga.
0: Kalau dari akademinya sekolahnya?
2: Kalau dari sekolah kami memberikan bis.
0: Nah, apa seragamnya atau apa?
2: Ada. Seragamnya ada.
0: Bebas biaya apa semua?
2: Iya. Untuk biaya itu kan tidak bebas semuanya kan sudah masuk di sekolah. SMA 6.
0: Mm-hmm. Sudah bebas kredit semua.
2: Kami sarankan untuk tetap di SMA 6 supaya kami gampang untuk distribusi anak-anak itu.
0: Yeah.
2: Kami khawatirnya kalau memang di luar mereka menggunakan kendaraan dan lain-lain itu makanya. Kami pengennya juga di atlet-atlet Spobda ini bukan hanya pemerintah ataupun hanya pengelola Spobda yang sebagai ini kami mohon juga dari keluarga, dari pelatih ataupun dari orang tua atlet itu sendiri bisa membantu kami juga menjaga disiplin anak-anak ini jangan sampai mereka posisi ada di luar karena perhitungan dari 50 atlet itu sekitar 50%-nya itu posisi ada di luar. Jadi otomatis dari orang tua sebagai penanggung jawab anak-anak ini masuk latihan ke Spobda itu bisa membantu kami juga. Karena ada juga anak-anak yang jarang latihan, ada juga yang pada saat di dalam mereka pengen keluar, tinggal dibantu dari orang tua begitu-begitulah, oke. Ya. Kondisi-kondisi asrama lah. Seperti itu.
0: Oke. Baik, saya ke Pak Halim. Halim. Ya, diopen dulu. Nah, Halim pengalamannya selama ini bagaimana sebenarnya suka dukanya menjadi atlet PPLP atau atlet Spobda? Apa kelebihan-kelebihannya sana?
3: Untuk sekarang ya. Untuk sekarang apa saya yang dulu?
0: Ya, yang dulu ya kemarin memang kan pengalamannya. Karena Halim lama di PPLP ya.
1: Dulu dan sekarang.
3: Oke, kalau yang dulu sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh pengelola Spobda bagi saya tidak ada bedanya. Bahkan untuk sekarang ini ya, sekarang lebih jauh tertata dengan rapi. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Zain tadi itu sangat luar biasa Pak Bobby. Karena kalau dulu mohon maaf, kalau dulu mungkin tanda kutip ya, dulu mungkin pendapatan daerah belum terlalu banyak seperti sekarang ini. Karena bagi saya sekarang yang sudah dikelola oleh mereka pengelola Spobda ini tentunya itu akan berdampak positif untuk atlet-atlet apa yang ada di dalam Spobda. Bahkan mohon maaf, atlet saya sendiri pun, meskipun ada beberapa orang yang tidak disiplin, aturan itu terus diberlakukan oleh Pak Jensen sendiri. Bahkan saya sendiri pun selalu meminta izin kebijaksanaan dari beliau. Bahkan beliau pun bisa menerima apa yang saya sudah sampaikan. Sampai dengan saat ini, Spobda yang setahu saya terus berproses, terus memberikan dedikasi yang baik, terus menyalurkan kebijakan-kebijakan yang sangat istimewa bagi saya.
0: Oke.
3: Mungkin itu Pak Bon.
0: Baik, baik Pak Alim. Terakhir, apa pesannya akan disampaikan kepada seluruh atlet yang ada di Spobda dan juga sebagai perwakilan pelatih?
3: Baik, pesan saya untuk seluruh penggawa olahraga tentunya yang ada di Spobda, ya jangan hanya melihat sekarang, tetapi berpikirlah ke depan apa yang harus kita berikan untuk daerah kita tercinta ini. Karena bagi saya, dari beberapa juta jiwa yang ada di Provinsi Gorontalo, hanya ada beberapa puluh orang yang diterima di Spobda olahraga. Tentunya kapan lagi kalau bukan sekarang kita kembangkan prestasi yang ada di Gorontalo. Karena melalui olahraga ini pun nama Provinsi Gorontalo bisa ditahu oleh orang-orang yang ada di luar sana.
0: Ya. Mungkin itu Pak Bu. Baik. Ya, Pak Jin, apa yang sampaikan silakan untuk closing statement-nya.
1: Nah, terima kasih. Jadi untuk para calon atlet maupun atlet yang ada, kami mengharapkan tingkatkan kemampuan Anda, tingkatkan prestasi, raih cita-citamu melalui olahraga.
0: Oke, baik Pak Yusuf, silakan closingnya.
2: Ya, terima kasih. Untuk closing statement, kami dari pemerintah provinsi, yaitu dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga atau disingkat Parekrahpora, kami menginginkan bahwa Spobda bukan hanya sebagai wadah atau dan prestasi, sebagai pembinaan prestasi, juga sebagai ekosistem yang ada di dalamnya yang terstruktur, dan seluruh elemen dari masyarakat, dari pemerintah, dari Pengprov, dari stakeholder yang lain dapat membantu kami di Spobda agar dapat menghasilkan atlet-atlet yang terbaik. Dan juga kami pengennya atlet-atlet ini dapat berkelanjutan, bukan hanya di Spobda, tapi juga atau kegiatan olahraga terpelajar lainnya, tapi juga olahraga yang nanti akan mereka dapatkan di kemudian hari. Bukan, tolong jangan dilihat bahwa Spobda ini, pada saat Spobda itu harus ada prestasi, tapi melihat bahwa kegiatan yang ada di dalam Spobda, yaitu pembinaan dan lain-lain, itu untuk prestasi atlet yang ada di depan. Mungkin itu saja Pak Bobi.
0: Okay. Ya betul. Nah ini atlet di Spobda itu bukan berarti tidak ditutup prestasinya, tetapi ini adalah dibina di sana, dibina untuk persiapan jangka panjang. Betul. Ketika mereka sudah selesai dibina di sana, maka sebagai pengelola, sebagai pengelola menyerahkan atlet-atlet binaannya ini, anak-anaknya ini, muridnya ini diberikan kepada pemprov untuk silakan membina prestasi secara untuk berkelanjutan, lebih untuk memperoleh prestasi untuk Provinsi Gorontalo. Ya. Terima kasih Pak Yusuf Acuba sebagai Kepala Bidang Pemuda Olahraga pada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Terima kasih atas waktunya Pak Yusuf ya. Pak Zen menurut sebagai pengelola, karena ini pengelola yang memiliki tanggung jawab besar karena yang mengelola ini, karena ini adalah sudah dikenal sekali dulunya PPLP yang banyak sekali menghasilkan atlet prestasi di tingkat nasional bahkan sampai internasional. Semangat terus Pak Jinnya selalu dan bertahankan prestasi yang dicapai. Amin. Dan Halim yang saat ini diberikan kepercayaan menjadi pelatih terus berikan yang terbaik, melahirkan atlet prestasi lagi, karena zamannya Halim banyak sekali atlet kita, penghuni-penghuni pelatnas. Yeah. Nah, semoga ini bisa diikuti oleh anak-anak didiknya Pak Halim Rajium sebagai pelatih Spopda Gorontalo. Sekali lagi terima kasih para narasumber dan peringat di mana pun Anda berada, kita akhiri sampai di sini, kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
7: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
6: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
8: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit Jus, bahwa
9: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
8: Apa keluhan raya seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya.
6: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
10: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
11: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
6: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
12: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.

Siang pendengar, pukul 10.09 menit waktu Indonesia. Tengahnya program Halo RRI menemani Anda kurang lebih 55 menit ke depan ya. Di mana seperti biasa Halo RRI ini kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk Anda yang mau berbagi informasi kepada kami atau serta aduan masyarakat terkait layanan dan fasilitas publik, silakan bisa juga di line telepon 8219664664. Ya, dan acara ini juga, program ini juga pendengar ya, di Australia Ombudsman yang menjadi ruang bagi warga bisa mendapatkan jawaban langsung dari instansi atau pihak terkait. Kami tunggu 08219664664. Juga kita lagi live Facebook RRI Gorontalo. Silakan untuk Anda untuk bergabung menyampaikan laporan dan keluhan ya mengenai layanan kebutuhan masyarakat, dan laporan keluhan ini juga akan diterima dan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. So, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

update informasi untuk Anda terkait ekonomi Gorontalo yang tumbuh 7,68% pada triwulan 1 2026, di mana perekonomian Provinsi Gorontalo di triwulan 1 2026 ini menunjukkan kinerja yang positif ya, di mana pertumbuhan itu mencapai 7,68% secara tahunan year on year, dan melalui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Dan capaian ini terungkap pada kegiatan diseminasi kajian fiskal regional triwulan 1 tahun 2026 dan fokus group discussion dan forum kolaborasi fiskal. Pendengar, kegiatan yang berlangsung di Aula Mohuyula Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo yang dihadiri perwakilan instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah pada layanan umum, di mana ada juga badan layanan umum daerah serta pemerintah daerah seprovinsi Gorontalo.

mungkin ada yang baru bergabung bersama kami, masih bertanya-tanya juga program Halo RR ini seperti apa itu ya. Pada kemarin ini ada penelpon dari Wong Kadi itu kebanyakan ya. Laporannya tentang infrastruktur jalan itu ya, dari Dispora di tengah sawah rusak parah. Ini juga kami sudah mencoba menghubungi narasumber yang terkait gitu ya, di mana kami belum dapat respon juga. Nanti kalau sudah pada dapat respon, kasih informasi ya Pak Yudin ya. Pak Niko juga, infrastruktur jalan yang memang banyak ya. Gorontalo ini kalau kita lihat masih banyak jalan yang harus dibenahi seperti itu ya. Terus kalau di Pak Niko bilang ini jalan Bandi Abdul Gandhi Payuhi ini tembus di Pulau Hayama 3 desa yang dilintasi yaitu Tuladenggi, Duma

Pendengar, kami masih tunggu partisipasi Anda 082196648664, di mana Anda bisa menyampaikan laporan dan keluhan mengenai layanan kebutuhan masyarakat, dan pastinya laporan dan keluhan ini selanjutnya akan diterima.

disediakan oleh RRI dari telepon live atau telepon WhatsApp, atau Anda bisa mengirimkan voice note ya. Mbak kirim teks olo boleh, mau chat, mau curhat gitu. Silahkan ya. Cuma tolong tidak terima laporan curhatan soal hati, karena bukan di situ tolong punya bagian ya Bapak Ibu. Oke, kami tunggu 08219664664. Banyak Anda bisa mengirimkan laporan di aplikasi live streaming RRI Digital. Nanti download, buka radio, pilih Pro 1, baru pilih Gorontalo. Nah, di situ itu ada kolom komentar atau kolom chat. Boleh Anda juga chat di situ ya. Dan atau kalau umpamanya tiba-tiba nih Anda lagi lewati jalan, semisalnya ini contoh ya, lewati jalan Jenderal Sudirman mau ke Abu Salim, langsung voice note boleh. Bapak Ibu, ini orang ada lewati jalan Jenderal Sudirman, ada jalan lagi rusak, nah enggak apa-apa itu, boleh kirim lewat voice note atau text live chat RRI Digital, atau Mbak kirim juga, atau Mbak tag RRI Instagram RRI Gorontalo, silahkan ya. Jadi ada yang bilang juga harus jumpa telepon ini, tentu tidak, banyak sekali sarana yang telah disediakan oleh RRI. Oke, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

sapaan yang dipahami hampir di semua tempat di dunia. Kata halo atau hello sendiri muncul pada 1827 sejak abad pertengahan. Tahukah Anda, dilansir dari NPR sekitar 1830-an, halo menjadi kata untuk menarik perhatian dan mengekspresikan keterkejutan. Halo baru bermakna hai atau sapaan saat telepon diciptakan. Namun bukan Alexander Graham Bell yang menjadikan halo sebagai kata pertama saat menelepon. Penemu telepon itu justru merekomendasikan kata ahoy. Alexander Graham Bell pun selalu menggunakan kata ahoy setiap memulai perbincangan melalui telepon. Kendati begitu, kata ahoy ternyata kurang populer. Sapaan halo pun menggeser eksistensi ahoy dan menjadi kata paling populer dalam percakapan telepon. Penulis The First Telephone Book, Alan C. menjelaskan, hal ini lantaran buku telepon pertama menyertakan tata cara bertelepon dengan kata halo sebagai rekomendasi awal perbincangan. Buku tersebut diterbitkan pada 1878 oleh District Telephone Company of New Haven, dan kata halo untuk mengawali percakapan telepon sendiri merupakan ide dari penemu lampu pijar Thomas Alva Edison.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo untuk Halo RRI ya, pamat di Kota Gorontalo ya, di Kota Barat ya, pemotongan pohon pamat.
1: Oh, sudah
0: bungkus gitu. Hanya masih lagu, jangan dulu terima. Kasihan nunggu 4 menit 3 menit. Ya, pendengar. Jadi, pendengar kalau mbak telepon, kalau masih ada dengar lagu bermain, jangan dulu mbak telepon. Nanti sudah diperkirakan kalau lagunya sebar main 2 menit 3 menit, baru mbak telepon, karena tim itu semua mbak angkat telepon. Iya, agak susah masuk memang gitu ya. Silahkan 8219664864664 untuk Anda boleh membaca curhat kemari. Dokter Denis sudah siap mendengarkan keluhan-keluhan Anda ya. Silahkan 8219664664.

0: di line telepon 0819664864 atau boleh kirim WhatsApp, atau bisa jadi nih ya, Anda lagi scroll TikTok, terus ada kejadian atau ada, biasa ya netizen tuh banyak keluhan gitu. Nah, bisa tag Instagram atau TikToknya RRI Gorontalo di situ. Boleh, Anda bisa berikan informasi juga ya, apa sih yang terjadi itu ya. Oke, updatean lagi informasi untuk Anda dari rri.co.id. Ini terkait dengan destinasi, banyak juga beberapa sih pendengar ya, destinasi atau wisata outdoor, masih banyak keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan tempat ibadah seperti ada musola, terus WC-nya kurang bersih gitu. Percuma ya kan, tempat wisatanya tuh bagus tapi WC-nya kurang bersih, air bersih tidak ada. Ada tuh beberapa tempat wisata pulau nih, salah satu pulau saya pernah pergi ke pulau itu. Bagus sekali. Cuma yang susahnya itu air bersih. Jadi kita harus beli satu jergen itu 5.000 air bersihnya gitu. Bayangkan setiap kalau kita mau buang air ya, apalagi orang yang sering buang air, yang rajinnya buang air, jadi harus beli 5.000 itu ya. Sempat juga tanya di tempat itu, orangnya bilang nanti bisa bawa air bersih gitu ya dari darat. Nah, kita kan mau wisata ya, mau wisata, mau santai ya, mau ibaratnya mau healing gitu. Kalau mau baku bawa dengan air bersih di dari darat ini aduh sangat merepotkan ya pendengar. Oke, kami masih tunggu 0821-9664-864. Silakan line telepon 0821-9664-864. Oke, Pak Mois di Limboto, tempat wisata baru saya coba. Silakan ya, Pak Mois.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya, Pak Mois? Mau bajak Pak saya?
1: Yang disampaikan tadi itu. Ya. Seharusnya harus kalau kita mau ingin bahwa tempat wisata ini banyak orang kunjung itu, di pertama itu kan tetap ada fasilitas tempat ibadah gitu, sekurang-kurangnya musola lah. Kemudian yang kedua, keamanannya, sering saya bilang ini parkiran apa sih? Seharusnya kan ditata bagus itu parkirannya, kemudian jelas dia pendapatannya kok untuk apa? Potensi jadi satu apa keluhan orang yang ingin mengunjungi tempat wisata itu. Oke, terima kasih ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Moisa. So, berkomentar. Nanti kalau mau komentar itu di Kopi Pagi. Ya, tapi saya apresiasi luar biasa. Memang jadi salah satu keluhan ya Pak Mois ya, keamanan. Karena memang orang itu mau berwisata, ingin santai, aman juga terjamin kan ya Pak Mois ya. Itu yang paling penting. Mungkin nanti Pak Mois kalau masuk lagi, kira-kira di tempat wisata mana yang keamanannya itu belum bisa apa ya terjamin gitu, nanti boleh informasikan ke kami. Oke, terus juga, nah nih siapa tahu ya, siapa yang supernas, bukan supernas, pergi Kapenas pasti ada keluhan-keluhan gitu ya dari Anda di sana, apalagi warga-warga di sana. Setelah pasca penas ini, apakah aman-aman aja sampahnya atau aman-aman saja fasilitas-fasilitas di lokasi penas gitu. Boleh Anda bisa berkeluh kesah ya. Asik keluh kesah di line telepon 0821-9664-866 atau aman-aman aja ya. Atau yang sering masuk di kami itu kalau bukan jalan rusak, apa DP nama ini? Parkir. Nah, siapa tahu nih Anda pendengar lagi dengarkan kami di 0821-9664-864. Setelah pasca penas ini,

apakah aman-aman aja gitu atau tidak ada keluhan. Kalau ada keluhan, keluhannya apa? Mungkin terkait sampah ya. Bolehlah sepekan ini ya. Di daerah lokasi PNS itu luar biasa sekali aktivitasnya gitu. Apakah diperhatikan? Nah, ini juga sangat butuh ya masukan, keluhan dari Anda gitu. 0821-9664-8664. Silakan untuk Anda sambil nunggu telepon juga, kami akan update informasi di rri.co.id ya. Oke, escortnya ini gimana nih? Updatean informasi dari rri.co.id pendengar terkait dengan Ombudsman Gorontalo dukung pegadaian sosialisasikan produk investasi emas. Di mana pendengar kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut atas permohonan PT Pegadaian melalui surat tertanggal 19 Juni 2026 terkait pelaksanaan program inklusi keuangan tahap 1 unit andalas. Dan kegiatan ini Gold Expert PT Pegadaian Cabang Gorontalo Aditya Fazriansyah bersama 3 orang rekannya ini memaparkan berbagai produk investasi emas yang dimiliki Pegadaian. Ombudsman Gorontalo pun menyambut baik kegiatan ini pendengar sebagai bentuk sinergi dengan badan usaha milik negara dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi aparatur negara. Oke, jangan kemana-mana, sambil kita tunggu, kita reggae-reggae dulu di siang hari ini. Ya, kita mainnya reggae. Ada siapa sih tuh? Buat yang manis-manis, bidadari yang ada di depan aku. Di depan mana? Mana itu lagu Bidadari Manisku? Kita coba main-main reggae dulu biar lebih asik aja gitu ya. Tozi Republik Bidadari Manisku.

0: Terima kasih pendengar, untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, sudah tersambung bersama kami ya, Pak Robin Daud, Kepala Dinas Pariwisata Gorontalo Utara. Selamat baik, selamat siang Pak Robin.
1: Selamat siang.
0: Iya, Pak Robin, ini ada keluhan dari masyarakat terkait dengan tempat wisata yang masih ada beberapa di daerah Gorontalo nih Pak ya, terkait dengan keamanan. Tadi Pak Mois sempat telepon dari Mboto, tempat wisata itu yang harus diperhatikan juga keamanan, belum juga WC, tempat sholat ya. Itu masih sedikit kurang. Yang hal paling penting itu keamanan Pak, itu bagaimana Pak?
1: Baik, berdasarkan visi misi pemerintah Gorontalo Utara saat ini, pemerintah bercahaya Bapak Terik Modangu selaku Bupati dan Ibu Nurjana selaku Wakil Bupati, mereka menetapkan visi Gorontalo Utara berdaya, sinergi, ceria, berbudaya. Itu diterjemahkan dalam berbagai macam bentuk program unggulan. Nah, salah satunya di sektor pariwisata, termasuk berbudayanya itu adalah menyiapkan fasilitas-fasilitas esensial. Salah satunya misalkan berupa masjid bagi pengunjung muslim, kemudian termasuk toilet kamar mandi dan lain sebagainya. Nah, ini masih sedang berbenah, tapi alhamdulillah kita sudah mulai, walaupun dia secara bertahap, kata orang bijak, lambat tapi pasti. Kemarin sudah dicanangkan, ditetapkan Pulau Dianumu itu sudah menjadi salah satu destinasi pertama di Gorontalo Utara, destinasi ramah muslim. Dan itu ditandai dengan peresmian sebuah bangunan berupa musala yang diberi nama At-Tariq. Jadi musala ini dibangun secara swadaya karena fiskal daerah yang masih rendah. Alhamdulillah ada upaya untuk membangun secara kolaboratif, masyarakat, tokoh, pemerintah. Nah, itu secara kolaboratif. Jadi sambil jalan ini ke depan mulai kita tata. Berbicara masalah kenyamanan, keselamatan dan keamanan juga kami sudah mulai implementasikan. Kita sudah, boleh dikatakan kita uji coba. Di festival Dianumu kemarin, penyelenggaraannya kurang lebih 4 hari, dari tanggal 17 sampai tanggal 20, itu unsur-unsur itu sangat kami perhatikan. Mulai dari kondisi kesiapan lokasi, kemudian transportasi, semua kita siapkan, dijamin keamanannya, kenyamanannya, keselamatannya. Alhamdulillah, selama pelaksanaan festival tidak terjadi hal-hal yang signifikan mengganggu keadaan daripada baik pengunjung, lokasi yang dikunjungi, kemudian dinamika atraksi, segala macam bentuk layanan di sana. Semua berjalan tertib, lancar. Dan mulai dari situ kita secara bertahap mengelola sebuah objek-objek wisata itu dalam kondisi berdasarkan visi di atas tadi. Demikian.
0: Oke. Satu lagi ini terkait dengan air bersih Bapak, karena ada beberapa tempat wisata ya yang mungkin agak susah ya untuk air bersih. Jadi wisatawan harus membeli air sendiri gitu, umpamanya satu jergen itu 5 liter 5.000 harganya gitu. Padahal bisa dibilang ya bahwa tempat wisata itu luar biasa keren sekali, cuma keluhan-keluhannya itu air bersihnya itu, apalagi kalau di pulau-pulau Pak ya.
1: Ya, benar itu. Jadi rata-rata kondisi wisata di Gorut, lebih khusus yang di pulau-pulau, memang kendala utama, masalah yang paling mendasar adalah kebutuhan air. Dalam hal ini air bersih, karena aktivitas yang mandi harus membilas dengan air tawar, pun pemanfaatan air untuk mereka yang membuang tinja dan sebagainya. Nah, ini sudah sedang kita benahi. Kemarin termasuk di Dionumus sendiri sebagai pilot project kita, bahwa kebutuhan dasar daripada pengunjung salah satunya adalah air, ini menjadi fokus perhatian kita. Kita sedang mencari sumber daya air yang paling menjanjikan keberlangsungannya, karena kadang-kadang kita menggali sebuah tetapi hanya berumur sekian bulan, sekian tidak cukup lama lagi. Maka dari itu dalam rangka mempersiapkan asupan suplai air yang maksimal dan terus menerus, sementara ini kita layani dengan, walaupun sudah ada sumber air di sana, tapi kita tidak bisa menjamin bahwa itu akan terus menerus. Namun demikian kita backup, walaupun harus dijual ya, karena memang transportasi operasional pengangkutan air dari daratan ke pulau cukup memakan waktu dan biaya. Tapi ini sebetulnya kalau kita misalkan membuka layanan berupa karcis misalnya dari 5.000 menjadi 10.000, itu sudah otomatis ada termasuk di dalamnya sudah harga air. Tapi ini kan tidak, kita masih tetap bertahan di harga 5.000 untuk sekali kunjungan di Pulau Dionumo. Begitu pula di lokasi-lokasi yang lain. Nanti ini akan secara komprehensif melalui berbagai macam pendapat, masukan, saran daripada publik, itu kita insya Allah bisa tampung untuk jadi pertimbangan dalam rangka membangun objek wisata yang melayani dan berkelanjutan.
0: Terima kasih Bapak sudah bersama kami, Pak Robin ya, sudah berikan ya, informasi juga sama-sama dari masyarakat. Pak Robin Daud, Kepala Dinas Pariwisata Gorontalo Utara. Terima kasih Bapak.
1: Terima kasih, sama-sama. Ya,
0: baik, pendengar kita masih tunggu lagi untuk Anda, line telepon 8219648664. Oke, selamat siang Pak Irul.
2: Ya, selamat siang Bu Denis.
0: Iya Pak Irul, gimana Pak Irul? Ada keluhan atau informasi apa Pak Irul?
2: Ini Bu Denis, menindaklanjuti pernyataan Menteri Pertanian pada puncak acara Penas kemarin bahwa hilirisasi pertanian sekitar 870 ribu hektar dengan tanaman kakao, tebu, dan tanaman lainnya ini gratis semua. Kami sebagai petani tebu sangat gembira ya mendengar kabar baik ini. Nah, saya kan dibantu gratis, yang jadi pertanyaan ini untuk pengolahan tanaman baik bibit itu kira-kira kemana dan ke siapa untuk mendapatkan ini, karena baru mendengar juga kan, apakah ke Dinas Pertanian atau bagaimana. Jadi ini saja.
0: Iya baik, terima kasih banyak Pak Irul ya. Jadi keluhannya di mana ya dapat bibit-bibitnya Bapak ya?
2: Iya, karena kan dari Menteri itu ini bantuan presiden, baik bibit, pengolahan, serta penanaman ini kan gratis.
0: Iya.
2: Kami sangat gembira. Jadi kemana lah kami harus mendapatkan ini?
0: Gitu ya. Kalau sudah kan gratis, sudah ditanam, habis, ya, selanjutnya mau minta di mana ya, Pak Irul?
2: Iya. Terutama saya sebagai petani tebu, Mbak ya, jadi sangat terbantu.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih banyak Pak Irul sudah bersama kami.
2: Terima kasih Bu Denis.
0: Iya, terima kasih luar biasa ya, itu ya pendengar. Jadi program Halo RRI itu selain dengan mungkin Anda kurang enak atau kurang suka gitu dengan pelayanan masyarakat yang ada di Gorontalo, nah seperti Pak Irul ini juga boleh seperti itu ya. Jadi bukan melulu soal jalan ya, bukan melulu juga soal parkir. Tapi memang kalau ada updatean gitu informasi, pokoknya satu tempat ini parkir ini sebenarnya sudah diinfokan bahwa sudah tidak boleh lagi ada tukang parkir liar, masih ada itu boleh-boleh saja begitu pendengar. Kalau keluhan lain juga boleh seperti Pak Irul itu, Pak Irul mengeluhkan gimana nih saya bisa mendapatkan bibit. Bibit setelah kan mereka tuh para petani dapat bibit gratis ya dari Pak Prabowo. Setelah ini kalau mau sudah panen ya, bibitnya itu sudah panen. Nah besoknya mau tanam lagi, di mana didapat bibitnya? Pak Irul nanti kami informasikan kembali ya. Kami lagi berusaha untuk cari narasumber dan insya Allah akan dijawab
3: ya hari Senin jika memang kita sudah dapat narasumbernya. Tapi kalau belum dapat, nanti Pak Hairul bisa tunggu lagi hari Rabu gitu. Jadi halo RR itu Senin, Rabu, Jumat seperti itu Pak Hairul ya. Semangat Pak Hairul ya, kalau sopanin jangan lupa saya. Makused. Oke, Din, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Kita sudahi untuk Halo RRI di siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, baik itu di live streaming atau di Facebook RRI Gorontalo atau di 101,8 FM. Terima kasih untuk Anda yang pasti jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Updatean berita dalam bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI pamit. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi. Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: masyarakat Gorontalo. Siap menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara dan memenangkan hadiah menarik. Ikuti Kris Jelajah Indonesia tahun 2026. Kompetisi bergengsi dari Bank Indonesia. Tahun ini, Kris Jelajah Indonesia hadir dengan tema Jelajah Kuliner Nusantara. Bayar praktis dengan Kris. Kompetisi ini mengajak generasi muda Indonesia untuk mengeksplorasi ragam kuliner khas daerah. Sekaligus mendukung transformasi pembayaran digital melalui Kris. Bagi kamu yang berusia 17-35 tahun, minimal lulusan SMA atau sederajat, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Pendaftarannya gratis. Selain pengalaman seru menjelajah kuliner Nusantara, tersedia total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Ayo, tunjukkan kreativitas dan semangatmu bersama Kris Jelajah Indonesia 2026. Periode pendaftaran hingga 30 Juni 2026. Segera daftarkan tim kamu di website krisjelajah.id. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Instagram Bank _ Indonesia _ Gorontalo atau Instagram Kris GTO serta TikTok Kris GTO. Jadilah bagian dari generasi digital Indonesia. Jelajah kuliner Nusantara. Bayar praktis dengan Kris.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Update informasi untuk Anda dan berita dalam bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tuhulun dalo. Butia polima bantabantalo habali lo hulun dalo. Habali uhi walia metoli pundu butia tehas din Daniel watia ta mopotunggulolo iya. Mengudla awam mengudah to. Pamalenda mawolo la yati ilengahu de uhulon dalo ma ilona wamei li presiden wa wakil li presiden umelo miduduta kokolio lo pamalenda pusat u pilohutulio to hulon dalo iti gubernur Gusnar Ismail lo otangulai awali nona omeli presiden buti melo miduduta kampung nelayan merah putih wau oluolio ulo na omai me lohe uta penas lo mongotani wau mongo pilohala. Potala nona ameli presiden uma po oluo buti mai obarakatilio ode olantomo aami. Tohianga olo buti nona omai li menteri-menteri lo wali hiango ode pamalenta provinsi u lo bisa lawa hulondalo umali embarkasi haji penuh.
1: Wanu mokohuna lo uto di petandu mo otak uto.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabo wanu mokohuna lo akali, motuduo ubanyari.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Odu olo, ito donggo lamiyati atau habali ubah bahasa lo hulondalo. To hulondalo betia, debo mamo data mongoditi moli heo angalo narkoba. Utie musima opadulia lo tamo aami, dedila bo BNN mao. Penyulu lo narkoba to BNN provinsi Daniel Puluhulawa lo otanggulai to umo pehinggade lo ladio lo narkoba buti eleponu udonggo eenggade to upango BNN tatapu hikolioa umamo kalajahelumo wolo mongo udula alo mongo ditimoli waula yati umaimo mala mongo ditimoli udilama omanga lo narkoba. Tahi popolola de lo narkoba buti tinggal debu ma ahali lio molu a wau mopotali lo narkoba. Tidiopo towo lo talomongo ditimoli malo modata tahi polotopa utanggula lio roko elektrik. Utie musimato imato sabu udahala buti bolo ma hiwan dohe narkoba.
3: Ito dilata talaili wanu agama toidili.
4: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
3: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
4: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
3: Ito dilata melotoo wanu agama puto.
4: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu olo ito donggo lamiyati atuh bali ubah bahasa lo hulun dalo. Pamalenda provinsi mamai mopelai a umotolo biahe sapi. Iti gubernur Gusnar Ismail lo otanggulai pamalenda provinsi mai mopelai a oduda talo sapi. U wali-wali to program inseminasi buatan to sapi. Tetahun buti, pamalenta provinsi mopona olo program inseminasi buatan ode tolo lihulo sapi, hibiahe tola iati. Wanu program buti owalilio hulondalo ma watu-watu sapi monata. Pamalenta provinsi mamai mobayanga olo mongo ditimoli bolilio mao kader kesehatan hewan. To umai mo pelai a odu data lo sapi to hulon dalo. To timi i du tahun itu hilihulihua sapi melau ode lipu-lipu alo. ipororam inseminasi buatan beti musi mai ohu ila lo tamu a ami. Anihu sapi tohulan dalo tatapu woluwoluo wau olo mo olai ati lapulo wau tutumulo la iati.
1: To dunia umobang dahai bolo talalambang.
2: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
1: To dunia motanggal dahai bolo lapan.
2: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
2: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu olo ito longgo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulon nalo. Sensus ekonomi upohu-pohu tuto u ngotupan lo Indonesia uma pilududu tio boti-boti mao i kapala lo BPS provinsi Agus Sadibya lo otanggulai potugas lo BPS ma botulalahe to bele-bele alo u mocata titi lapulo waututumulo la iati. Odelo tolo dalala uca tati yole beti. Owoluolo ekonomi, rodawalo ekonomi, wau basis datalo ekonomi. Pohilelio odela ianti, umai mola meta toton lola iintu lo potugas lo sensus. Wau to umola meta beti dilamuali bokaka langan yolo. Musi umopatato wabanari. Tati lugas ia leboti magila napualio lo utanggulalio atribut. Iwanu bolo pohintualio pohilelio udilama ohibohibohia wau musi tametala lo ubanari.
2: Lumanu lo momo panggola.
5: Bo odelohu idu wau datahu.
2: Seperti gunung dan dataran, artinya jauh berbeda.
0: Odu olo ito nonggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Dabo maapucu tanu maha bali pulitio. Wakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi lo otanggulai. To umo pahinggade panyaki HIV/AIDS beti musi ohu ila lo tamu aami. Alihu dilamalo oduhenga ta'o panyaki HIV/AIDS. HIV/AIDS beti de dilabo tolo modu kesehatan. Labo olo umai motolo manusia, motolo didiki, wa motolo ungalaa. Umai mohu ila mo pahingga de panyaki HIV/AIDS beti. Upo uda ala beti mongohi pahamu, ti diopo ode mongo ditimoli. Di upanyaki HIV/AIDS beti mai mo'o ombita wau mai mo'o topotala. Upalalu olo beti owoluolo literasi kesehatan. To umai mo pohinggade loladio lo HIV/AIDS. Kalaja helumo lo pamalenda, tenaga kesehatan, pendidikan, ta udula alo agama, ta udula atohu ngola iati, mongohi pahamu potunua potuhata, to sikola, to kampus, wau, to lembo alo mongo ditimoli.
2: Lumanu lo mongo panggola.
5: Bo o de lo isiriki, o ditomola o diamai, malo didu otari pulio.
2: Seperti setrika kesana kemari tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.
0: Mengundula awal mengutato tanubo o odimola uma pilo pesambe umai lamiatia toh yang abotia insya Allah poli de mududunga ya toh yang apeenta main.
6: Ini betia, yu tanu mai lapato. Udilamu batato, maapu ode mongotato.
0: utilala to bahasa bo lopo hileala potunu wau potuhata wau utilala tolo iya ende bolo potunu alamai amiati ya watia te has din Daniel bolo me i odu ola po opo o nada da bo ando to udipo mo hindu amiati ata tapu mo po elamai u lolaita isi isi ali wau dila mo palongo to u hitua tua ua tidiopo ngope epeta amailo didi poli ngope epeta alopatu indebo oditopo watia mohindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
4: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pukul 11.54 waktu Indonesia Tengah nantinya, dan juru kumandang pendengar. Dan kita akan bergabung, atau kami ajak Anda bergabung dengan Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo untuk kita ikuti sholat Jumat dan khutbah Jumat. Dan pendengar menantikan sholat Jumat dan khutbah Jumat ini, kami informasikan untuk Anda yang bertugas kajian Kitab Kuning Kiai Haji Dr. Randus Abdul Rashid Kamaru, Khotib Haji Luki Husin SAGMPD, Imam Haji Kasim Ayasin, dan Bilal Rahim Karim. Pendengar, kita nanti akan bergabung dengan Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo, dan kami temani Anda dengan beberapa lagu religi sebelum kita mendengarkan pengajian Al-Quran dalam Surah Al-Kahfi oleh Fahrul Radi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu fardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba." Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. Saya enggak percaya. Kalau Ustaz enggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu." Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam. Allah.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengar, kita ikuti pengajian Al-Quran dalam surah Al-Kahfi oleh Qori Fahrul Radi.

pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha tinggi namun mencintai hamba-hambanya yang merendahkan hati. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan abadi yang keluhuran akhlaknya menundukkan kerasnya hati umat manusia. Semoga senantiasa tercurah kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian ila yaumil qiyamah. Melalui mimbar Jumat hari ini, kami berwasiat kepada kita semua, marilah senantiasa memupuk dan merawat ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah satu-satunya pakaian yang akan menyelamatkan kita ketika kelak kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tanpa membawa sehelai benang pun dari kebanggaan dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah menjalani kehidupan di tahun baru Islam 1448 Hijriah yang ditandai dengan peringatan 1 Muharram dan 10 Muharram. Peringatan tahun baru Islam adalah momentum melaksanakan refleksi diri dan meneladani nilai-nilai perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan ini merujuk pada peristiwa hijrah. Hijrah bukan sekedar perpindahan tempat. Intisarinya adalah perubahan sikap, meninggalkan segala bentuk keburukan atau kezoliman, kesombongan, menuju kehidupan yang lebih baik, taat dan bermanfaat. Dalam samudra kehidupan ini, seringkali manusia tertipu oleh riuhnya gelombang dunia. Jabatan, kecerdasan, gelar akademis, hingga status sosial kerap kali menjelma menjadi hijab atau penghalang yang menutupi pandangan mata hati kita. Merasa lebih pintar, merasa lebih mulia, dan memandang remeh orang lain yang terlihat sederhana. Nauzubillah min dzalik. Inilah penyakit mematikan yang disebut kesombongan atau al-kibir. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari sejenak kita merenungkan sebuah kisah penuh hikmah tentang seorang ilmuwan cerdas dan seorang nelayan tua yang bersahaja. Suatu hari, seorang ilmuwan yang memiliki banyak gelar akademik menyewa sebuah perahu kecil untuk menyeberangi lautan. Di atas perahu itu hanya ada dia dan seorang nelayan tua yang tangannya kasar oleh kerasnya kehidupan laut. Di tengah perjalanan untuk mengisi waktu senggang, sang ilmuwan bertanya dengan nada yang merendahkan, "Wahai bapak nelayan, apakah engkau mengerti ilmu biologi kelautan dan oseanografi?" Sang nelayan tersenyum canggung dan menjawab, "Maaf tuan, saya tidak sekolah tinggi. Saya hanya tahu cara menebar jala." Sang ilmuwan menggelengkan kepala, "Sayang sekali, jika engkau tidak tahu ilmu itu, engkau telah kehilangan seperempat dari kehidupanmu." Tidak lama kemudian, sang ilmuwan kembali bertanya, "Lalu apakah engkau mengerti ilmu meteorologi, ilmu tentang cuaca dan arah angin?" Sekali lagi nelayan itu tertunduk, "Tidak tahu tuan, saya hanya membaca bintang di malam hari peninggalan leluhur kami." Sang ilmuwan mendengus, "Sungguh malang nasibmu wahai bapak, engkau telah kehilangan separuh dari kehidupanmu." Sang nelayan tua itu hanya diam, bertawadu menelan cibiran itu dengan dada yang lapang. Jamaah sekalian, takdir Allah bekerja dengan cara yang tak terduga. Tiba-tiba langit menggelap, angin berhembus kencang, badai datang menghantam, ombak besar menghantam perahu kecil itu hingga kayu-kayunya mulai retak
dan air laut mulai masuk, perahu itu akan segera tenggelam. Di tengah kepanikan yang luar biasa, sang ilmuwan berwajah pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Kini giliran sang nelayan tua itu bertanya dengan tenang, "Wahai tuan ilmuwan yang pintar, sebelum perahu ini tenggelam, izinkan saya bertanya satu hal. Apakah tuan bisa berenang?" Dengan ketakutan ilmuwan itu berteriak, "Tidak, saya tidak bisa berenang." Sang nelayan menatapnya dengan lembut namun tajam dan berkata, "Sayang sekali tuan, jika saya kehilangan separuh hidup saya karena tidak tahu teori-teori Anda, maka hari ini Anda akan kehilangan seluruh hidup Anda karena Anda tidak memiliki satu keahlian yang berenang untuk bertahan hidup." Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kisah tadi menampar kesadaran kita betapa seringnya kita mengenakan jas kebesaran, kesombongan intelektual, kesombongan jabatan, pangkat, dan kesombongan status sosial. Lalu kita memandang remeh mereka yang kita anggap berada di bawah kita. Kita lupa bahwa di hadapan badai takdir Allah, di hadapan sakratil maut, seluruh gelar, piagam, dan kedudukan itu tidak bisa mengampungkan ruh kita. Apakah itu kesombongan yang sesungguhnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merumuskan dengan sangat akurat dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Al-kibru badarul haqq wa ghamjul nas." Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan atau merendahkan manusia. Menolak kebenaran saat dinasihati karena merasa lebih senior, merasa lebih pintar, dan memandang orang lain dengan sebelah mata. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada hati yang sombong, sekecil apapun kesombongan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri." Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di hatinya terdapat seberat biji zarah daripada kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ilmu, gelar, kekayaan, jabatan, keahlian di bidang apapun, baik teknologi, hukum, kedokteran maupun pemerintahan, semua itu adalah fadlullah, titipan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Ia diberikan bukan untuk membuat kepala kita mendongak ke langit, melainkan agar kita semakin bermanfaat bagi sesama manusia dan semakin merunduk bagaikan padi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang lautan ilmu yang hafalan dan pemahamannya menundukkan para ulama di zamannya, sangat terkenal dengan ketawaduannya. Beliau pernah berkata, "Aku mencintai orang-orang soleh meskipun aku bukan bahagian dari mereka, dan aku membenci orang-orang yang berbuat maksiat padahal bisa jadi barang bawaanku atau dosaku sama seperti mereka." Lihatlah sekapasitas Imam Syafi'i saja tidak berani menyombongkan keilmuannya, apalagi kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar senantiasa rendah hati. Dalam surah Luqman ayat 18 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wala tusakhir khalaqa linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Hadirin silang Jumat yang dirahmati Allah, jika hari ini kita diberi ilmu, jabatan, pangkat, apapun yang kita sandang, belajarlah cara berenang untuk menyelamatkan akhirat kita.
bukan sekadar teori untuk mengumpulkan harta duniawi. Keahlian berenang kita di lautan akhirat bernama iman, amal soleh, dan akhlak yang mulia. Jangan pernah meremehkan seseorang karena kesederhanaannya, bajunya yang lusuh, atau pekerjaannya yang terlihat kasar. Bisa jadi di mata Allah hati nelayan miskin yang lisannya tak pernah putus berzikir itu jauh lebih harum, lebih mulia, lebih berat timbangannya daripada seseorang cendekiawan atau pejabat hartawan yang hatinya berkarat oleh kesombongan. Kita menyadari semua bahwa dunia ini hanya sementara. Satu saat kita akan tinggalkan dunia ini dengan tidak membawa apa-apa. Harta yang kita kumpul-kumpul selama ini akan menjadi rampasan warisan dari keluarga kita. Jabatan, pangkat, dan lain sebagainya akan berpindah ke tangan orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga dengan kita menjalani tahun baru ini, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun hati kita, mencabut akar-akar kesombongan dari dalam dada kita, dan menghiasi jiwa kita dengan tawadu, keikhlasan, serta rasa cinta kepada sesama manusia. Demikianlah uraian khutbah pada kesempatan mimbar Jumat hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'a wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.

في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Pendengar baru saja kita ikuti silang Jumat dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Kembali bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo di mana pukul 12.50 waktu Indonesia Tengah. Ya, 10 menit lagi kami ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti program Hulundalipu. Tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke lagu Indonesia dulu ya. Ada new entry lagu dari Tensi Jamsil, Bintang 5.

0: Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Pendengar, Kota Malang dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Timur yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kekayaan alam, udara sejuk, hingga kekuatan sektor pendidikan dan sosial menjadikan kota ini memiliki daya tarik sendiri. Kota Malang kerap dijuluki Switzerland Van Java, sebutan yang menggambarkan keindahan alam dan tata kota yang dinilai menyerupai landscape Eropa. Julukan ini muncul karena Malang dikelilingi sejumlah gunung, seperti Gunung Arjuna, Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo. Selain itu, iklim yang sejak pertama penataan kawasan yang asri turut memperkuat citra Malang sebagai kota pegunungan yang nyaman dan estetis. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, sekaligus menempati peringkat ke-12 kota terbesar di Indonesia. Kota Malang dikenal sebagai kota yang ramah dan berkomitmen pada kesejahteraan warganya. Pada 2015, Malang pernah terpilih sebagai kota percontohan Green City di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah kota memberikan perhatian khusus pada kelompok lansia agar tetap sehat dan mandiri, serta pada anak-anak melalui berbagai kebijakan ramah anak.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo. Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami Prosat RRI Gorontalo. Di siang hari ini ya, kita akan ikuti London Lipo bersama Pak Kuni. Tetap terus bersama kami Prosat RRI Gorontalo, informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulolo ito mopotalu lode wa syukur ode olio eya tio eya ta ima ima tome dunia botia wolopolo utia lio wau agama tio eya eya lo umo amilala mahluku salawati wa salamu bobotalu ondoma o ode Nabi Indo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal pertama o ode ongonga la alio mongo sahabati lio wolo tonulata lodu doa hihilinga lio doa ando tima-tima manga sare ati lio mongo dula mongo tato syukuru u ito donggolo oto duo umuru usukuru hiang odonggolo to duo insyaallah ito amia tia de boi sehatia hikuatia hi ori jikia to dula hai botia tungkulo mola akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin mengodla mengau tato tan dulima dapat-dapato wolowatia utato to dula umalo pangkato ngope elio de boma molingangato ibu nyonya tak dulah itu bujamu nyonya tak ada judulah dah bu pio potiju titi odu poto itu begitu pio potiju titi odu poto dah itu idelo dalam undang kamu imbangnya mo jangan ju dia titi adu poto dalam botima atau penas botima oh dia boti titi odu pota oh dia dah bu bolo wali ngolio ma ada bo tutum patuju ai hulang dalo ngene wong patu nama itu bile ma bo dulu tu hulang dalo tu bo dulu bo mo patu am patu dah dia lu mo hulu wali kapan wali di gohan dalo cuman dua iklim panas patai lu ya makoma da bo lu buta iklim panas dan panas sekali. Boleh dijumpai kapan dinginnya pak? Ita memo tota. Kapan dinginnya? Ita memo tota. Indo baito. Nah itu baito jo. Itu bali tinggal. Labu botia alahan to. Ma wade-wade to. Wade-wade to dulahu. Yo. I betijo musim isi-isi di rumah poli itu. Sabu ma modata poli umah mohehengu wa bi ma ma biliasa olo ju wanu ma polo dulahe odie nembi du de umo pobu musima isi-isi alilo ma o dia bolo poito hutulu ti dia podu potati ti a odie po lamingan bolo ulu upo buolo yo kana bolo podelo lo huoyong ju beti beti tulu i tinggal di atama ju. Nah itu dah itu musim isi-isi lama poli ti, ti mak bolot tahulia poli, mak bolot tahulia poli boti jo, nah ibu itu jo, ode, orang tu mah milalau ti, jabo, bila malah tiang bolot tak ini serius sebo hepo bau niya Bali, jo, pemilih Bali botia, jo teh pule dua Bali. Boleh dua Bali. Nah itu. Bejak aja pusing. Tinggal dia lupa tu 12 upil mak. Bawa dia serius mau. Mau milah di Bali. Memang ada dua buti pat dulu lupa tu 12 hari. Dia bawa tu mati. Linang autian mak diam. Dia bawa tu mati. Linang buti. Nah bawa enti buti kan. Dia mau talah ju. Dulahu lo narkoba ini ti, selamat ulang tahun narkoba. Semoga panjang umur. Ajo, ya itu, minta baik itu. Ano buti atau aida narkoba buti jo, mo bolo mengoditin to buti jo, mengoditin moli buti jo ta, mesti po awasion to jo, po imatolo. Po awas yolo karena tak oke ingat betiju paling modat itu tak umur mau pulang lima tunggu lo dulu pulang patu tahun tu dah betimang kalau uodi tidak itu begitu betimang atau kota alhamdulillah cuma dini oli wali kota dia mualita mau potali lolemu odeta ukeke ingo
karena toko tak boti aju tak oke ke ingat boti tinggal mama wahai tinggal dia melingkupa lemu lemu ehabon jo indo beda yang pola dia tingkupa lo jo boti tieri bolu mau de totalu libasin te boti tieri jo kali alio ulingo bolu mama tingkupa lo ya alhamdulillah jo timak toko tak mau lo palenda mondo oli wali kota mo amila toko boti uhe popotalia lo lemu lemu ehabon jaboloto nunal mata popotalia lo tidi opota uke ingo tapi saya melihat ada di satu toko wopatota betu anak sekolah pakaian putih abu-abu kalau dorang mau tanya bilang kasana kalau dorang mau tanya bilang kasana mau baking tugas oh di situ saya curiga. Di situ saya curiga. Nah, itu ima pelayan security. Tolong dicurigai ini empat orang ini mau beli lem. Karena dorang bilang tadi, kalau dorang mau tanya bilang ke sana mau bikin tugas. Itu. Itu. Nah, ini enggak mati amal nak mati dalam halat ya itu. Alhamdulillah juga toko tak putih mau lo dini-dini. Oleh wali kota itu toko umo petali. Mau petali lola mu ehabon unti karena itu baita jo enggak ngupohi ya Allah itu jo padahal ta itu ali patabo itu susu desa itu nana adila Allah jo Allah abu Allah unti nah itu musi boy matu walau itu jo karena tak oke boti oke ke inga boti ngo inta mula manga wau tak oke ke inga itu pasti tinggal dia muhimon talo walolo daboan ma ilo imon tala dia beti utie itu amo toto awu itu cuma amo tutu rusia po imatua wala awa uom pun tuju beti itu do umah miong jo wah karena itu mengantulu tau itu jo mengantulu tau karena tinggal dia mah di dupuh-puh na akali, bema puh-puh na uto. Ya. Inda da mah di dupuh na lo akali tinggal dia, bema puh na lo uto. Wa nu mo puh na lo uto di potan tu mo tapu buto. Itu kan dung hemat Pak Muhammad Bakari, tol Pak Haji. Wa nu mo puh na lo akali mo to duo ubanali. Indo. Iya anu mami miong leju, do. Mau to aila bau itu. Nah itu jo upah ile lio bau itu. Musi ima ima to. Sabu ma bolo odie jo. Buh, nana. Ma bolo odie beti. Dewa tia beti maju pul oi mangol ngobalun ta beti komentar naku ma tadon beti komentar tadon beti tiba husri bautina. Jo odu olo malai amin ya rabbal alamin tiba sanudin nabi jo odu olo malai amin loh tuba politiku ni ih pin sebab bau surga ini di ruangan no harus sekali nana nande nyo olo di malah tuba politiku ni anjo wanu ohila mahutuba de ma woluo tamo hudu tunggudu tibilale lupa guat de wito itu ti tentau ti dan ti pak siksak blues ih kamai ne yo de pogrupo to suhu olo ti lo atia beto kuni di bo wito jo gagal ti putunua putua tau tu nanti jo oh mau du tunggu du tuli pasiksak blues ih du putala ngunduh mu ti pasiksak beto woi ambu alota isilamu ambu alota mahi hipotutua wa malo detalu la Allah subhanahu wa ta'ala. Jo, tetang kadu ti hati bi malo betul mimbar. Begitu Jo abal mabol. Lanjut. Masih dengan ti Pak Hasanuddin Nabi. Bolo wolo. Wih, gagak ti.
Matono uti mailumantio. Bolo-bolo udia mohengu masa tia kuni. Hambala, oh hiambola. Hambala hiambola popoji malohengu jo. Ola tia makil mohenga tak ujo. Jo, ma apa-apa ngom makil moheng. Malah halat dia bol mam torek buti popoji lo hati bol mamai moteru motore jun de atu dulu mai doi de atu tu yo ola ma bolo ti lanjut pa Irianto Doda Kumakau ya Irianto ya yo odolo mali amin ya rabbal alamin yo. Angku tahu lo apa ini ame? Yo, lanjut mata don buaya. Tipa Iswan rental Paguyaman. Wih, ada rental di situ, Pak Iswan. Yo, jo. To Paguyaman. Assalamu mata don buti mailumanti oh. Mata don buti assalamualaikum Pak Kuni. To puncak mau patu dulahu. Wuh. Mbala to ulami dia tu to urata jumo patu bolo ulang tuma mula to puncak. Ya mbala to urata juma di lo patu lo dula bolo itu mama mula to puncak. Inda boti tiel membi du dula to ulang tu ju. Membi du dula hu. Yo, ija malah do to lompat tu dah karena itu to puncak. Bolo mapul. Lanjut. Yang punya nama Novita Alilahengo. Assalamualaikum Pak Goni. Waalaikumsalam. Watia Londo Puncak. Putih. Apa himo toto amita Londo Puncak ti. Puncak pulu bala mu batu dadu lahu to lamiati apa kun. Tu ni mangoli membi dudu lahu karena ti mangoli to puncak. Ampula alami to urata. Ti mak to ti bawah. Madi lo patu lo dulahu. Apalagi tu ni mangoli mau to puncak. Membi dudu lahu to mangoli nanu. Membiru dulu, macamah, macamah lagi. Tuan nanti empat sudah. Di itu amah. Nah, jo. Abol maaf bu. Lanjut. Ma abol boleh ti. Di mah ibu saya ngalok lagi to. Ibu Harlina Marjo ibu aja. Jo, odolo malam itu salamulawati ya. Sehat dan sukses selalu kuni. Mubatu dadulah kuni ya. Tak baik do to namiata. Olo juga ulang tulang tongo. Siapa ini? Hasdin Daniel Daud. Ah, Daniel Daud. Oh, malah untuk Daniel dah malah tanggulah. Daniel Pak Daniel Daud. Jo. Assalamualaikum kuni. Ma jo waalaikumsalam. Malu sampai batu lo dulahu to ambara. Oh to ambara tiba. Oh jo. Ngo indah mala mohengu popoji. Dia bodia mohengu. Bo mohengu itu. Mo memang papa ngata bu. Jo papa ngo. Lanjut Pak Agus lah baca. Dong kau tahu Facebook tu dia baca lawati ya. Toling gula mo batu dulahu kuni sama. Tola miyati alo bong nyong nyoto. Jo, do beido. Memang apa pilihan melo BMKG dari tanggal 20. Indo beido. Jo, indo bos sampai 25 karena diperkirakan itu selama buti penas cerah berawan. Hi buti mah cerah aw. Di dulu awan, dudu mau tangku. Jo, kecuali oh tangku lo langkai alti. Jo, perlu maaf wol. Lanjut. Pak Omar Gobel, Sumalata Timur Olo mau patudadu lahu kun. Hah? Dia bilang, tinggalkan mulai lebih patudadu lahu. Ya. Oh, kalau di Sumalata Timur itu baru tinggal baguling di pinggir pantai. Pak Umar, baguling di pinggir pantai. Oh, tinggal wow angin. Angin batu goga ke dalam tuluh abah. Ya. Angkan tua lu ngobong, nak buat bongo umah pia-pia atau jauh uheng ulok bongo tomol, kaki mahu gonggol uya bome pilih letai bongo juta dewa tati bo dia mak, awal lo mampu, jo, lanjut, sampai ini, yati yestiaini, Assalamualaikum, kunijalaikumussalam. Salam kenal dari
Bondula Asparaga. Oh, Jojo kenal balik eh. Bondula nama burung. Paling banyak bondula di sana eh. Jo. Itu eh bondula itu jangan tembak-tembak itu eh. Jo. Enggak boleh mati. Mak pulita lo bondula tetap lando. Eh lanjut. Ba Agus Labaco. Jatanu dema bulan wolo boti didikuni. Jatanu. Ja otawa wanu. Itu begitu. Jatanu. Itu begitu. Nah, disingkat jatanu. Jatawa wanu. Itu begitu maksud Leo. Jadi, antingkan olati ya. Ilangi lomba melanggula jaja begitu. Jatanu. Lebih pa ototama dilah. Dilah otawa. Dilah otawa wanu. Jatanu itu ya Allah dah itu jatanu wolo itu betul kan jatanu wolo itu betul lengkapnya jatanu jat otawa wanu wanu wanu bolo omolua bolo omolua botia didi ini pota lo hati-hati hali ju. Dah boleh pilih lemeh lo BMKG dongkolan tongan lo dulahu. Ini tak boleh sab-sab hari lo. Ya. Dongkolan tongan lo jo. Di potan hati apa ti. Hujan beti aja. Ya. Didi. Hipele-pele ya. Lanjut. Pak Salim Nusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohengu bihu. Soalnya mau batu dadu lah. Jo. Jo hati-hati ali jo lebih mahang ma Allah ati ati kalukal bebek di masih lihat tu di luar himola debo mahang bihu mana empat tulur belah masih lihat tu dalam studio banari jo mahu hulu AC dah boleh tinggal botia ubisa bisa lah botia toto angin lo ubisa bisa lah tu AC tinggal ngopangke anto atut tinggal ngopangke botia ubisa bisa lah botia elepon mahu hulu di tingkat toto angin begitu. Ina Allah juga kalau bebelo ulai tadi budu ti umo masa mala uti mo huloti inde buti tiel an bo in duon to mejo ti Pak Salim atu terma pilalang alopon wati mo lo la yahu. Apalagi puasa ju. Wo, nah ana o maju mo hulungon mo lo la yahu. Awol maaf wolo. Lanjut. Ibu Yati Yestia ini. Bukan bondula burung kuning tapi air terjun. Oh, air terjun bondula jo. Tapi itu nama burung jo. Nama burung itu bondula begitu. Ya, ya ti. Oh, ada air terjun di sana. Intin tali. Air terjun bondula jo. Gagal itu di puncak. Intin tali jo. Jo. Ma lanjut Dul Abbas jo sa maton butie. Assalamualaikum dari lomba permai taluditi. Oh taluditi jojo lomba permai jo. Bolo adu olo lanjut siapa ini yang punya nama Heri Teddy. Assalamualaikum bakuni topoli huto ma sampai patulullah berarti pada umumnya ini panas. Jo. Dah mah tutup pilihan melo BMKG. Waktu kalau patulur belahu ti. Lanjut Pak Ajis Imran. Odolo Malay Amin. Jo. Togorut Kuandang Desa Bualemo. Bo kele atiot belahu. Tu ibu pulu. Nana bo itu mah bo kele atiot itu nak aku bo itu belahu. Jo. Wati aju melalui lopo ju ode mude matonu beti melalui lopo ode TikTok jo matonu beti TikTok ibu ti udi mal ko jongol ajo siapakah ini Pak Bima 869 mana yang benar TTO wau titipo dupoto jo itu begitu wanu titio itu kakarlak titio wanu titio titio
Indo baido itu hembus, hembusan, hembusan angin. Wanu titipo titipo mulai menyel apa? Titipo dulahu mulai akan apa itu ya? Dia dongko PRB to titipo baito. Jo, dongko PRB Allah itu baito. Jo, wanu titio kakarlak wanu titio itu berhembus. Berhembus angin malam. Titi adu potohui. Ah, gitu loh. Jo. No, itu. Eh, Jo, Pak Bima. Jo. Jo. Eh, bolo dua lapau data. Eh, lanjut. Per million. Ah, botia mau luar tibakun. Jo. Ulu watia. Bolong buau. Satu hadi watia dia. Dah buah nu isini ni sampai duma anti. Watia kalau kalau bebe terus. Hehehe.

Yaju deuleu mah di dosa sampurna mah. Mak itu malon tayang ngasa patu. Pan dilawati hati saingan lain Messi, Pak. Bukan cerita sombong. Pan dilawati hati saingan lain Messi. Oh malon tayang ngasa patu. Karena wali mah ilo poi. Andal tu alang kaya ti wali mah. Malo poi mah poi-poi buti alang kayamu. Ini itu. Ina lo jubo di lo dua ta aspal buti poyong gini. Bodongko. Yo, dah bodongko mah ilmu ngetang. Bodidu. Tiduk beti, tiduk beti walolo. Untuk itu. Jo, anu, maituh balik ju. Wah, nebo, kanak itu kalah jamin dongko. Nunggu omol-omol me, olo itu. Itu. Siapa ini yang salam dari desa Luo Opakuni? Siapa itu ya? Angguk tiga, belum maaf. Matun kecamatan Latia. Oh, no, no. Ya, ya berjarak jauh berarti ya. Etep dah. Angguk ondong ah. Yang punya nama Lisa, assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam. Yang punya nama Sabara, gagah balik Kuni, apalagi Jerman engendi bokala. Boilan tolalio, Jojo, dah itu baito. Boilan tolalio baito, walah, nak kali poolo, mengudlah mengotato, cuma popo otame ah, reporter babasa lo hulon talo tia, reporter babasa hulon talo to Bali, Jo. Mengodla mengotato jo mapopo ota meloatia udulu lo kulupu botia jo umoi to he to dulahe ingon di botie dulu lo kulupu kulupu dulombi ota wau kulupu hiam bunga jo bilah meloatia udulu lo kulupu botia jo ma tohu ngolo tanalapa bolo mohima jo uhi pamai loasit boti puloit puloit mana apa tahu di poloju popo otame loatia de ukulupu dumbi ota botiju ta dah dah golu eh odi teh ta dah dah golu ju tika panja tika panja ju susah ju oh ma lio bali boli mulu melangkat tawol betang kulal maju tika panja ta dah dah dibalaka indih olawala de kanan eh indo ta dah dah dibalaka indih olawala ju tika haya mbak butahu hulai amu anina. Wow, tadah dah juta di balakai bihu olohi. Tiba bahaya. Wih, dia budong kuhulai alingun iyo. Wow, tatahu ngeju tiba tinggi. Wih, ini mbak puluh tahu lah tantu 2 meter yang mati ngeli oti am. Tanu ololo reporter on itu eh. Jo, nah itu betul. Jo, boleh wanita. Mopulat wa ulolota butiju to ungo kulupu poli kulupu hiam bunga juta dah golu teku nana wa dah dah dibalaka indih olowala tetangalo jamal ma pengola pengola petang kuli lo ma tetangalo de botitieli wa juta dah dah imbiole te bungango bode bot sama ju mo jamali jamali ma pongola pongola sensor boti tangalo wa ngango ju sensor bo i al mongolio ju debo ternyata teh dah waktu balaka ti jamali itu tu maaf ngad lama ngau tato ju mahili palwasit ju puloid tuo tio itu balik boti mati lumulalio tale mulo lengetango ju kulupu hiambunga talong etanga botia te bungango ilu dole oleh kai ma ile tangal merde tangalo ipilo po pilo ilo ilo oleh taman ilu tadi balakali o te kudede oleh kudede ma pote pote te aolio ilu dole odele bungango te bungango ma popo dayanga ilahu alio di kalimbo. Tika limbo polima ilu dulu adil kadua. Olika dua pote-pote tea olika satu. Tika satu bo hulu-hulu lo pote-pote tea bali. Ma bo de lo bilu bilulu. Nanoa. Tanah. Tanah. Ma pote-pote tea olio bali ju. Ma tatalu lo golu. Ma ile tangan dia tio tutua. Buh. Mongo dula abongo tato. Ilo wa upale kue ju botia bali. Bileh melo atia te kue boti bodelo ilimu bodelo pasi-pasi ilimu pot dempingo ilu mempinga to ulu iyo ju botia bali tanu lolo anu audit reporte jo te boti tiel ju te kue ju tan o ilimu lo pot dempingo
Bila melo ati abali judil membingat tak ulu iya.

kan ulah ikan omong-omong mekan odi teh teh he pasti ali odi teh dah dah golu jo yang penting mah ada tulu ye balis pak dumen bingo inje beito zaman dulu ini japai tahu de zaman sekarang zaman dulu oh nanoa nyobol maaf tu lebet tu di atal dungo Juma ile tanggal yo mol ile tanggal yo le kue bali ilu dulu je ada le bulu ole bulu ilu dulu pole ada le uti ma potet potet ya ali mangalio ma itu tu ulote kudede ulote pue ulote bulu potet potet ya ale uti bali ilu dulu ada le bulu babo mamola dah dah mai tikawali ilahu ali kawali ju bali ilu dulu ada lika ida oli ka ida ile tanggal yo ode olo alamai ode lika limbo oli kalibo ma potet potet ya alio ilu dulu lika dua botia tato di balak kalau yang bunga di mal mangola ma popo dayang oleh tangalo popo dayang oleh tangalo bantu-bantu oleh bengango de bodi mak pilong di luar lo pilong-pilong ola lio ma bodel temesi pote-pote te alika satu alika satu lio del pade pat no mata dua lo golu wi le tangal lio tio tu mangola mangola tato hilo maso hilo motuto hilo motuto golu sanololo adu tilo ma es dalo emo toto angga dak buti-buti euy. Toto angga buti mah repot apa? Nah, nah baba saulun talo teh. Apalagi baba saulun talo. Yo, itu kita mempertahankan bahasa, dia repot lo bola kaki dia bahasa talo hulun talo. Yo. Nah, itu abalo mak bola boli ti yo. Wajah itu boleh mohon mentalak kalau bebe itu. ma tonu mati enti upilu baca lawati ya malah huli tolita ya. Pak Dul Abbas, lomba permai talu deti jauh. Lanjut Pak Heri Teddy. Assalamualaikum Pak Kunijo, waalaikumsalam. Boleh huto ma sampai patulio sama. Tolam niat ya Allah timaju. Jo, bogu, nah. Jo, bolan tolan dongo. Pak Ajis Imran, assalamualaikum Pak Kunijo, waalaikumsalam. Gorut kuandang untuk wening we. Jo, desa buale mo oh malehul teto enti patu dadlah. Jo, tolam niat ya Allah buti maju. Bong nyong nyoto. Lanjut Pak Iwan Zakaria, maton buti ye. Oh iya. Assalamualaikum Pak Kunijo, waalaikumsalam. Titipamola dulahu. Yang berarti mulai tenggelam matahari. Window. Lanjut. Yuyun Mailo Lakoro. Sekalang anu? Di Deme 2 itu? Di Dionumo? Jalona seh. Jo. Lanjut. Pantun sedikit dulu. Koni. Hu uloti. Hulo-hulo. To ah oh ba pantun oh hulo hulo oh, to pendadu itu eh lorti pendadu lo bongilo idaman mahemolamea olipakuni hemolife ngope le dambao lembang pele dambao pakuni jo cerdas jamali duduk alo. Sehat selalu bakuni ajo. Olo dua lapo data. Apo nyojo. Itingkap itu, mau menyusun kata Allah itu jo. Oh tinggal lain. Bolo itu motohunga untuk itu. Tapi kalau kita belajar, saya belajar bolo ma bolo. Itu potu tuntungo di itu. Saya wanu bolo ma bolo itu karena tak tanggul alat hati malah mulu mantan wali kota lo kulon talo jo pak medi betutih bolo ma bolo lo wala awu bantau wong bulio betih dungohe wati dari lo latak itu betul karena tiba wali pak jo mau unggah ya itu popo petu tuntung ali odi to pata bolo lo ya betih tahu asukol ya bolo lo betih wadi yang tua tak mau petu tuntung ya oh langsung dempo lalu leto pak popilonnya itu dalam hilang oh nanti ya oh itu imadal tabiang oh boleh tak itu motor hati juga boleh tu nama uat tangguh lah jo karena itu kepingin nah itu dah boleh dari kemauan Allah mau amilah lah
Bolo mabolo. Joko, Ibu Yuyun ko, Jo. Bolo salamu dali... Dali Ibu Ira mai lo. Ibu Ira ina ada dengar. Aku mantar kamar dulu sadiki, Jo. Jo. Lanjut. Ma tonu beti... Pak Heri Teddy. Malali kulupu lo bali... Kasum bali bungango... Batajo mamalang-malang gula beto kana memang bogara ilio olo beto wito te ungango yo malima pengola-pengola ni apalagi te tangalo udulu beto ju yang belas sensor bo iya lio apalagi an malo hehengu boti udulu de boti tien yo an mai hehengu beto dudulu atu tuma sensor ju bo iya lio boti lo udulu ti i an hipit lo bali tita titinti atu tuduma. Apalagi oleh bungango umbeleta ketumbali bungango umbeleta dia aba olo ma bolo lanjut Pak Salim Nusi Pak Salim Nusi bumato polo iya aba pakuni podahawa uloti meteduo uloti intonasi lio pakuni ma mengoto ombongo modungohu reporter pakuni. Jo, itu benda nak hilang pada bulan tadi lah masa lolan talo itu baik tu jo. Jo, mengulang mengotato bila melatih udulu lo kulupu beti aju ma melu aku dah ustaz ngah beti walau eh. Jo, mangotayadu. Mangotayadu lo aku tuju hipo itu hello Bali tunggu lo jo mahili palo lo asid beti apuloi tunggu lo huheli beti tinggal lo hipo itu hello Bali. Oh. Ya, wito bo wito. Tabo jo to udi bo dia muhima umoli mo ito he. U olwolio. Mole jo watia jo dong ko mosita wala tamani lo watia. Kira-kira jo wololo mola udulu lo. Jo wololo mola udulu lo kuluputi lo ito. Oh, ma data mencalio. Jo boti udulu lo endih itu hati wati ada boma obliohio udulu boti debo mohangi yang ngope itu mohangi ya berarti sama kuatan hodi itu mo udulu lo kulu boti jo mohangi ya u boti ya kulu puhi yang bunga ama pote-pote te abali dabo odunggali mola tot balaka ulo tika haya tiba tinggi wal tiba bahaya di dumali mak mongola-ngola dabo polikulu pulo dulombi otak boti jua nama pote te abali mati ajuta tot di balaka ma dah te tangalo te bungango wau te abo witamba bolo tak abo te tangalo le bungango ti anten te boti tieni nah so aus sekali abah itu lama itu jo apa tawa lihat bangit mewah kutukun yulah haula jo saya lanjutkan matonu beti malehuli toli tauti ati pa per million tiba koni motor tamu itu Bali jo lanjut. Salam dari desa luar. Tak tahu nama itu. Udah, dia untuk kamu. Yang punya nama lah, nama Ibu Lisna. Jo. Assalamualaikum, Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Yang punya nama Pak Sabara. Gagak balik Kuni, apalagi Jerman. Jo. Jermani. Jo. Boi lantau lah dia, Boi kalah tiali. Boi lantau lah dia. Untuk itu. Mengolah mengotato. Odulolo kulupu botia jubil hemelatia. Kulupu dulam biota. Hilang tola lio. Dulok botu. Hilang tola lio. Dulok botu. Untuk itu. Kemasukan gol kan. Kemasukan. Dua kemasukan itu kan. Hilang tola lio. Dulok botu. Untuk itu. Namun bila melawati aja. Kulupu hiam bunga judu. Jo. Ilo dengan melawati aja. Pola-pola hubuti olimoli. Pola-pola hu. Kenapa mau makan pola-pola hu lio di toto. Itu bali. Jo, pilo pola hei liba puli mongolio boti. Ele pilo pola hei libu puti mongolio boti. Ampak bolo utantu. La boto ulipo ju pilo pola hei o meju. Dongko yu lihu alio ilahu alio tolutula. Nde bo uito. Dongko ilahu alio tolutula. Oh, nana wawa bolo mampu. Dulu itu. Jo, wawa bolo ti.
bayam hitam. Pakuni tika itu nyonya matau tuan. Walua, ada apa dengar dia? Yang cari hal dan dia apa? Nyonya tapal bagi. Waloti. Jo, ma siapa ini? Yang punya nama siapa ini? Ilhamnya. Jo. Bilang akang saya pesalam pada Ilham Batutie, pada mama yang badengar radio di rumah. Ah, jo. Wati abuti tetete atau totolu, tetete atau radio, tetete atau Facebook, tetete atau TikTok. Jo. Lanjut. Pak Gunawan Hasim. Mantap, Pak. Jo, mantap Pak reporter tadi itu. Jo, aus sekali Abah. Yang punya nama Dolby. Arti lagi botulai. Silakan naik. Jo. Mari naik. Indobeto. Botulai. Botu-botulai, laai, ma botu-botulai, itu kan? Oh, tidak, serta batuk lo maafol. Oh, nanau, injo, malah yang blo. Lanjut travel service. Salamu mondo botu barani, mungkin hulalo, Serli. Lali top, karena ti gubernur Maluku Utara buti lo duhe ngatop li Serli buti. Itu mana Serli gubernur, Jo, panuti Serli bos sering liar. Jo, lupa tak dumpul doh yang di Batu Barani itu mah. Jo, ino aman dah datu polisi itu. Polres boleh bolang awak polsek kapila boleh sampai itu hidah awak itu mengatur itu utahin awak itu malam itu. Lanjut, yang punya nama Lisna. Oh mantap aku ni. Mantap yang mana? Bar reporter tadi. Nenua. lanjut. Siapa ini? Salam Mondo Tommy Litolo Gorut yang punya nama DH. Jo. Walau Jo. Walau dua lo. Yang punya nama Dolpi. Oh sudah. Betulai. Sudah. Nah, dalam laki kuni izin bertanya. Ya, dulu bertanya, panaskan matahari begini ini, bikin panas otak abang. Sudah lo, jo. Walau ti okul ani. Todua lo pak kuni, jo. Todua lo umam ngona. Mengapa ni? Jo, walau itu. Walo nada lelaki bahasa Hulandalo awet muda. Walo kuni awet muda. Itu yang goloh milo hati ya. Wano awet muda di lapang kola am. Itu dah di lapang ontong ala upang kola awet muda. Yo lanjut permilion tonu kacamata likuni. Yo waluo kacamata baca uti aja kacamata luar dalam poli ini poli ya ha. Lanjut Sri Maya kangen siaran RRI Gorontalo tahun 80-an sebelum masuk sholat asar semua keluarga masih lengkap. Oh jo apalagi kalau puasa jo nak wida ya belum maaf bolong. Lanjut siapa ini Duls. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kuni ya. Waalaikumsalam, siang olo. Fufu fafa, I don't understand. Nenau, engkeleti apa? Hembulan bahasa kulon talo malu susah buat baca. Apa tama engkeleti oleh main tu sih? Siapa itu sih? Ya, Ali. Walau bahasa lo kulon talo, sapi lo ulu utuh. Tipe yang kesekian puluh ribu yang bertanyain. Ya. Kesekian puluh ribu yang bertanya sapi lo ulu uto. Cuman saya tanya, jabuti jangan pusing itu, beto sapi lo ulu uto, itu beto. Boy yang saya mau tanya, sapi lo ulu uto itu dalam keadaan apa? Itulah yang dimaksud. Itu Indonesia dia, itu beto Indonesia dia. Sapi lo ulu uto dalam keadaan apa? Itulah terjemahannya. Jo, indo baido,
Ya itu. Jamak-jamak apa pising dia itu ulu-ulu utabe itu. Jamak pising dia ulu-ulu utaju. Indo itu. Itu. Mamai dalo uti wala hujan panas. Hujan panas kan di Dimopatu, itinggau lo di Dimopatu. Kage mau batata mel tau oh uti pemhutolo kopi itu didi. Kan di Dimopatu tiali. Kan Indonesianya hujan panas. Hulon dalole kan di Dimopatu. Yo, ndak beda. Di Dimopatu, ndak beda. I terjemahannya kan uito. Tapi bukan itu yang kita ambil. Terjemahannya di la moto talo polo didi meambo polo dulahe. De boto kalajalio. Uito, kalau kita terjemahkan di Dimopatu, po bata talo tau, Pak. Apa dah uito artinya? Kan mali odi olo uti. Yo. Mali olo di olo uti jo. Ya, bolo mabu olo. Kesekian puluh ribu kalinya uti talo hindu uti. Termasuk betima puli talo ti Pak Ali. Siapa tahu dong kalau tahu ya uli mai. Ale ohlon talo sapi. Sapi. Itu kan serapan, bahasa serapan. Itu serapan ada yang apa? Ditambah fonem, serapan yang ditambah fonem itu bo delo ember, emberi. Itu ketambahan ikan. Itu bahasa serapan yang ditambah dengan fonem. Gambar, gambari, motor, motoro, kelas, kalasi. Itu penambahan fonem. Yang tidak ditambah berarti sapi. Dan dialu sapi, sapi, oh, sapi, dialu. Tetap sapi. Karena dia diserap. Seperti panggung. Dan dialu panggungi. Itu panggung begitu am. Itu kan? Nah, itu yang diserap, Pak. Indo-Baito. Serapan bahasa Indonesia. Indo-Baito. Dan dia lu panggungi. Indo-Baito. Suster. Uy, itu meti susteri. Dia lu kan. Lebo suster. Itu serapan ngamila. Jangan bingung. Ya. Indo-Baito. Eh lanjut. Permilion. Tindene latia. Olo. Hemodungohu ungguli. Lipakun itu raja. Yo. Yo. Tuklah walau hatir lo lama ungguli. Sultan Amai. Karena wati adonggo pilopot unggalo huhama julo mondo museum perbakala. lanjut Pak JK. Pak JK tau tiye. Assalamualaikum Pak Haji. Jo. Olo du olo. Sapa? Walau beti Pak Dolti. Artilio lola ai botulai walau kuni. La ai dia datang. Menuju. Tentunya dia datang menuju. Kita persilakan untuk naik. Gitu. Gitu baik. Walau maaf walau. Matonu. Oh iya. Bumai dulu juga aku. Walau maafkan lahir dan batin. Jumlah mengutato. Waktunya di Facebook. Pak Abdul Hamid Dangkua. Assalamualaikum kunya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Penas tani dan nelayan. Maila pato dengan sukses dan aman. Bo sangat disayangkan amiatia masyarakat tani dila muali memasuk di lokasi lopenas wanu dila okartu. Bo pegawai tan tila ya dilio kartu bedo. Itu kartu itu bah waktu kunjungan presiden dia muali itu tak okartu tak didun. Setelah itu bebas. Setelah itu bebas. Berarti amnya itu patu palat tomola wajah indah yang kartu. Indo beto. Cuman karena beto pada hadiah keamanan, tono tak kartu tak beto tak lo luas atau ilmiyo. Indo beto. Beto walau ti pegawai tak menyaksikan oleh presiden itu. Indo beto wali serli, ya wali kota. Jadi amnya tiap petani hepatu walau dulahu to diluari jo. Bo kecewa kuni, iya. Karena dia jalo tapu beto kartu. Betam pula amiati aja lo tapu kartu. Itu beto. Bongololota buti. Jadi tinggal itu mah itu patu palat jalo mio. Karena beto, ya karena ma musimah dijaga ketat itu. Karena nak milih porosik dan utiju. Ya. Ma walau ti ibu Arlin Amara. Tidak khawatir kuni walau kopi ulato.
Jo. Jadi dito baita Pak Abdul Hamid. Jo. Indo baita. Dito lo pun bungaan. Jo. Mahi polo-polo lo kartu baita. Idia lo. Inda bolo ma bolo yo pamin lo polito ko to. Wa ja ilo po baca lo atia mo amila uto butima to TikTok ju bolo maafkan lahir dan batin and then dal mangodola mangodato tan bobo pohulio mate dunga to to yang abutin salah dan mendengar to yang aben dan mai tudu ma wa kutu umai mo mutu ma ka kutu lo mai mo bubulo enta bolito po atia mai tu po wassalam.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kalaupun kita sepakat untuk masuk dalam LPM, kita dengan niat untuk kita jadikan LPM ini untuk tempat pengabdian, bukan tempat untuk mencari. Kita niatkan itu.
2: Lahan yang ada di Kecamatan Duhiadada dan Buntulia itu 1.662 hektar. Nah sekarang ini ada yang sudah 3 tahun sudah tidak ada pengolahan lagi, ada yang sudah 2 tahun, bahkan ada yang sudah 1 tahun.
0: Dengar topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya edisi Jumat 26 Juni 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Pruno.

0: Kita awali berita pertama dalam warta siang kali ini. Pendengar, Wali Kota Gorontalo Adian Dambea memberikan peringatan terhadap fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM. Adian menegaskan LPM dibentuk sebagai wadah pengabdian untuk menggerakkan swakelola masyarakat, bukan lembaga atau organisasi yang diajak dijadikan ajang untuk mencari keuntungan materi demi kelompok tertentu. Pengurus LPM harus bekerja secara profesional, mengabdi dengan ikhlas dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan kemasyarakatan di tingkat kelurahan.
1: Kalaupun kita sepakat untuk masuk dalam LPM, kita dengan niat untuk kita jadikan LPM ini untuk tempat pengabdian, bukan tempat untuk mencari. Kita niatkan itu. Kita berpartisipasi pada pemerintahan, pembangunan keluar masing-masing, tetapi harus berangkat dari niat. Kalau niatnya memang itu berusaha, agak repot Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, saya kira ini perlu harus diluruskan. Artinya, kalau saudara tidak pernah ada keinginan untuk mengabdi dan sudah berpikir bahwa LPM untuk mencari, maka saudara kalau merasa tidak cocok, akhirnya mendingan saudara tinggalkan.
0: Wali Kota mengungkap setiap tahun pemerintah Kota Gorontalo alokasikan anggaran melalui dana kelurahan. Anggaran yang mencapai ratusan juta tersebut harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di setiap kelurahan. Anggaran yang dialokasikan melalui APBD Kota Gorontalo ini diperuntukkan untuk pembangunan fisik seperti perbaikan saluran dan infrastruktur lingkungan dan kegiatan sosial dan pemberdayaan. Pendengar, BNNP Gorontalo terus mengintensifkan berbagai program pencegahan terhadap ancaman penyalahgunaan narkotika, mengingat ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi persoalan serius.
2: Ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi persoalan serius yang harus dihadapi bersama. Selain merusak kesehatan, narkotika juga dinilai menggerogoti berbagai aspek kehidupan masyarakat dan mengancam masa depan generasi bangsa. Kepala BNN Provinsi Gorontalo Dan Pol Sri Bardianti mengatakan dampak narkotika tidak hanya dirasakan oleh individu yang menjadi pengguna, tetapi juga meluas hingga ke lingkungan keluarga, pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Menurutnya, banyak generasi muda yang kehilangan masa depan akibat terjerat penyalahgunaan narkoba. Bahkan tidak sedikit yang mengalami gangguan kesehatan, putus sekolah, kehilangan pekerjaan, hingga terlibat dalam tindak kriminal sebagai dampak dari ketergantungan narkotika. Sri Bardianti menjelaskan para pelaku peredaran gelap narkoba terus memanfaatkan berbagai cara untuk memperluas jaringan mereka, termasuk menyasar kalangan pelajar dan remaja yang dinilai masih rentan terhadap pengaruh lingkungan dan pergaulan.
3: Kalau kita lihat ancaman narkotika ini sudah merambah ke semua lini, baik di desa maupun di perkotaan. Tidak memandang statusnya, dia pegawai, dia swasta, dia nelayan, siapapun, anak muda, generasi muda. Hati-hati karena ancamannya luar biasa, bahkan prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia di tahun 2025 ini dari angka di 2023 dari angka 1,71 atau sekitar 3,5 juta penduduk Indonesia ini meningkat menjadi 2,1, luar biasa, atau setara 4,5 juta. Berarti pertanyaan saya adalah kenapa kok bisa meningkat ya? Berarti ada sesuatu yang perlu kita gelorakan bersama, berikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat seluruh Indonesia.
2: Ia menegaskan pemberantasan narkotika tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, dengan memperkuat pengawasan dan komunikasi antara orang tua dan anak. Selain itu, sekolah, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi kepemudaan juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan pembangunan kesadaran akan bahaya narkotika. BNNP Gorontalo terus mengintensifkan berbagai program pencegahan melalui sosialisasi, penyuluhan, pembentukan relawan anti narkoba, serta pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang tangguh terhadap ancaman penyalahgunaan narkotika. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersatu dalam memerangi narkoba demi menyelamatkan generasi muda dan menjaga kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi penerus pembangunan bangsa. Rusdianeta melaporkan.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Pohuwato kesulitan mendapatkan air akibat sedimentasi jaringan irigasi. Keluhan ini jadi salah satu aspirasi yang disampaikan para petani kepada pemerintah saat pelaksanaan Penas Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo pada 20 hingga 25 Juni kemarin. Laporan Andi Sanga.
4: Pekan Nasional Penas Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang berlangsung pada 20 hingga 25 Juni 2026 menjadi wadah bagi petani, nelayan, dan penyuluh dari seluruh Indonesia untuk menyampaikan berbagai aspirasi kepada pemerintah. Di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, salah satu persoalan yang mencuat adalah sedimentasi jaringan irigasi akibat kerusakan lingkungan di kawasan hulu. Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air, Abdul Mananuku, mengatakan kondisi itu menyebabkan sedikitnya 1.662 hektar lahan sawah di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia kesulitan mendapatkan pasokan air. Kondisi tersebut mengakibatkan para petani tidak lagi melakukan penanaman dalam beberapa tahun terakhir.
5: Lahan yang ada di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia itu 1.662 hektar. Nah sekarang ini ada yang sudah 3 tahun sudah tidak ada pengolahan lagi, ada yang sudah 2 tahun, bahkan ada yang sudah 1 tahun. Sudah jadi lahan tidur akibat kendala-kendala dengan adanya pertambangan-pertambangan yang sekarang ini, sedimentasi yang dari hulu itu sudah masuk di bendungan dan air sudah tidak bisa lagi untuk dimanfaatkan oleh petani.
4: Aspirasi tersebut mendapat respon dari Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Ia menegaskan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki jaringan irigasi di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional. Sudaryono menyebut tahun ini pemerintah mengalokasikan 14 triliun rupiah untuk revitalisasi jaringan irigasi di berbagai daerah, meningkat dari tahun 2025 sekitar 12 triliun rupiah.
6: Yang jelas Presiden komit untuk kita perbaiki semua jaringan irigasi. Yang menjadi persoalannya adalah memang bangun irigasi itu butuh waktu dan tidak bisa kemudian dibangun dalam sekali tahun langsung selesai semua. Presiden tahun yang lalu telah merevitalisasi dengan anggaran sekitar 12 triliun tahun 2025, 2026 ini 14 dan akan diteruskan sampai dengan 2029. Diharapkan di ujung tahun sampai dengan 2029 itu semua irigasi yang memang diperlukan untuk diperbaiki itu kemudian semua kita perbaiki semua.
4: Wamentan memastikan pemerintah akan terus mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur irigasi agar kebutuhan air bagi lahan pertanian dapat terpenuhi. Dengan dukungan jaringan irigasi yang lebih baik, produktivitas pertanian nasional diharapkan terus meningkat sehingga capaian swasembada pangan dapat dipertahankan secara berkelanjutan.
0: Provinsi Gorontalo memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Potensi tersebut menjadi dasar bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo menjadikan sektor ini sebagai salah satu program unggulan pemerintah Provinsi Gorontalo. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Misran Lasantu mengatakan potensi produksi perikanan tangkap Gorontalo diperkirakan mencapai 1,3 juta ton per tahun. Besarnya potensi tersebut didukung oleh dua wilayah penangkapan ikan yang sangat produktif, yakni Teluk Tomi ini dan Laut Sulawesi. Aktivitas penangkapan ikan di dua zona tersebut saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan konsumsi ikan di daerah selama ini.
7: Untuk perikanan budidaya itu kita punya 3 potensi sumber daya perikanan budidaya. Yang pertama potensi perikanan budidaya tawar. Kita di Gorontalo itu sebesar 1.712 hektar. Pemanfaatannya baru 70,13%. Kemudian potensi perikanan budidaya air payau itu luas kemah potensinya sebesar 16.713 dan pemanfaatannya baru sekitar 9.211 atau sekitar 55% saja. Kemudian untuk potensi perikanan laut, khususnya itu untuk rumput laut dan budidaya KJA itu sebesar 14.134 hektar dan pemanfaatannya baru sekitar 472 hektar atau sekitar cuma 3,34% ya. Dari total potensi ini pemanfaatannya masih kita hanya sekitar 29,96%. Ini tersebar di 6 kabupaten kota dan ini menjadi peluang besar untuk kita ke depan.
0: Melalui program agro-maritim, pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen memaksimalkan potensi tersebut melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satu program unggulan pemerintah yaitu penyaluran taksi nelayan untuk membantu nelayan skala kecil. Selain itu, pemerintah juga akan memperluas akses pemasaran hasil perikanan Gorontalo baik ke berbagai daerah di Indonesia maupun ke pasar internasional. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk perikanan, memperluas peluang ekspor, serta mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan di Provinsi Gorontalo. Berkat dibutuhkan kesadaran masyarakat menyikapi perubahan iklim yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Bahkan masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas penanaman jagung di wilayah Kemiringan. Berikut laporan Hendra Rauf.
8: Sebagai salah satu daerah yang rawan akan kejadian bencana seperti banjir dan tanah longsor, membuat pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara senantiasa terus menghimbau warganya agar tetap mewaspadai terjadinya perubahan iklim. Berbagai aktivitas dari orang yang tidak bertanggung jawab tersebut dapat menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor maupun banjir di daerah ini. Abdul Wahab Paudi, asisten satu bidang pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Gorontalo Utara mengatakan, masih terdapatnya warga yang melakukan penanaman jagung di Kemiringan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Kurangnya kesadaran masyarakat yang masih melakukan kegiatan menanam di wilayah Kemiringan itu menyebabkan sedimen tergerus ke bawah sehingga terjadi bencana banjir dan tanah longsor.
9: Orang di Gorontalo Utara kalau tanam jagung itu walaupun dilarang di ketinggian tertentu, kecuali atas batu yang mereka tindakan. Akibatnya apa? Bapak dan Ibu saya, sedimen itu turun ke bawah. Ini sudah banyak sawah-sawah yang hilang karena sedimen. Di anggrek, di beberapa tempat. Bukan cuma itu. Jalan kita baik pas itu tidak selesai-selesai. Padahal 2 tahun lalu sudah dilarang. Ternyata anggarannya digunakan untuk segera memperbaiki jalan yang jatuh. Yang ada di wilayah Kentumat dan ada di wilayah Barat. Sekian 10 miliar itu hanya untuk memperbaiki jalan. Yang padahal sudah dilarang di bypass. Itu adalah dampak dari bencana.
8: Pemerintah daerah melalui asisten satu berharap kepada seluruh masyarakat Gorontalo Utara agar tetap mencegah menanam di Kemiringan yang dinilai dapat merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Mengantisipasi kejadian bencana longsor dan banjir secara dini sangat penting dilakukan oleh semua komponen.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Inflasi di sektor pendidikan di Indonesia masih menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini membuat biaya pendidikan mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi terus mengalami peningkatan. Akademisi Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo Rifi Fajrina mengatakan inflasi pendidikan setiap tahun rata-rata berada di kisaran 3% hingga di bawah 10%. Namun laju kenaikan biaya pendidikan dinilai lebih tinggi dibandingkan inflasi pada sejumlah kebutuhan pokok.
11: Inflasi di bidang pendidikan memang itu relatif terjadi setiap tahun ya. Jadi kalau di Indonesia itu kita melihat trennya memang setiap tahun pasti ada peningkatan mulai dari 3% ya, tapi di bawah 10% rata-rata inflasinya. Namun kalau kita lihat inflasi di bidang pendidikan khususnya di Indonesia untuk perguruan tinggi ya, misalnya tingkat pendidikan tinggi maupun pendidikan dasar, itu kecenderungannya inflasinya itu cenderung lebih tinggi dibandingkan inflasi bahan pokok ya. Jadi kalau kita bicara soal kenaikan harga memang benar relatif terjadi, sayangnya dia terjadi relatif tinggi dibandingkan konsumsi lainnya. Nah, yang kedua adalah inflasi di bidang pendidikan di Indonesia itu laju pertumbuhan inflasinya itu sedikit lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Contoh misalnya Malaysia ya, Singapura yang memang relatif biaya pendidikannya lebih mahal, namun laju pertumbuhan inflasinya itu jauh lebih cepat Indonesia. Sehingga memang menjadi suatu hal yang perlu menjadi concern terutama bagi orang tua yang ingin investasi dalam bidang pendidikan khususnya bagi anggota keluarganya.
0: Rifi menambahkan laju pertumbuhan inflasi pendidikan di Indonesia juga lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Menurutnya kondisi tersebut menjadi perhatian karena kenaikan biaya pendidikan berpotensi semakin membebani keluarga yang ingin berinvestasi pada pendidikan anak. Ia pun menilai perencanaan keuangan sejak dini menjadi langkah penting agar masyarakat lebih siap menghadapi kenaikan biaya pendidikan di masa mendatang. Pendengar, tahun ajaran baru selalu menjadi momen yang penuh tantangan bagi para orang tua. Selain mempersiapkan mental anak untuk kembali belajar, kebutuhan perlengkapan sekolah yang meningkat juga menjadi perhatian utama keluarga menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar. Persiapan sejak dini dinilai dapat membantu mengurangi beban sekaligus memastikan anak lebih siap memasuki lingkungan sekolah. Salah seorang orang tua siswa, Livi Yunita Yunus, mengaku setiap tahun ajaran baru selalu membutuhkan perencanaan perencanaan keuangan yang lebih matang, berbagai kebutuhan seperti seragam, alat tulis, buku pelajaran hingga perlengkapan penunjang lainnya harus dipenuhi dalam waktu yang hampir bersamaan. Menurutnya, orang tua perlu menyisihkan dana jauh-jauh hari agar pengeluaran tidak menumpuk ketika sekolah mulai aktif. Dengan perencanaan yang baik, kebutuhan pendidikan anak dapat dipenuhi tanpa mengganggu kebutuhan rumah tangga lainnya.
12: Tahun ajaran baru itu memang selalu menjadi momen yang cukup menantang bagi ibu-ibu yang mengelola keuangan. Jadi karena ada aja pasti pengeluaran itu yang akan datang bersamaan dengan kita membayar sekolah. Jadi seperti yang kata Ibu Dita tadi, misalnya sebuah keluarga hidup dari paycheck to paycheck itu akan sangat sulit. Dan yang ingin saya jelaskan bahwa seharusnya itu tuh sudah ada posnya gitu. Jadi pendidikan itu jangka panjang yang udah bisa kita sisihkan dari penghasilan kita setiap harinya atau setiap bulannya gitu. Jadi dari tahun caranya gitu ya, misalnya ini strategi saya ya sebagai orang tua misalnya. Untuk misalnya ini saya tahu nih anak tahun ajaran baru ke depan nih anak saya mau ke jenjang berikutnya ganti misalnya dari SD ke SMP gitu. Oh, biaya masuknya sekian. Jadi biaya masuk itu telah kita kumpulkan dari sebelum setahun dua tahun sebelum itu gitu loh. Jadi udah disisihkan.
0: Livi mengatakan dukungan orang tua tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan sekolah, tetapi juga dengan memberikan semangat kepada anak agar siap menghadapi tahun ajaran baru dengan rasa percaya diri. Ia berharap biaya kebutuhan sekolah dapat tetap terjangkau sehingga tidak menjadi beban yang terlalu berat bagi keluarga, terutama bagi masyarakat yang memiliki lebih dari satu anak usia sekolah. Berkat prestasi yang telah ditorehkan atlet Muay Thai pada PON 2026 harus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada pelaksanaan event baik tingkat regional maupun nasional.
2: Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi menegaskan pengurus Muay Thai agar memperkuat konsolidasi organisasi serta menyatukan komitmen seluruh insan olahraga Muay Thai dalam meningkatkan prestasi atlet. Pembentukan pengurus merupakan sarana untuk menyatukan visi dan langkah dalam membangun olahraga Muay Thai yang semakin maju. Ida Saida mengungkapkan, Gorontalo memiliki atlet Muay Thai yang berkualitas bahkan pada pelaksanaan PON 2024, cabang olahraga Muay Thai sukses meraih satu medali emas. Prestasi tersebut harus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada pelaksanaan single event tingkat regional maupun multi event tingkat nasional.
13: Kita harus membesarkan organisasi ini, khususnya olahraga Mata ini. Tingkatkan prestasi, ukir prestasi ya. Jangan mementingkan ego, tetapi pentingkanlah bahwa organisasi ini harus maju. Tunjukkan bahwa Mata ini bisa melebihi dari tahun 2024 kemarin. Prestasi ini memang ditunggu-tunggu oleh Provinsi Gorontalo dan tentunya juga kita harus melebarkan sayap mengajak anak-anak generasi muda.
2: Wagub menyampaikan tahun 2026 ini akan diselenggarakan PON bela diri di Sulawesi Utara pada bulan Oktober mendatang. Pengurus Muay Thai Provinsi diminta segera mempersiapkan atlet terbaiknya agar prestasi yang pernah diraih pada PON 2024 lalu kembali dicapai dengan meraih medali emas. Ida Saida berharap keterbatasan anggaran bukan menjadi hambatan untuk berjuang membawa nama harum Provinsi Gorontalo di tingkat nasional. Bobby Riawan melaporkan.
0: Pendengar, mengakhiri warta berita siang ini, berikut kita ikuti rangkuman kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota bersama reporter Budi Akantu.

0: DPRD Provinsi Gorontalo menerima kunjungan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APDNAS. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. Salah satu hal yang menjadi perhatian yaitu pengawasan terhadap pengelolaan dana desa agar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menilai kolaborasi bersama APDNAS dapat memperkuat fungsi pengawasan serta mendorong transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa.
1: Sebagai Ketua DPR atas nama rakyat, kami mendukung sepenuhnya APDNAS ini berkiprah di Gorontalo. Ya, dalam tagline-nya menjaga dana desa, menjaga sirkulasi keuangan dipastikan tiba dengan tujuan yang awal. Dan saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama, APDNAS ini akan jaya di Provinsi Gorontalo. Harapan saya ada semacam simbiosis. Kami di daerah membutuhkan pusat dan hari ini pusat datang. Kolaborasi ini coba kita akan bangun dari sisi penganggaran, dari sisi pengawasan, itu kita butuhkan. Maka kolaborasi ini kita harapkan akan terus dan memberikan manfaat bahwa kita akan on the track, di jalur yang benar, karena teman-teman ini semua berkolaborasi untuk mengingatkan senantiasa kita tidak berbuat hal-hal yang keliru.
0: Melalui pertemuan tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo mendorong kerjasama yang berkelanjutan dalam aspek pengawasan dan penganggaran. DPRD Provinsi Gorontalo juga berharap kolaborasi bersama APDNAS ini dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

0: Penyelenggaraan PENAS petani dan nelayan dinilai telah memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat. Hal tersebut dikatakan Koordinator Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa. Ia mengatakan hotel, rumah makan, UMKM, sektor transportasi, hingga destinasi wisata merasakan peningkatan aktivitas ekonomi selama kegiatan berlangsung. Namun menurut Ridwan, tantangan terbesar justru muncul setelah PENAS berakhir.
1: Yang menjadi tantangan kita ke depan setelah PENAS, bagaimana perkembangan ekonomi di Gorontalo. Nah, saya beberapa kali bercakap-cakap dengan bupati-bupati maupun wakil gubernur dari Sulawesi Utara. Itu ya kita pakai bahwa sekarang ini harus ada kolaborasi di tingkat kabupaten kota di mana saja berada, khususnya Gorontalo, di dalam membangun sektor pertanian. Harus ada kolaborasi, harus ada orkestrasi yang dipimpin oleh gubernur agar orkestrasi di antar daerah dalam mengembangkan pertanian ini betul terdistribusi dan daerah-daerah itu memberi keunggulan. Ini memerlukan konsensus di antara gubernur dan bupati-bupati serta wali kota untuk mendesain seperti apa dalam melakukan hilirisasi bidang pertanian di Gorontalo.
0: Menurut Ridwan Mono Arfa, langkah tersebut membutuhkan kesepakatan dan koordinasi yang dipimpin oleh pemerintah provinsi agar pengembangan sektor pertanian dapat berjalan lebih efektif dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Ia menegaskan, PENAS tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk membangun sistem pertanian yang lebih maju dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

0: Lahan lokasi gelar pertanian menjadi pusat kegiatan Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Kecamatan Limboto mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Gorontalo. Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk terus dimanfaatkan pasca berakhirnya penyelenggaraan PENAS. Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Muhammad Rizal Baja mengatakan pemanfaatan lahan ini akan dibahas bersama pemerintah Kabupaten Gorontalo. Menurutnya kawasan itu perlu dikembangkan menjadi pusat edukasi dan pembelajaran bagi petani maupun nelayan di Gorontalo.
1: Yang sudah dijadikan sebagai pusat kunjungan kemarin, nanti akan dibicarakan bersama pemerintah dengan DPRD bagaimana kira-kira ke depan agar supaya mungkin lahan itu mungkin bisa digunakan tidak hanya sekedar dikunjungi kemarin, tapi bisa laboratorium atau mungkin wisata pertanian seperti itu.
0: Muhammad Rizal Baza juga mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan PENAS Petani Nelayan tahun 2026 di Provinsi Gorontalo. Menurutnya keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama dan sinergi berbagai pihak, terutama pemerintah Kabupaten Gorontalo dan pemerintah Provinsi Gorontalo.

0: Kendala ketersediaan lahan menjadi persoalan utama yang menghambat pembangunan koperasi Desa Merah Putih di berbagai wilayah Provinsi Gorontalo. Temuan tersebut diperoleh Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo saat melakukan monitoring dan evaluasi di kantor Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Meike Kamaru, dikonfirmasi RRI mengatakan secara administrasi sebagian besar koperasi Desa Merah Putih telah memiliki badan usaha. Namun keberadaan badan hukum tersebut belum diikuti dengan pengembangan usaha maupun pembangunan sarana pendukung karena masih terbentur persoalan lahan.
1: Dari pertemuan terhadap monitoring sejauh mana pembangunan dari Koperasi Merah Putih, yaitu program Nawacita Presiden. Sebagian besar, itu banyak koperasi sudah berbadan hukum. Contohnya yang kemarin. Tapi usaha realnya itu kan belum ada, karena masih terkendala pada pembangunan. Jadi rata-rata kami temukan di berbagai kawasan yang ada, baik kabupaten yang ada, itu kendalanya adalah lahan. Lahan yang diperuntukannya itu hampir rata-rata tidak dapat ditemukan. Baik itu dari sumber aset daerah, sumber asetnya kabupaten maupun desa, itu tidak ada ditemukannya. Sementara untuk hunting lahan itu pula tidak ada sumber anggarannya. Nah, ini yang menjadi sebuah kendala yang paling besar. Olehnya tentu tugas ini kami akan menghimpun seberapa besar persentase yang terkendala dan kira-kira apa langkah-langkahnya ke depan agar supaya Koperasi Merah Putih ini tidak hanya berbadan hukum tetapi tentunya memiliki target yang paling strategis, karena program ini kan harus benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat.
0: Menurutnya DPRD Provinsi Gorontalo akan menghimpun seluruh data dan informasi terkait kendala yang dihadapi. Hasil inventarisasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah strategis ke depan.

pendengar sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Purnomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: manja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
1: Selamat sore, peringat pesawat dari Gorontalo dimanapun anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo sore ini di si Jumat 26 Juni 2026. Anda bersama saya Yusri.

Cinta, lagu dari Samson Kenangan Terindah, dan lagunya Tompi Menghujam Jantungku. Jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia.

0: Angkat telepon LDR, halo. Oke, putus. LDR, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: LDR 100% Indonesia.
0: Jadi siapa?
1: Dari Ibu Lis, Ibu Ali yang mau dilamukan.
0: Ibu Lis, mau lagu apa?
1: Ane Carrera.
0: Oke, terima kasih Ibu Lis.
1: Terima kasih Ibu Lis, semoga
0: selalu. Amin. Waalaikumsalam. LDR, halo.
2: 100% Indonesia. Halo Anji.
0: Iya, Ibu Nelly.
2: Nelly.
0: Lagu yang mana?
2: Aku maaf, tidak pakai radio kontrol.
0: Ani Carrera, Cintaku Tak Berubah, Samson Kenangan Terindah, Tompi Menghujam Jantungku.
2: Samson.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke, Abi, semoga sehat. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Dua lagu sudah ditentukan ya, lagunya Ani Carrera sama lagunya Samson. Kebagian ikutan di penelpon berikutnya, silakan LDR, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Indonesia.
0: Iya, siapa ini?
3: Dari Wati di Bolado.
0: Mawati, lagu yang mana?
3: Yang Ani Carrera apa?
0: Carrera. Boleh jadi Ani Kere. Carrera pol ya.
3: Carrera.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Halo LDR. Halo.
4: Halo, Ekspresin Indonesia.
0: Ya.
4: Ekspresin Karya Banggakan Indonesia. Lagu dan request Bung Beni Jo Manado.
0: Mau lagu mana Bung Beni?
4: Samson Kenangan Terindah.
0: Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Karena masih seri, saya cari lagi satu penelpon. Halo LDR. Halo LDR. Iya. Dari siapa?
5: Dari Nani Kadila.
0: Mau lagu yang mana?
5: Samsung.
0: Oke, terima kasih ya. Waalaikumsalam.

0: Anda berada 44 menit saat ini dari jam 2. Kita akan perbarui satu informasi penting dari Andi Sanga yang saat ini berada di kantor imigrasi Gorontalo.
1: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
0: Andi.
2: Berita terkini. Iya, Yusri, selamat siang.
0: Akan Andi.
2: Oke baik, ya Yusri dan juga pendengar Pro 1 RRI Gorontalo di mana saja berada. Saat ini saya sedang berada di kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo di mana dalam di siang hari ini ya diagendakan untuk konferensi pers penegakan hukum keimigrasian. Ini kaitannya dengan penyalahgunaan izin tinggal warga negara Cina. Di mana dapat kami informasikan pendengar kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo ini melalui seksi intelijen dan penindakan keimigrasian kembali berhasil melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap dua warga negara Cina yang diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang mereka miliki. Nah, dari hasil konferensi tadi dan saat ini juga masih sementara berlangsung bahwa pengawasan keimigrasian ini bermula dari informasi yang disampaikan oleh anggota Timpora pada 11 Juni 2026 terkait adanya seorang warga negara asing berinisial KQ yang diamankan di area sekitar pertambangan emas tanpa izin atau PT. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, petugas imigrasi kemudian pendengar memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan berada di salah satu penginapan di kawasan kota Gorontalo bersama seorang rekannya berinisial HJ. Nah, menindaklanjuti informasi tersebut, tim dari intelijen dan penindakan keimigrasian kemudian melakukan serangkaian kegiatan pemantauan terhadap aktivitas kedua warga negara tersebut. Dari hasil pengawasan yang dilakukan selama beberapa hari pendengar, ini petugas berhasil menemukan adanya indikasi aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Kemudian pada 16 Juni sekitar pukul 21 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah, petugas juga mendapati kedua warga negara asing tersebut kembali ke penginapan setelah melakukan perjalanan. Nah, dalam kegiatan pengawasan tersebut, petugas melihat adanya barang berupa kantong plastik berwarna putih yang diduga ini berisi sampel hasil pertambangan yang kemudian dibawa dalam penginapan. Pemeriksaan yang dilakukan di kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo mengungkap sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya aktivitas yang tidak sesuai izin tinggal yang dimana KQ diketahui menggunakan izin tinggal terbatas investor dengan penjamin perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Sementara itu, Hajat yang menggunakan izin tinggal terbatas untuk bekerja dengan penjamin perusahaan bergerak di bidang konstruksi ini mengaku mendampingi perjalanan KQ sejak berada di Jakarta menuju Sulawesi Utara hingga Gorontalo, di mana untuk pengakuannya dia hanya mendampingi KQ untuk melakukan aktivitas kunjungan wisatawan ke Gorontalo. Namun dengan hasil ataupun barang-barang bukti yang telah didapatkan oleh kantor imigrasi TPI 1 Gorontalo, ini untuk kedua WNA tersebut dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 1 karena telah melanggar pasal 122 huruf A yang berisi setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal diberikan kepadanya pidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Dan saat ini pendengar untuk konferensi pers masih sementara berlangsung. Nanti untuk perkembangannya seperti apa, untuk berita selanjutnya dapat pendengar update melalui rri.co.id. Kembali ke studio, Yusri.
0: Baik, terima kasih Andrianto Sanga dari kantor imigrasi Gorontalo yang sudah melaporkan terkait informasi terkini dari perkembangan kegiatan yang tengah dilakukan di kantor imigrasi Gorontalo.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kembali lagi untuk lagu dan request LDR 100% Indonesia dengan mengajak Anda kembali memilih lagu. Di antaranya ada lagu dari Retno Susanti, Tersanjung, Peter Pan, Ada Apa Denganmu, dan lagunya Lula Drakel, Anggur Merah. 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324. LDR, halo.
1: Retno Indonesia.
0: Iya, dari... Halo, lagu apa?
1: Lagunya Peter Pan.
0: Peter Pan. Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. LDR, halo.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, mana U?
1: Iya, Tersanjung.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, Yusri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Peter Pan, Ada Apa Denganmu, dan lagunya Retno Susanti, Tersanjung. Anda mau ikutan di lagu yang mana? Halo, LDR.
1: Terakhir Tersanjung Indonesia.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dari siapa?
1: Dari Ibu Yadi Bolemo.
0: Ibu Yadi, mau lagu yang mana?
1: Mau milih lagunya Tersanjung.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Sehat selalu bareng keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. LDR, halo. Iya, dari
2: Mursyid sama Lake.
0: Pak Mursyid, mau lagu yang mana?
2: Tersumbing itu
0: Tersanjung. Oke. Hah? Peter Pan?
2: Iya.
0: Oh, oke. Terima kasih.
2: Satu lalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi. LDR, halo.
3: Persen Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dengan Om Iwin. Pasang Bualemo.
0: Om Iwin, mau lagu yang mana?
3: Ikut-ikutan dengan Ibu yang Bualemo tadi itu.
0: Apa ya lagunya? Peter Pan atau?
3: Lagu yang kedua.
0: Tersanjung.
3: Ya.
0: Oke deh, terima kasih.
3: Terima kasih Pak Yusrin. Insyaallah sehat sama keluarga.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru mereka lah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Don't get

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.

peringati manapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat asar hari ini pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

32 menit saat ini dari jam 3 sore. Kembali kami ajak Anda bergabung di telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5999-6834. Sebelumnya saya mau menyapa dulu ada Ibu Asni di Mula Lahu yang tadi sudah ikutan gabung lewat lagunya Tersanjung. Ada lagu dari Ismi Ajis, Kasih, Anmes Kamaleng, Sampai Tua Nanti, dan lagunya Mahalini, Melawan Restu, yang Anda bisa pilih di telepon kami.

0: Telepon kami di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324. LDR
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. Bung Aman.
1: Iya, Bung Aman.
0: Mau lagu apa, Bung?
1: Sampai tua. Sampai mati.
0: Sampai tua nanti.
1: Sampai tua nanti.
0: Iya. Ya, oke, terima kasih. Waalaikumsalam. LDR, halo.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu Tuti. Mau pilih lagunya Mahal Ini atau Anmes?
2: Anmes, sampai tua ada bawa panggola.
0: Iyalah, tua tiali ada panggola lah. Apa nu tua kan misalnya apa usia tua kalau berjuang muda jangan ngolah.
2: Betul baik.
0: Terima kasih Bu Tuti.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: menit saat ini dari jam 3 sore. Masih ada satu sesi lagi yang bisa Anda pilih di LDR 100% Indonesia lagu-lagunya. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan untuk sore hari ini, ada Ebit GAD, Adera dan Segara lewat lagunya Elegi Esok Pagi. Kemudian lagu dari Chris Dayanti dan Anang. Tadi lagunya apa ya? Makin Aku Cinta ya, sama lagunya Ruth Sahanaya, keliru. Jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia. Halo.
1: Halo.
0: Iya, siapa nih?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Jangan nama api di Buladu.
0: Mau lagu apa?
1: Ruth Sahanaya.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bung Yusri.
0: Iya.
1: Selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: penelpon berikutnya LDR. Halo. Salam.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Dari
0: Inka lagunya Ebit GAD, Adera Segara Elegi Esok Pagi, atau Krisdayanti Anang Makin Aku Cinta.
1: Krisdayanti.

0: Masih ada yang mau gabung silakan 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324. LDR putus.
1: Oke.
0: Terima kasih. Kalau gitu kita ke lagunya Rutsana ya terlebih dahulu. Keliru judulnya, nanti disusul lagunya Chris Dainty yang berkolaborasi dengan Anang lewat lagunya Makin Aku Cinta.

50 menit saat ini dari jam 3 sore, pendengar, kita sudah ikut bersama untuk lagu dan request Elder 100% Indonesia di kesempatan kali ini. Sampai ketemu di besok ya, setiap sore kecuali hari Selasa, kita bergabung dengan Prasatu RRI Jakarta. Jangan kemana-mana, masih ada obrolan menarik, temanya kesehatan setiap hari Jumat, akan ngobrolin apa? Tunggu saat lagi, so tetap stay tune bersama kami di Prasatu.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Market Yerli.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pos 1 dari Gorontalo dan juga pemirsa dari Net Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi kalau setiap hari Jumat kita berada di tema bahasan untuk kesehatan bersama saya Yusri M. Penoro. Dan pendengar, hari ini kita akan ngomongin soal topik bidan dan masa depan kesehatan keluarga Indonesia. Pendengar, bidan merupakan tenaga kesehatan yang punya peran yang begitu sangat strategis dan menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan dasar di masyarakat. Kehadirannya tidak hanya terbatas pada membantu proses persalinan semata, melainkan mendampingi sepanjang siklus kehidupan perempuan dan juga keluarga, mulai dari masa remaja, persiapan kehamilan, masa kehamilan itu sendiri, proses persalinan yang aman, perawatan masa nifas, hingga pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana serta pemantauan tumbuh kembang anak. Ketersediaan penyebaran tenaga bidan menjadi faktor penentu akses pelayanan kesehatan di masyarakat ini bisa lebih merata. Kita akan obrolkan ini dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Virtual Zoom sore hari ini. Ada Ibu Ervina Hasania SSTMKes, Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Ervina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua.
0: Baik, selanjutnya kami ada narasumber lainnya, yakni Afresiami Kartika, Bidan Puskesmas Saritani. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Bidan.
2: Sore Ibu Bidan.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Seperti topik kita yang saya sudah sempat sentil di awal tadi, saya mau langsung ke Ketua IBI terlebih dahulu, Ibu Ervina. Ibu Ervina sendiri melihat sejauh ini kondisi pelayanan kebidanan di Provinsi Gorontalo, apakah jumlah dan penyebaran para bidan kita ini sudah memenuhi standar untuk kebutuhan masyarakat atau memang harus perlu ditambah, Ibu Ervina?
1: Ya, terima kasih. Jadi untuk jumlah anggota bidan se-Provinsi Gorontalo itu kita saat ini kurang lebih 2.183 ya, yang tersebar di 6 kabupaten kota, yang memang kalau melihat pendistribusiannya itu sebagian besar berada di daerah-daerah perkotaan ya. Sebenarnya kalau melihat kabupaten kota kemudian sampai dengan ke desanya, itu dengan jumlah bidan yang 2183 itu sebenarnya itu sudah memenuhi ya. Tetapi pendistribusiannya itu yang kadang tidak merata seperti itu.
0: Jadi kondisi di daerah-daerah pelosok, kemudian pulau-pulau terluar itu masih butuh intervensi untuk bisa didistribusi teman-teman kita ini yang terfokuskan di pusat-pusat pemerintahan masing-masing kabupaten kota, kalau perlu ada di situ gitu ya, kira-kira seperti itu Ibu Ervina.
1: Iya, jadi untuk bidan itu kita kan ada yang di rumah sakit, kemudian ada di puskesmas, kemudian ada bidan yang dikatakan bidan desa ataupun bidan kelurahan, yang memang sebenarnya ya untuk bidan-bidan desa ataupun bidan kelurahan itu satu desa atau satu kelurahan itu satu bidan. Nah, terkadang distribusi yang ada di Kota Gorontalo, contoh ya, Kota Gorontalo itu satu kelurahan ada yang sampai sudah 3 bidan, tetapi ke pelosok-pelosok itu terkadang ada yang mengalami kekosongan.
0: Lalu antisipasinya seperti apa dari IBI sendiri melihat ketika daerah-daerah yang notabene itu jauh dari akses kesehatan, baik pustu maupun juga posyandu, itu ternyata bidannya harus bisa saja hanya ada satu SDM bidannya, kemudian harus mengcover wilayah yang segitu besar gitu Ibu Ervina.
1: Iya, jadi yang saya lihat yang sekarang ini ketika misalnya satu desa itu tidak mempunyai petugas bidan, nah satu bidan yang bertugas di satu desa itu dia bisa bertanggung jawab ke desa yang misalnya ada satu atau dua yang tidak punya bidan desa. Jadi satu bidan bisa sampai 2-3 desa yang menjadi tanggung jawabnya untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak.
0: Berarti agak cukup sulit ya ketika ketemu bidan yang cover areanya cukup luas ya Ibu Ervina ya.
1: Iya, memang kalau melihat untuk jumlah penduduk sebenarnya kalau dibandingkan dengan perkotaan itu jumlah penduduknya mungkin agak lebih ya, agak padat. Tetapi kalau di desa itu ya ada satu desa yang mungkin kalau kita bandingkan di daerah yang perkotaan mungkin satu kelurahan bisa 4.000 sampai 5.000 jumlah jiwa. Itu biasanya kalau di daerah pelosok, daerah terpencil itu satu desa mungkin hanya ada 500 sampai 600 seperti
0: itu. Jadi masih bisa tercover lah ya oleh bidan yang ada di situ bidan, ya.
1: Iya, masih bisa tercover.
0: Boleh diedukasi kepada pendengar kita, Ibu Ervina, sebenarnya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab bidan gitu? Kalau secara umum, secara harfiah, secara awam, orang tahu tuh bidan ngurusnya adalah orang melahirkan gitu. Apa saja sebenarnya yang tugas dan tanggung jawab yang masyarakat belum tahu gitu?
1: Iya. Jadi peran bidan itu sendiri ini sesuai dengan Kemenkes 320 ya tahun 2020. Bidan itu perannya itu ada 4 ya. Jadi sebagai pelaksana, kemudian sebagai pengelola, sebagai pendidik dan sebagai peneliti. Nah, pada tugasnya atau perannya sebagai pelaksana, bidan itu sendiri memberikan asuhan yang namanya kehamilan, kemudian asuhan persalinan, asuhan nifas, asuhan bayi baru lahir, kemudian sampai dengan asuhan kesehatan reproduksi dan juga KB. Itu untuk peran yang pertama. Kemudian peran yang kedua itu sebagai pengelola. Dalam hal ini bidan itu bisa menjadi seorang yang seorang manajerial. Artinya mereka bisa melakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengawasan sampai dengan evaluasi. Kemudian tugasnya sebagai pendidik dalam hal ini ya, biasanya kita itu selalu beranggapan bahwa bidan sebagai pendidik itu harusnya mereka ada di institusi pendidikan ya, biasanya orang beranggapan seperti itu. Nah, di sini sebagai pendidik itu mereka mampu memberikan edukasi, memberikan counseling kepada sasaran yang menjadi asuhan dari pelayanan kebidanan itu sendiri, mulai dari anak remaja sampai dengan lansia. Kemudian yang terakhir itu sebagai peneliti. Nah, peneliti juga ini bukan hanya ada di institusi pendidikan, tetapi peneliti itu sendiri ketika misalnya dalam memberikan asuhan pelayanan kebidanan, itu mereka mengalami masalah, itu mereka harus bisa mencari penyebab masalahnya itu apa, sehingga mereka bisa pecahkan bersama, mengambil, menemukan solusi, sehingga masalah itu terselesaikan. Seperti itu.
0: Jadi boleh dibilang tugasnya bidan ini cukup kompleks ya, Ibu Ervina ya?
1: Iya, sangat kompleks.
0: Baik. Kalau gitu saya mau tanya ke bidannya langsung nih. Ini saya manggilnya lebih akrabnya Ibu Bidan siapa ya?
2: Dengan Bidan Afres.
0: Bidan Afres. Bidan Afres Saritani ya. Itu masuk di wilayah yang boleh dibilang transmigran ya?
2: Iya, betul.
0: Desa kami Saritani di wilayah
2: Iya, Pak.
0: Baik. Sejauh ini yang sudah berapa lama menekuni profesi sebagai seorang bidan terlebih di Desa Saritani yang cukup jauh dari akses perkotaan?
2: Kalau terbilangnya sih masih baru, Pak, saya di sini karena baru terangkat di sini dari tahun 2022 saya ada di Desa Saritani.
0: Biasanya yang ditemui di lapangan tantangannya ketika melayani atau melakukan intervensi pelayanan kesehatan kepada masyarakat tuh apa gitu yang dirasa atau dialami sejauh ini?
2: Alhamdulillah sih kan kita jalaninya dengan ikhlas ya Pak, jadi semua alhamdulillah lancar. Untuk kendala ya akses jaringan, akses jalan itu udah pasti.
0: Tapi kalau sejauh ini bidan Afres bertugas di Desa Saritani, keluhan seperti apa yang secara umum yang ditangani oleh puskes terususnya oleh para bidan?
2: Keluhannya itu pertama sih memang jalan ya Pak, karena rata-rata alasan masyarakat untuk mau berobat, untuk mau meriksa kehamilan, alasan jalan, karena kan alasan masih kami kan masih di daerah yang sangat terpencil. Jadi pemikirannya kalau mereka banyak jalan yang jauh, apalagi jalan yang sangat bagus seperti di sini, jalanannya kan agak ekstrim ya Pak. Itu jadi pikirannya takut terganggu janinnya. Tapi dengan mereka kan sudah percaya dengan bidannya, jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai mau. Bahkan persalinan sekarang sudah di fase ke semua. Kalau dulu saya baru pertama di sini, penyambutannya dengan persalinan di rumah.
0: Jadi mau nggak mau bidannya bagus, harus ke rumah gitu ya?
2: Iya, karena kan pas saat datang dengan keadaan sudah sakit perut, sudah sakit tuban. Jadi ya kita tetap harus tetap menolong dimanapun dan kapanpun.
0: Tapi bicara soal pelayanan kesehatan ibu hamil dan pada saat sebelum dan juga pasca melahirkan, pastinya setiap masyarakat tuh punya keyakinan-keyakinannya sendiri gitu ya. Terlebih kultur ada masyarakat kita tuh yang ini bukan urusannya ibu bidan gitu ya. Ini orang tua bilangnya seperti ini, tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Nah, bagaimana mengedukasi pemahaman dan mindset masyarakat kita bahwa kami hadir sebagai seorang bidan yang memang tugasnya untuk ini gitu.
2: Untuk yang pertama sih alhamdulillah kan dengan pendekatan keluarga, kalau saya ya kalau bidan itu kan sekarang itu sebagai keluarga lagi, bukan lagi orang lain. Jadi kami tuh menganggap pasien atau keluarga pasien ya keluarga kami. Jadi beredukasi juga layaknya beredukasi dengan keluarga sendiri, dengan memberikan keyakinan, apalagi dengan ibu hamil yang resti yang perlu dirujuk. Ya penekanan sebagai keluarga itulah yang kami terapkan selalu. Apalagi dengan tanggapan harus melewati 5 jenderal, ya harus dijalani. Alhamdulillah mereka mendengar, karena itu pertama, bangun kepercayaannya dulu.
0: Kalau sejauh ini ketika bertugas di Saritani, aduan kesehatan seperti apa yang biasanya ditangani, atau adakah tindakan yang mengharuskan untuk dirujuk, atau pengalaman seperti apa yang boleh diceritakan?
2: Kalau pengalaman yang terakhir ini ada dengan pengalaman ibu hamil yang resti yang harus dirujuk karena pengalaman bayi pertama dia meninggal dalam perut, atau kita sebutnya UFD. Jadi keluarga kan sudah takut duluan. Tapi kan ada bilang dengan pengalaman seperti itu kita bisa jadikan pelajaran, jangan sampai terulang kembali. Dan awal masih sama, masih ragu. Bahkan sampai saya jemput ke rumahnya dulu, saya langsung bawa ambulans untuk meyakinkan bahwa saya akan selalu dampingi sampai rumah sakit. Bahkan sampai saya pulang tetap saya kontrol. Alhamdulillah ya, omanya, kakaknya yang melarang untuk mau bawa ke rumah sakit, ya mendukung. Terutama lagi hasil pemeriksaan juga kan menyatakan kalau ibu hamil itu resti, harus perlu penanganan lebih lanjut, tidak perlu tidak bisa ditangani di puskesmas lagi karena umurnya yang masih di bawah, lalu dengan riwayat persalinan yang sebelumnya. Dan terutama yang di Saritani ini Pak, kalau ada hujan pasti banjir. Terus jalan menuju ke jalan menuju ke rumah sakit tidak tidak ditempuh dalam waktu menit, jam. Jadi kan kita edukasi lagi selama mumpung ibunya ini masih bagus kondisinya, masih segar, janinnya masih segar, cuaca mendukung. Jadi kita bawa dari sekarang karena perjalanan ke rumah sakit juga kan ditempuh lebih dari 2 jam. Terus kalau setiap hujan apalagi sudah menjelang sore itu pasti banjir. Kualanya. Jadi bukan cuma 1-2 kuala. Jadi dari situ kita kasih pemahaman. Alhamdulillah keluarga mendengar. Nanti kalau untuk masalah tidak ada yang banyaknya, rata-rata alasan tidak ada yang menjaga jauh. Kita kasih pemahaman di rumah sakit itu cukup 1-2 orang yang jaga. Jadi mereka mengerti, nggak usah banyak-banyak mau pergi ke rumah sakit. Kan pertama alasan tidak ada yang jaga, segala macam, jauh. Baru terus ada bilang di rumah sakit ada susternya, ada dokternya, lebih kompeten dari puskesmas. Jadi tidak usah takut, kalau mau butuh sesuatu bisa ditanya di sana, dan kalau ada apa-apa saya juga bisa minta tolong bantuan bidan yang terdekat di sana untuk bantu. Jadi mereka alhamdulillah ini apa mau, dan setiap di rumah sakit, dia pun sudah sampai rumah sakit tetap komunikasi. Jadi itu seperti keluarga lagi.
0: Betul, betul. Kalau pasca melahirkan, pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh bidan Saritani?
2: Kalau setelah melahirkan, kita ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah itu kan kita pantau ibunya, ibu nifasnya kita bilangnya. Terus untuk bayinya, kita pantau juga apakah bayinya sudah cukup asinya tercukupi. Terus apakah bayinya kuning, sesuai dengan standar yang kita lakukan, kita kunjungi semua. Dan ya di situ kan dari lihat pasien-pasien sebelumnya, jadi mereka tuh kayak, oh iya, saya percaya sama bidannya. Dengan dukungan bidannya mau pergi ke rumah, mendekati, seperti menjemput bola, Pak.
0: Ya, jadi kalau mereka tidak mau ke puskes, bidan yang datang ke rumah gitu ya.
2: Iya kan, dengan kepercayaan kan, kalau di sini masih tidak boleh keluar rumah kalau belum lepas tali pusat, belum 40 hari. Jadi ya, kita yang harus menjemput bola. Tapi ya ada sebagian yang sudah paham, jadi pergi ke puskesmas itu kan bukan suatu larangan, bukan suatu yang mistik. Apalagi ini kan memeriksakan kesehatan. Misalkan sekarang dengan perbandingannya sudah 50% sudah mau datang ke faskes, 50% masih perlu kunjungan karena itu alasan jalan, Pak.
0: Baik. Ibu Ervina, melihat ternyata kita bukan hanya saja persoalan bidan ini melakukan fungsi dan tugasnya untuk mendampingi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal, tapi ternyata ada juga mindset-mindset yang harus diubah di masyarakat kita ya. Artinya dari kekhawatiran atau kebiasaan orang-orang zaman dulu yang sampai dengan hari ini ternyata masih dipakai gitu oleh para ibu hamil kita, sehingga gak bisa ini dan gak bisa itu. Ternyata bukan persoalan fungsi dan tugas saja ya, tapi ada mengedukasi pula, itu yang menjadi PR ya dari para bidan kita ya, Ibu Ervina.
1: Iya, iya. Jadi benar sekali. Jadi memang seorang bidan itu, mereka itu kan punya standar profesi. Jadi standar profesi itu mereka ada dua. Jadi standar kompetensi dan juga etik legal. Jadi yang seperti disampaikan oleh bidan Alfred tadi, itu termasuk dalam yang komunikasi efektif atau edukasi itu termasuk dalam standar kompetensi. Sehingga mereka memang harus bisa mampu melakukan itu. Tetapi ya, tetapi meskipun kita punya standar, itu masing-masing orang itu harus punya karena meskipun dia mampu berkomunikasi efektif, tetapi terkadang ini tidak bisa mempengaruhi sasarannya, misalnya ibu hamilnya. Tetapi memang perlu pendekatan-pendekatan persuasif. Jadi kita menganggap bahwa bidan itu adalah sahabat perempuan, ya. Jadi setiap perempuan yang ada di muka bumi ini, itu kita harus menganggap mereka itu adalah sahabat kita. Sehingga ketika kita melakukan komunikasi efektif, kemudian kita melakukan pendekatan, otomatis ini akan terjalin hubungan, ya. Sama seperti orang pacaran, ketika baru pendekatan dia pasti belum percaya. Tapi ketika misalnya dia sudah dekat, dia pasti akan percaya 100%. Sehingganya kita yang menjadi bidan ini harus mampu memberikan masukan-masukan yang positif, sehingga pada akhirnya keluarga ini bisa mengambil keputusan yang cepat dan tepat.
0: Tapi kadang itu, juga butuh effort ya, Ibu Evrina. Artinya kalau kita bandingkan dengan kultur masyarakat di kota, mungkin ada penolakan-penolakan yang masih bisa diedukasi. Akan berbeda lagi ketika kita bertemu dengan masyarakat yang di desa, yang notabene mindsetnya tuh kuat sekali gitu. Tidak boleh begini, gitu. Saya orang tua bilang kemarin tidak boleh begini. Artinya butuh usaha yang lebih lagi ya para bidan ini ya.
1: Iya, jadi memang benar kalau terkadang ya masyarakat-masyarakat yang masih ada di daerah terpencil itu, mereka kan pemahamannya itu masih sangat kurang tentang misalnya pentingnya misalnya ya pemeriksaan kehamilan, yang seharusnya pemeriksaan kehamilan itu sudah pada saat mereka menstruasi terakhir, karena kadang kan mereka datang itu sudah mau bersalin misalnya. Nah, harusnya itu kan begitu awal dia hamil itu sudah harus kontak dengan petugas kesehatan. Namun ada beberapa yang mungkin ya pemahamannya atau budayanya masih menganggap bahwa yang paling penting yang mereka datangi pertama adalah misalnya dukun, ya, bukan bidan. Misalnya biang kampung misalnya ya. Nah, itu yang bisa menjadi kendala juga. Tetapi dengan kompetensinya bidan yang bisa meyakinkan sasaran ini bahwa mereka mampu mendampingi ya, menjadi sahabat sehingga sasaran ini ya bisa begitu percaya. Seperti itu.
0: Tapi kita juga tidak bisa pungkiri ya, Ibu Evrina, artinya peran hulango ini juga kadang berbenturan gitu dengan kehadiran bidan yang harusnya lebih proper gitu, lebih tahu gitu kalau secara medis dan kesehatan dan bagaimana tindakan yang bisa dilakukan. Lalu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat kita ini bahwa udah bidannya cuma satu, coverage areanya juga luas, tapi masyarakat juga tidak mau gitu untuk diedukasi.
1: Iya, jadi saya kira bidan kampung atau dukun ini, ya dukun bersalin ini, itu mereka itu bukan bukan saingan kita ya, bukan lawan kita, tetapi mereka itu adalah mitra. Sehingganya kalau di kami itu yang teman-teman bidan, yang mereka tahu bahwa misalnya di satu desa atau di beberapa desa itu misalnya ada dukun misalnya 1-2 orang atau mungkin ada sampai 3-4 orang, itu mereka rangkul. Mereka rangkul, kemudian mereka berikan kayak seperti pembinaan. Kalau dulu ada pelatihan ya, ada pelatihan program Kementerian Kesehatan itu ada pelatihan dukun. Tetapi seiring berjalannya waktu pelatihan dihilangkan, itu kita melakukan pembinaan saja. Artinya membekali mereka kapan ibu hamil yang misalnya mereka temui atau yang memeriksakan kehamilannya ke mereka itu kapan dibawa ke bidan ya. Kapan misalnya tanda-tanda persalinan itu mulai, kapan misalnya tanda-tanda bahaya itu terjadi, sehingga ketika mereka tahu dan itu terjadi mereka langsung bisa menghubungi bidan yang ada di tempat tersebut.
0: Kalau bidan Afres sendiri punya pengalaman tidak ketika pertama kali berada di desa Saritani, kemudian baru anak kemarin sore gitu ya, masih muda lagi, kemudian ini saya sudah bertahun-tahun ini jadi hulango di sini gitu. Gimana mengajak mereka ini yang pada akhirnya bisa menjadi mitra dari bidan, kemudian bisa mengedukasi kepada mereka bahwa ini yang harusnya dilakukan dan ini yang tidak boleh dilakukan?
2: Iya, pertama sih seperti awal kita kan perkenalan dulu, lalu pendekatan, lalu kita juga kan menganggap yang seperti awal, kalau saya kan dengan misinya sebagai keluarga, jadi saya anggap hulango itu bukan saingan, bukan bukan juga musuh, bukan juga teman yang harus ditakuti, malah yang harus dirangkul. Jadi bahkan kami bikin pertemuan rutin. Jadi bahkan sekarang ini bidan dengan dukun tuh seperti soulmate.
0: Mitra kerja gitu ya?
2: Iya, mitra kerja kan. Tapi setiap ada ibu hamil, kadang kan kalau di sini ada yang namanya hamil luar nikah. Mereka kadang yang lebih duluan yang memberitahu. Jadi kami dapat informasi bahkan dari hulango, dari dukun, bahayi juga, terus juga kita kasih pembinaan, kita ajarkan cara yang benar merawat bayi itu seperti apa. Jadi mereka lebih senang. Jadi mereka seperti dianggap ada gitu, bukan saingan. Dari situ mereka jadi ini senang berkolaborasi dengan kita. Jadi bagaimana ya? Gak ada lagi kata batas di kita.
0: Baik, baik. Ibu Ervina dan juga Bidan Afres, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami ajak Anda pendengar juga bisa berkontribusi bersama kami, sharing atau ingin tanya-tanya kepada kedua narasumber kami di sore hari ini, bisa ditelepon atau juga di WA di nomornya sama 0821-9664-8664 atau langsung ke kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kita jeda.
3: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.

0: Ke Ibu Ervina, Ketua IBI Gorontalo, melihat peran bidan hari ini juga cukup menjadi tonggak gitu ya, artinya ujung tanduk dari keselamatan ibu dan anak pada saat sebelum melahirkan dan sesudah melahirkan, terlebih juga tuntutannya adalah pada 1000 kehidupan pertama, hari kehidupan pertama dari anak itu sendiri juga perlu mendapatkan pendampingan dari seorang bidan untuk memastikan agar juga tidak nanti terindikasi stunting dan sebagainya. Bagaimana melihat sejauh ini Ketua IBI melihat para peran dari bidan itu sendiri untuk tujuan-tujuan tadi, Bu Ervina?
1: Ya, saya kira meskipun saat ini ya, kondisi saat ini stunting yang tetap masih ada, kemudian angka kematian ibu dan kematian bayi juga masih ada. Namun ini upaya-upaya dari teman-teman bidan ini mereka sudah sangat luar biasa ya. Karena saya kira masalah kesehatan yang terjadi saat ini memang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh profesi bidan itu sendiri. Ini membutuhkan kolaborasi dengan lintas sektor ya. Karena masyarakat biasanya menganggap masalah kesehatan itu adalah urusannya orang kesehatan, tetapi di sini kita luruskan bahwa masalah kesehatan itu menjadi urusan semua orang, ya, sehingganya untuk teman-teman bidan yang menjadi pemberi pelayanan terdepan yang paling di awal, karena mereka ini merupakan bidan kelurahan, ini tetap semangat untuk memberikan pelayanan ya. Yang seperti yang dikatakan Bidan Apri tadi bahwa dalam memberikan pelayanan tentunya harus ikhlas ya. Seperti itu saya kira.
0: Sebenarnya kalau dari IBI sendiri melihat dukungan seperti apa yang dibutuhkan oleh teman-teman bidan kita, terutama yang mereka yang saat ini bertugas di daerah-daerah yang sulit aksesnya, Ibu Ervina?
1: Iya, jadi saya kira untuk daerah-daerah sulit, daerah-daerah terpencil, saya kira kalau misalnya itu membutuhkan transportasi yang memang sebenarnya ini sangat penting, karena ketika misalnya terjadi kegawat daruratan itu kan perlu merujuk ke rumah sakit. Jadi mungkin untuk bantuan alat transportasi yang meskipun ada ya di puskesmas ambulans, tetapi ambulans ini kan stay-nya hanya di puskesmas ya. Tetapi untuk ke desa-desa itu kan bidan itu harus punya kendaraan. Kalau dulu ya, saya masih ingat pertama kali saya menjadi bidan desa itu kita diberi bantuan sepeda ya. Dulu ya, sehingga untuk menjangkau masyarakat yang tidak bisa ke tempat kita itu kita punya kendaraan seperti itu.
0: Lalu apa yang bisa dikoordinasikan dengan dinas terkait atau pemerintah daerah untuk memastikan bahwa sebenarnya bidan ini sudah berupaya sedemikian rupa, tapi ternyata kondisi di lapangan pun juga kita tidak bisa pungkiri ketika berada di faskes tingkat 1 atau bahkan di pustu atau di posyandu dan sebagainya, alat yang ada pun juga tidak serta-merta akan turut berkontribusi karena kondisinya yang seperti itu gitu. Apa yang bisa disampaikan gitu kepada pemerintah atau pihak terkait untuk memastikan bahwa peran bidan sudah cukup luar biasa sebagai sumber daya manusianya, namun juga harus dibarengi dengan ketersediaan sarana prasarana, Ibu Ervina.
1: Iya, jadi saya kira untuk program peran pemerintah di sini ya, saya kira memang benar sekali, meskipun kita sebagai sumber daya manusia kesehatan itu sudah dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, tetapi kalau misalnya sarana prasarananya dia tidak menunjang, ini memang mungkin harus diupayakan oleh pemerintah, misalnya puskesmas atau pemerintah kabupaten kota ya. Karena di puskesmas itu sendiri itu memang harus sudah ada ya alat-alat yang menunjang untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan lain sebagainya, yang terkadang memang tidak merata untuk distribusi sarana prasarana yang ada ya. Terkadang di satu tempat mungkin ada alat pengukur tekanan darah, tetapi di satu tempat tidak ada, tetapi alat yang lain itu juga ada. Misalnya Doppler untuk mendengar denyut jantung janin.

0: dan lain sebagainya.
1: Artinya ini yang masih menjadi PR kita bersama gitu ya, bahwa ketika kondisi SDM-nya sudah diupayakan untuk sebisa mungkin terisi gitu ya di setiap satu desa atau satu dusun, namun lagi-lagi kita diperhadapkan dengan permasalahan lainnya gitu, yang notabene-nya adalah ini ya, juga menjadi penunjang untuk pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak ya.
0: Iya.
1: Ya, ke Ibu Bidan Afred sendiri, setelah bertugas di Desa Saritani yang boleh dibilang aksesnya cukup sulit gitu ya untuk dijangkau oleh masyarakat kita, terlebih ibu hamil dan juga anak. Apa perubahan yang paling nampak gitu dirasakan oleh masyarakat ketika mereka sudah mulai teredukasi bahwa ini penting loh untuk bisa diketahui oleh ibu hamil dan anak, jangan sampai terlewatkan masa-masa emas ini gitu.
2: Iya, baik, kalau perubahannya dari setelah diberikan edukasi, cakupan angka persalinan sudah di fase ke semua di fasilitas kesehatan, ibu hamil semua sudah melakukan pemeriksaan dengan tenaga kesehatan, dan angka stunting sudah mulai turun juga. Lalu edukasi terutama yang ASI eksklusif kan penting sekali, dan itu juga sudah mulai meningkat. Jadi masyarakat sudah paham, walaupun sibuk sudah bisa menyusui dengan cara pumping ASI-nya bisa disimpan. Jadi mereka sudah paham, dan jadi cakupan ASI eksklusif juga meningkat. Terus menambahkan seperti yang tadi, kita juga sudah bekerja apa? Kan ada namanya kerjasama antara bidan dan pemerintah daerah kan. Jadi kita bisa mengajukan pengadaan ambulan desa. Nah, sementara untuk di kami lagi pengadaan. Semoga bisa cepat terrealisasi. Jadi bisa membantu masyarakat melewati akses menuju fasilitas yang lebih memadai.
1: Sehingga tindakannya bisa lebih cepat gitu ya.
2: Iya, sekarang kan kalau pakai ambulans di puskes ada pasien lainnya, nggak cuma satu pasien yang dilayani, jadi bisa terbantu.
1: Kalau terkait dengan pendampingan atau edukasi kepada masyarakat yang atau ibu hamil yang entah itu menyusui atau juga sudah masuk ke balita batita yang butuh makanan pendamping ASI, biasanya kan kalau masyarakat di pedesaan juga kita memaklumi bahwa keterbatasan ekonomi mereka yang tidak boleh dituntut untuk harus sesuai dengan porsi gizi yang semestinya. Kadang masih umur 1 bulan dia suka sih makan pisang pagata. Jadi bagaimana edukasinya Ibu Ibi dan Afred?
2: Kalau kita edukasi dengan ini sesuai dengan yang sumber apa sumber alam yang ada, seperti kalau misalkan makanan itu enggak harus yang mahal, yang penting dia bergizi. Bisa kita variasikan makanan itu, enggak harus monoton seperti itu. Jadi juga ada kan kita mengadakan kelas balita, di situ ada peragaan seperti kegiatan MPASI yang baik, yang benar. Jadi di situ bisa dapat bagaimana? Di situ kita bisa kasih tahu kan, langsung dipraktekin caranya, menunya itu apa aja, enggak harus yang mahal. Yang ada di sekitar rumah juga bisa kita manfaatkan, dan alhamdulillah mereka sudah menerapkannya juga.
1: Artinya kalau secara edukasi keterpenuhan gizi itu sebenarnya mereka sudah tahu gitu ya, tinggal bagaimana mengolah ya.
2: Kalau masalah kalau untuk masalah ekonomi misalkan kan kita juga sama kerjasama dengan pemerintah daerah, jadi kan ada juga bantuan kadang dapat juga dari setiap posyandu kan dapat PMT dari desa. Semoga juga cepat terrealisasi nih MBG di sini, jadi bisa membantu.
1: Ya, untuk ibu hamil gitu ya.
2: Hamil, bayi balita.
1: Ibu Ervina, ketika Anda melihat bahwa SDM kita memang sebenarnya sudah cukup secara kuantitas gitu ya, cuman memang pemerataannya masih belum maksimal gitu dan perlu diupayakan untuk dimaksimalkan. Lalu juga penunjang seperti sarana prasarana, kayaknya ini memang harus sesegera mungkin untuk bisa dievaluasi. Dari asesmen yang dilakukan oleh IBI Provinsi Gorontalo sendiri, kemudian berkoordinasi dengan IBI Kabupaten Kota, apa yang menjadi harapan terbesar IBI sendiri untuk para bidan di luaran sana yang mengemban tugas tidak mudah gitu?
0: Iya, jadi saya kira untuk menunjang pelayanan kesehatan ibu dan anak atau pelayanan kebidanan oleh teman-teman bidan ini tentunya memang kita harus bisa melengkapi sarana dan prasarana. Dan teman-teman bidan itu saya tahu ya, saya tahu persis bahwa di setiap desa itu ketika misalnya awal tahun mereka itu ada namanya musyawarah perencanaan pembangunan ya, musrembang desa Afri ya. Nah, di situ mereka itu bisa memasukkan kebutuhan-kebutuhan yang mereka bisa mereka akan minta. Tidak hanya sarana prasarana, tetapi kalaupun misalnya mereka butuh peningkatan pengetahuan ataupun peningkatan kompetensi, ini mereka bisa masukkan ke musrembang, karena semua perencanaan itu kalau di musrembang itu kan dari dari segi kesehatan, kemudian ekonomi, hukum, kesejahteraan itu masuk di situ semua. Nah, teman-teman bidan punya kesempatan masuk di musrembang. Nah, setelah dibahas di tingkat desa, itu nanti kan ke tingkat kecamatan, kemudian ke tingkat kabupaten kota sampai ke tingkat provinsi. Jadi bisa masuk di situ. Karena kalau misalnya untuk ini juga ya, untuk peningkatan pengetahuan ataupun kompetensi, memang terkadang itu kan kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh provinsi itu mungkin tidak bisa mencakup seluruh bidang yang ada di Provinsi Gorontalo. Terkadang pelatihannya mungkin hanya 1-2-3 angkatan, yang pesertanya mungkin hanya 10-20, otomatis yang lain kan tidak bisa terpanggil. Tetapi teman-teman bidan yang sudah dilatih ini, mereka bisa melakukan on the job training kepada bidan-bidan yang ada di puskesmasnya. Sehingga nanti ini tidak akan bisa menjadi kendala ya, karena biasanya kendalanya kita itu kan ada di anggaran. Nah, betul. Anggaran ini apalagi sekarang ini dengan efisiensi ya, sehingganya pelatihan itu mungkin nanti ya 4-5 tahun baru bisa mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan oleh teman-teman bidan.
1: Ya, ini seperti kita itu. Sudah ada di penghujung waktu, mungkin closing statement dari Ibu Ervina sendiri melihat bahwa sebenarnya masyarakat kita hari ini sudah mudah untuk diedukasi dan sudah mau untuk memahami bahwa rules dan aturan main untuk pelayanan kesehatan ini seperti ini dan harus diikuti gitu. Dan apa yang bisa menjadi pesan kepada masyarakat kita agar kedepannya ini masa depan kesehatan keluarga Indonesia ya memang ada pada masyarakat kita. Para bidan ini tugasnya hanya mengedukasi gitu.
0: Iya, jadi saya kira ini merupakan closing statement ya.
1: Ya, silakan Bu.
0: Ya, jadi dari saya kira untuk masa depan kesehatan keluarga Indonesia memang tentunya dimulai dari keluarga yang sehat ya. Nah, bidan ini hadir sebagai sahabat, kemudian pendamping, serta pelindung kesehatan ibu dan anak. Mari bersama mendukung peran bidan agar setiap keluarga Indonesia memiliki kesempatan untuk hidup sehat, sejahtera, dan melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Ervina Sania SSTMKes, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Gorontalo. Selamat bertugas, salam untuk seluruh bidan yang ada di Provinsi Gorontalo. Selamat bertugas juga untuk Bidan Afresia Mikartika di Desa Saritani. Semoga sehat selalu para bidan yang berada dan juga bertugas di seluruh wilayah Gorontalo untuk mengedukasi bahwa sebegitu pentingnya kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan juga anak-anak. Saya Yusri yang penodong pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Ibu
3: Afri. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selengkapnya bersama saya Yusri M. Pranoo. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado, pendengar, sebagai bentuk apresiasi kepada stakeholder dan mitra strategis, Kanwil DJKN Sulutenggo Malut menggelar Bantenan Awards 2026.
2: Jadi mengapa kami perbankan selain himbara terbaik dalam kontribusi nela atas capaian penerima negara?
3: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara menggelar Bantenan Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada stakeholder dan mitra strategis yang selama ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN. Kepala Kanwil DJKN Sulutenggo Malut, Sumarsono, mengatakan penghargaan tersebut diberikan sebagai wujud terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin dengan berbagai pihak dalam pengelolaan kekayaan negara, piutang, penilaian, serta lelang. Menurutnya, DJKN tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai stakeholder.
4: Kami dari Kanwil DJKN Sulutenggo Malut memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder dan mitra strategis daripada Kanwil DJKN Sulutenggo Malut, karena kami menyadari bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi kami tidak bisa bersendiri. Kami harus berkolaborasi dengan teman-teman dan stakeholder, dan dalam rangka itu kami memberikan apresiasi dalam rangka untuk memberikan suatu penghargaan kepada para stakeholder yang telah membantu dalam rangka menyelesaikan dan dalam rangka juga meningkatkan tugas dan fungsi kami.
3: Sumarsono menjelaskan mitra strategis DJKN tidak hanya berasal dari instansi pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta. Keterlibatan pihak swasta terutama berkaitan dengan pelaksanaan lelang melalui balai lelang maupun perusahaan yang menjadi pemohon lelang.
4: Jadi dari swasta ini, karena kita melihat bahwa tugas dan fungsi daripada DJKN itu adalah selain pengelolaan kekayaan negara, juga ada pelaksanaan lelang dan sebagainya. Jadi yang dari swasta ini dalam KAK bahwa mereka itu sebagai balai lelang dan juga sebagai bank-bank pemohon lelang. Itu. Jadi fungsinya adalah bahwa yang dari swasta itu adalah dalam rangka untuk pelaksanaan lelangnya. Jadi ada dari balai lelangnya sendiri, ada dari pemohon lelangnya yang berupa dari perbankan, ada juga yang percepat lelang kelas 2-nya yang juga merupakan pihak swasta. Jadi ini memang di DJKN ini kolaborasinya tidak hanya lingkup instansi pemerintah, tapi juga instansi di luar pemerintah pun kita berkolaborasi. Karena yaitu tadi, tugas dan fungsi DJKN tidak hanya pengelolaan kekayaan negara, tapi juga ada pelaksanaan penilaian, lelang, serta pengurusan peta.
3: Sumarsono juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset negara di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah. Menurutnya aset yang masih layak digunakan perlu dipelihara dan diperbaiki agar tetap produktif. Sementara aset yang tidak dimanfaatkan harus dioptimalkan pemanfaatannya.
4: Kita mencoba untuk bagaimana mengoptimalkan aset. Jadi aset-aset yang sekiranya masih dapat digunakan, silakan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Dan aset-aset yang kondisinya saat ini idle, bagaimana itu dioptimalkan? Karena kita melihat bahwa orang lebih senang membeli, tetapi orang tidak senang memelihara. Nah, itu yang kita akan coba, bagaimana mengoptimalkan aset yang ada di tengah efisiensi, di tengah keterbatasan anggaran.
3: DJKN saat ini terus mendorong program optimalisasi aset terhadap berbagai aset negara yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal, termasuk aset yang berasal dari barang milik negara maupun aset hasil pengelolaan lainnya. Optimalisasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah sekaligus meningkatkan nilai manfaat aset negara bagi masyarakat dan pembangunan. Ariani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Manado kita ke RRI Gorontalo, pendengar, untuk melestarikan budaya Gorontalo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo melaksanakan program Satu Sekolah Satu Budaya. Program ini telah ditindaklanjuti oleh Tekan Negeri Pembina Kota Gorontalo melalui pelestarian budaya bahasa Gorontalo.
5: Pada pelestarian budaya Gorontalo di tengah masyarakat harus dimulai sejak usia dini. Menindaklanjuti hal itu, Satuan Pendidikan di Lingkungan TK Negeri Pembina Kota Gorontalo melaksanakan kegiatan pentas anak dirangkaikan dengan melestarikan tradisi Gorontalo. Kepala TK Negeri Pembina Kota Gorontalo Milawati Eki mengemukakan pihaknya secara rutin telah menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan budaya. Untuk perpisahan anak didik tahun ajaran 2025-2026, pihaknya mengusung tema bagaimana melestarikan bahasa Gorontalo. Kemajuan teknologi informasi dewasa ini membuat budaya Gorontalo mulai tergerus.
6: Kami hari ini melaksanakan kegiatan pentas aksi anak serangkaian dengan perpisahan anak kelompok B. Ini kami mengangkat satu tema bahwa mengangkat tentang budaya, pelestarian budaya tentang bahasa Gorontalo. Karena memang dengan kemajuan zaman yang teknologi kemudian terkikis dengan semua yang ada di dunia maya, sehingga anak-anak kita kelihatannya kurang penggunaan bahasa Gorontalo. Sehingga pada hari ini sesuai dengan program Pak Kepala Dinas Pendidikan dan juga Bapak Wali Kota tentang Up School, di mana harus mengangkat satu budaya di sekolah, sehingga kami mengangkat budaya berbahasa Gorontalo.
5: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Suleman Abdullah, menambahkan pihaknya saat ini memprioritaskan pengembangan nilai budaya di masing-masing sekolah melalui program Satu Sekolah Satu Budaya. Untuk mendorong kegiatan ini, diharapkan pihak sekolah agar lebih kreatif dalam memilih budaya yang dikembangkan ke depan.
7: Kita di Kota Gorontalo saat ini menuju penciptaan satu visi yang sudah dibangun, yang kita bangun ini Kota Gorontalo sebagai ruang belajar dengan indikator salah satunya adalah satu sekolah satu budaya. Nah, untuk mengembangkan budaya ini, kami di sekolah itu bermohon supaya guru-guru lebih kreatif dalam pengembangan budaya, dan ini sudah mulai muncul. Kita lihat tadi anak-anak kita yang begitu polosnya dengan bahasa daerah, dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu merupakan hasil ini. Ini semua pada prinsipnya adalah merupakan hasil bimbingan, gemblengan, dan guru kreatif pasti melahirkan anak yang kreatif.
5: Pengembangan budaya di satuan pendidikan ini sudah menjadi suatu visi yang telah dibangun mengingat Kota Gorontalo sebagai ruang belajar yang berindikator pengembangan budaya. Dari Gorontalo, Hendra Raup, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kami ajak Anda mengikuti berita dari RRI Tahuna dan RRI Talaut dengan sistem penerimaan murid baru untuk jenjang TK, SD, dan SMP sesuai rombongan belajar.
8: Sistem penerimaan murid baru tahun 2006 telah dianalisa oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pelaksana tugas Kepala Dinas Dikbud Sangihe Hilir Manakaleng SPD diwawancara RRI mengatakan, untuk penerimaan murid baru tahun ini, output dari TK berapa jumlahnya untuk masuk ke SD, begitu juga dari SD ke SMP. Analisa ini menjadi dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sangihe untuk menentukan jumlah rombongan belajar rombol baik dari SD maupun SMP.
9: Analisis itu menjadi dasar bagi kami untuk menentukan misalnya SMP Negeri 1 Tahuna dia berapa rombol. Kemudian juga kami memperhatikan ketersediaan sarana-prasarana pendukung di sekolah termasuk ruang kelas dan lain-lain.
8: Ia menambahkan untuk rombongan belajar sudah diatur dengan petunjuk teknis bupati terkait juknis sistem penerimaan murid baru. Di samping itu, sesuai aturan untuk SMP, rombongan belajar sebanyak 32 orang maksimal, kemudian untuk SD 28 orang. Sementara itu, Marcel Masalamade, warga Dumuhung, ketika wawancara RRI, menyatakan kekagumannya sehingga ia mendaftar di SMP Negeri 2 Tahuna.
10: Nama siapa, Dek?
11: Marcel.
10: Marcel, dari SD mana, Marcel?
11: Dari SD Bethlehem Tahuna.
10: Oh, sekarang mendaftar di mana, Marcel?
11: Di SMP 2 Tahuna.
10: Sudah selesai?
11: Sudah
10: diterima?
11: Diterima.
10: Memang luar biasa. Marcel tinggal di mana, Marcel?
11: Tinggal di Kelurahan Lumuhung.
10: Marcel, nama lengkap Marcel apa?
11: Marcel Naftali Masalamade.
10: Kenapa pilih SMP 2, Marcel?
11: Karena banyak teman, nyaman.
10: Nyaman, oke. Okay. Marcel, makasih.
11: Ya.
8: Tujuannya untuk mendaftar di SMP Negeri 2 Tahuna karena banyak teman dan juga menjadi sekolah favorit. Alexander Dalingkade melaporkan.
1: dengan Polres Kepulauan Talaut resmi menggelar turnamen e-sport Mobile Legends Kapolres Cup 2026. Ajang bergengsi yang diikuti belasan tim tangguh ini menjadi wadah positif bagi generasi muda setempat untuk mengukir prestasi di dunia digital.
12: Aroma, kompetisi digital yang sengit mulai terasa di Aula Mapolres Kepulauan Talaut. Sebanyak 11 tim dari berbagai wilayah Polsek Jajaran resmi berlaga dalam turnamen e-sport Mobile Legends Kapolres Cup tahun 2026 yang dibuka pada Jumat 27 Juni. Ketua PBSI Kepulauan Talaut Enrico Ermangamba berpesan agar seluruh peserta berkompetisi secara jujur dan menjunjung tinggi.
13: Kita adalah Mobile Legends, itu sudah bagian dari olahraga. Maka dari itu teman-teman ini adalah seorang atlet dan kami dari PBSI ini bagian dari kami yang membawa teman-teman untuk menjadi seorang atlet. Maka dari itu harus ada jiwa-jiwa pemuda-pemuda atau jiwa-jiwa atlet dari teman-teman, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik bagi diri kita, bagi tim kita, dan terlebih khusus bagi Kabupaten Kepulauan Talaut. Maka dari itu berjuanglah teman-teman dan selalu mengedepankan sportivitas, karena apa yang teman-teman lakukan hari ini akan teman-teman lakukan juga nanti di Kapolda dan Kapolda Cup. Jika teman-teman juara, dan teman-teman akan mewakili Kabupaten Kepulauan Talaut.
12: Apresiasi besar juga datang dari pemerintah daerah membacakan sambutan Bupati Kepulauan Talaut Welitita. Asisten Satu Sekda Daud Malaysia menyebut turnamen ini sebagai ruang aktualisasi yang sehat dan produktif bagi generasi muda di era digital.
14: Yang mampu mendorong lahirnya kreativitas, inovasi, kemampuan berpikir strategis, kerjasama tim, serta semangat berprestasi. Turnamen ini merupakan salah satu bentuk nyata upaya bersama dalam menghadirkan kegiatan yang sehat, kompetitif, dan membangun.
12: Membuka kegiatan secara resmi mewakili Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistionugroho, Wakapolres Kompol Kresman Mulyanda menegaskan Polri berkomitmen hadir memberikan wadah kompetitif yang terarah demi melahirkan atlet berprestasi yang siap mengharumkan nama daerah. Yang mengingatkan bahwa persaudaraan adalah tujuan utama.
15: Kami menyadari bahwa di balik layar ponsel atau komputer kalian tersimpan potensi dan strategi luar biasa yang sangat berharga bagi kemajuan dunia digital dan olahraga di negara kita. Kepada seluruh peserta yang bertanding, saya berpesan, junjung tinggi sportivitas, tunjukkan kemampuan kalian dengan cara yang sehat, adil. Kalah dan menang dalam sebuah pertandingan adalah hal yang biasa, namun persaudaraan dan pengalaman berharga adalah tujuan utama dan turnamen ini.
12: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan demikian lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut, saya Yusri Ampronoa atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda mengupdate informasi dalam penyampaian lintas Magota. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui beberapa informasi layanan masyarakat sore hari ini berupa radiogram berasal dari jurusita Pengadilan Agama Suawa ditujukan kepada Desika Lawalatan Binti Agustinus, lahir di Haramasa 1 Desember 1991, umur 30 tahun, agama Kristen, semula Islam, pekerjaan wira swasta yang beralamat sesuai KTP Sorong Manoi, Kota Sorong, namun domisili sekarang tidak diketahui secara pasti dikarenakan bekerja di kapal pesiar berpindah-pindah tempat di dalam maupun di luar wilayah NKRI sebagai termohon. Isi radiogram agar termohon datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Suawa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di Pengadilan Agama Suawa Jalan Jaksa Agung Suprapto, Desa Ulanda, Kecamatan Suawa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Ilham Bumulo bin Karana Bumulo sebagai pemohon. Selanjutnya radiogram berasal dari jurusita Pengadilan Suawa ditujukan kepada Hendrik Ahmad bin Ahmad Usman, tempat dan tanggal lahir Buata 30 Januari 1988 atau 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar, dahulu pernah berdomisili di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botu Pinggai, Kabupaten Bone Bolango, tetapi sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi radiogram agar tergugat datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Suawa pada hari Kamis tanggal 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Suawa Jalan Jaksa Agung Suprapto, Desa Ulanda, Kecamatan Suawa, Kabupaten Bone Bolango untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Siskawati Bukulu binti Amiruddin Bukulu sebagai tergugat.

0: selanjutnya pendengar kami sampaikan pengumuman nomor 165/DPRD/891/6/2026 berdasarkan amanat pasal 88 ayat 3 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat 2 peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 01 tahun 2025 tentang tata tertib disebutkan bahwa Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap anggota DPRD paling lambat 3 hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Sesuai agenda kerja DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2026 yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah bahwa pelaksanaan kegiatan reses DPRD Provinsi Gorontalo masa persidangan ketiga tahun 2025-2026 akan dilaksanakan selama 8 hari kerja terhitung mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 8 Juli 2026 pada masing-masing wilayah sesuai daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka menyerap dan menampung aspirasi masyarakat yang terdiri dari 6 daerah pemilihan yakni Daerah Pemilihan Gorontalo 1, Kota Gorontalo dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 8 alek. Daerah Pemilihan Gorontalo 2, Kabupaten Bone Bolango dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 6 alek. Daerah Pemilihan Gorontalo 3, Kabupaten Gorontalo A dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 9 alek. Daerah Pemilihan Gorontalo 4, Kabupaten Gorontalo B dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 6 alek. Daerah Pemilihan Gorontalo 5, Kabupaten Gorontalo Utara dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 5 alek. Dan Daerah Pemilihan Gorontalo 6, Kabupaten Bualemo dan Kabupaten Pohuwato dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 11 alek. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan reses dengan dibantu dan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. Demikian pengumuman ini atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Mardiyati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui

0: Narkoba bersinar. War on Drugs for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: masyarakat Gorontalo siap menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara dan memenangkan hadiah menarik. Ikuti Kris Jelajah Indonesia tahun 2026, kompetisi bergengsi dari Bank Indonesia. Tahun ini, Kris Jelajah Indonesia hadir dengan tema Jelajah Kuliner Nusantara. Bayar praktis dengan Kris. Kompetisi ini mengajak generasi muda Indonesia untuk mengeksplorasi ragam kuliner khas daerah, sekaligus mendukung transformasi pembayaran digital melalui Kris. Bagi kamu yang berusia 17 sampai 35 tahun, minimal lulusan SMA atau sederajat, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Pendaftarannya gratis. Selain pengalaman seru menjelajah kuliner Nusantara, tersedia total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Ayo, tunjukkan kreativitas dan semangatmu bersama Kris Jelajah Indonesia 2026. Periode pendaftaran hingga 30 Juni 2026. Segera daftarkan tim kamu di website krisjelajah.id. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Instagram bank_indonesia_gorontalo atau Instagram Kris GTO serta TikTok Kris GTO. Jadilah bagian dari generasi digital Indonesia. Jelajah kuliner Nusantara. Bayar praktis dengan Kris.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Untuk Anda pendengar yang ingin mencocokkan waktu dengan kami di studio saat ini pukul 17 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah, kepada muslimin muslimah, kami informasikan untuk waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Menantikan pelaksanaan waktu maghrib hari ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk menikmati beberapa irama religi berikut ini.

Ketika perjalanan Isra Miraj, Rasulullah bertemu dengan Allah. Rasulullah memberi salam penghormatan, At-tahiyatu mubarakatu salawatu taibatulillah, yang artinya, semua penghormatan, pengagungan, dan pujian hanya milik Allah. Dan Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya, segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitupun rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Rasulullah tidak merasa berbesar diri, justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Lalu beliau menjawab dengan ucapan Assalamu alayna wa ala ibadis solihin, artinya, semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh. Kemudian para malaikat berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Peristiwa itu diabadikan menjadi bacaan pada posisi tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam sholat.

ada Al-Kisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin?"

dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah? Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Dengan muslimin muslimah, khususnya pada muadzin, kami infokan kembali bahwa pelaksanaan waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola, dan sekitarnya. Untuk Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, sementara Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Boliohuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit, wilayah Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan wilayah Molosipat ditambah 7 menit, dari pukul 17.58 menit waktu Indonesia Tengah.

Dengan menantikan waktu maghrib sore ini, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Ali Imran, dimulai dari ayat 31 dibacakan oleh Qori Indra Zakaria.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian risalah maghrib sore ini disampaikan oleh Susanti Neno dalam judulnya Menjaga Kemurnian Tauhid, Bahaya Syirik dan Cara Menjauhinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia, di dalam menanti azan maghrib, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga kita bisa mendengar risalah maghrib pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak diri saya pribadi dan pendengar setia RRI untuk merenungkan sebuah judul yang sangat krusial bagi keselamatan kita di dunia dan di akhirat, yaitu menjaga kemurnian tauhid, bahaya syirik dan cara menjauhinya. Pendengar setia RRI, apa itu syirik dan mengapa sangat berbahaya? Secara sederhana, syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain dalam hal ibadah, ketaatan atau sifat-sifat ketuhanan. Lawan dari syirik adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah. Mengapa kita harus sangat takut dan berhati-hati terhadap syirik? Ada tiga alasan utama yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis: dosa yang tidak diampuni atau jika dibawa mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yukfiru ayyus rokabihi wa yakfiru maduna dhalika limay yasha wa mayyus rik billahi faqadiftaro isman azimah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar, menghapuskan seluruh amal kebaikan. Bayangkan kita sholat, puasa dan bersedekah puluhan tahun, namun semua itu lenyap tak berbekas dalam sekejap karena kita berbuat syirik. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta layahbatanna amaluka wa latakunanna minal khosirin. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Keharaman memasuki surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siapa saja yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, maka tempat kembalinya adalah neraka Jahannam. Pendengar RRI yang berbahagia, di era modern ini syirik seringkali datang dalam bentuk yang lebih halus. Para ulama membagi syirik menjadi dua jenis. Yang pertama, syirik akbar atau syirik besar. Ini adalah perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Contohnya, datang ke dukun atau peramal, mempercayai jimat, memberikan sesajian kepada makhluk halus, atau berdoa meminta kesembuhan dan rezeki kepada kuburan keramat. Yang kedua, syirik asghar atau syirik kecil. Syirik ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi merusak pahala ibadah dan termasuk dosa besar. Contoh utamanya adalah riya atau beramal karena ingin dipuji orang lain, dan sum'ah atau ingin amalannya didengar orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan syirik kecil ini menimpa umatnya. Cara praktis menjauhi perbuatan syirik. Melihat betapa mengerikannya dampak syirik, lalu bagaimana cara kita membentengi diri dan keluar kita? Berikut adalah langkah-langkah nyata yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menuntut ilmu syar'i atau belajar tauhid. Yang kedua, senantiasa ikhlas dan beramal. Yang ketiga, menjaga lisan dari ucapan yang menjurus syirik. Yang keempat, memperbanyak doa perlindungan.
2: Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dunia ini penuh dengan fitnah dan hiasan yang bisa memalingkan hati kita dari Allah. Mari kita jaga harta paling berharga yang kita miliki, yaitu iman dan tauhid. Jangan sampai ibadah kita di dunia ini menjadi sia-sia di akhirat kelak hanya karena kita lalai menjaga hati dari noda-noda syirik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing hati kita agar tetap istiqomah di atas jalan tauhid, menjauhkan kita dan keluarga kita dari segala bentuk syirik, baik yang besar maupun yang kecil, serta mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman yang murni. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian risalah maghrib, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat

0: mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu fardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba." Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. "Saya gak percaya. "Kalau Ustaz gak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu." Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam. Allah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12, "Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: Persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Selamat mendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi, kita terus menambungkan kebersamaan untuk malam hari ini dengan beberapa informasi menarik dari portal berita online kami RRI.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio melakukan kunjungan ke kawasan Timur Tengah untuk memperkuat dukungan negara-negara Teluk membahas situasi keamanan dan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Hal ini dibahas dalam pertemuan dengan para pemimpin dengan kerjasama Teluk di Bahrain, di mana negara-negara Teluk menolak rencana Iran untuk mengenakan biaya transit bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro1.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, banyak orang mengira ketombe dan kepala gatal pasti karena jarang keramas. Tapi ada juga yang sudah rajin keramas, malah ketombenya makin parah. Jadi sebenarnya yang salah, jarang atau keseringan keramas. Ketombe adalah kondisi umum yang ditandai dengan kulit kepala mengelupas dan sering disertai rasa gatal. Penyebabnya ternyata tidak sesederhana jarang keramas. Salah satu penyebab utama ketombe adalah jamur alami bernama Malassezia. Jamur ini sebenarnya hidup normal di kulit kepala semua orang. Masalah muncul ketika pertumbuhannya berlebihan karena jamur ini memakan minyak alami di kulit kepala dan menghasilkan zat yang bisa memicu iritasi dan pengelupasan kulit. Kalau jarang keramas, minyak dan sel kulit mati menumpuk di kulit kepala. Kondisi ini jadi makanan favorit Malassezia, sehingga ketombe bisa semakin banyak dan gatal makin terasa. Tapi di sisi lain, keramas terlalu sering juga bisa menjadi masalah. Terlalu sering keramas, terutama dengan sampo yang keras, bisa menghilangkan minyak alami kulit kepala. Akibatnya, kulit kepala menjadi kering dan iritasi. Saat kulit kepala kering, tubuh justru merespon dengan memproduksi minyak yang lebih banyak sebagai kompensasi. Kondisi ini bisa memicu ketombe kembali. Inilah sebabnya ada orang yang jarang keramas tapi tidak ketombean. Sementara yang rajin keramas justru bermasalah. Jadi kuncinya bukan soal seberapa sering, tapi seberapa tepat. Frekuensi ideal keramas berbeda-beda untuk setiap orang, tergantung jenis kulit kepala dan aktivitas hariannya.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: ini. Terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Saya Insya bersama Anda untuk Gorontalo malam ini. Sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.

Siapa yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu al qiratani ya Rasulullah? Apa itu dua qirat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Qirat itu adalah pahala Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang salat jenazah dan mengikuti jenazah sampai pemakaman, kal jabalainil azimain, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari pemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya, kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan, pahala itu tidak bisa dibodikan, pahala itu tidak bisa dimaterilkan. Pahala itu hanya ukuran ridha Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya, kalau kita hanya salat, ya Allah ridha. Ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu. Dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan solat, kebaikan pada takbir yang ketiga yaitu doa, dan pada takbir yang keempat, Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, seterusnya atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'afil lana walahu. Jadi sholat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang sholat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan ke pemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa, yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah Wasyarafa Wad-Darajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqam Al-Mahmud Al-Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Said Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepada

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Blue Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang setia bersama kami di 101,8 MHz. Ada persembahan dari Aqua dengan lagunya Turn Back Time, yang saat ini juga kami selalu menjadikan dorongan untuk melakukan perbaikan diri dalam hal kesehatan. Istilahnya kalau kita udah kadung sama yang satu hal yang kadang-kala ini merugikan pada diri kita sendiri, ya setidaknya kita kurang-kurangin aja deh. Karena dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya bertambahnya usia, tentu kesehatan yang makin hari makin menjadi prioritas. Karena kalau yang namanya muda-muda gak ada prioritas untuk menjadi seorang yang sehat. Mereka malah masa bodoh gitu ya. Nah untuk sekarang ini, kebiasaan-kebiasaan yang kadangkala merugikan kesehatan, kita kurang-kurangin aja dari sekarang. Ya pendengar dimanapun Anda berada, saya masih akan terus mengawal Anda malam ini dalam program Gorontalo malam ini. Namun sebelumnya untuk umat Hindu, kami ajak Anda untuk mendengarkan mimbar Hindu hari ini yang akan bersama Ima Denarta. Jadi pendengar, hari ini mimbar Hindu akan bersama Ima Denarta yang akan membawakan mimbar tentang yakin Pancasrada, lupa akan karma pala.

swastiastu. Om avignam astu namasidam. Om anobadrah kertavoyantu wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI Gorontalo dimanapun berada, semoga senantiasa berada dalam keadaan sehat dan bahagia, dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Mimbar Agama Hindu kali ini mengangkat tema Yakin Pancasrada, Lupa Akan Karmapala. Umat Sedharma yang berbahagia, agama Hindu merupakan salah satu agama yang ada di Indonesia. Sebagai sebuah agama, sudah seharusnya memiliki dasar-dasar kepercayaan sendiri. Dasar-dasar ini merupakan pegangan dalam menjalankan dan mengamalkan seluruh ajaran agama di dalamnya. Selain itu, memiliki dasar keyakinan menjadikan semua umat beragama memiliki kepercayaan akan keberadaan Tuhan. Jika seluruh umat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap keberadaan Tuhan, maka mereka akan dipermudahkan dalam segala urusan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Mempelajari agama sendiri memiliki banyak

fatwa merupakan pemikiran filsafat yang akhirnya harus diyakini kebenarannya. Berdasarkan terminologi Hindu, kata tatwa dapat didefinisikan sebagai filsafat, tapi lebih tepat didefinisikan sebagai dasar keyakinan agama Hindu. Susila adalah ajaran moral atau cara berperilaku yang baik, serta landasan filosofi yang mendasari suatu perbuatan baik harus dilakukan. Sedangkan upacara adalah sebuah persembahan yang dilakukan dengan lascarya atau tulus ikhlas, sebagai ungkapan syukur, rasa terima kasih dan bakti kepada Maha Pencipta dunia beserta isinya. Ketiga kerangka dasar tersebut memiliki keterkaitan satu dengan lainnya dalam mengantarkan umat Hindu mencapai tujuan akhir hidupnya, yaitu moksa. Sebagai dasar keyakinan Hindu, tatwa yang merupakan salah satu dari ketiga kerangka dasar agama Hindu mencakup lima dasar keyakinan yang disebut dengan Pancasrada. Secara etimologis, Pancasrada terdiri dari dua kata, yaitu panca yang bermakna lima dan srada yang bermakna kepercayaan. Jika disimpulkan, makna Pancasrada memiliki pengertian sebagai lima dasar kepercayaan dalam agama Hindu yang harus dipegang teguh dalam menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat dan berbangsa. Demi mencapai tujuan kehidupan, lima kepercayaan tersebut terdiri dari beberapa bagian, antara lain sebagai berikut. Pertama adalah percaya dengan adanya ide Sang Yang Widiwasa atau Brahman yang diistilahkan dengan Widisrada. Yang kedua, percaya dengan adanya Atman atau Atmasrada. Ketiga, percaya dengan adanya hukum karmapala atau Karmasrada. Yang keempat, percaya dengan adanya kelahiran kembali atau punarbawa. Yang kelima adalah percaya dengan adanya moksa yang disebut dengan moksasrada. Kelima kepercayaan ini saling berkaitan satu sama lain dalam mencapai tahap keberhasilannya. Dimulai dengan percaya dengan adanya Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Seluruh umat akan mempelajari lebih dalam tentang ketuhanan. Mempelajari ilmu tentang ketuhanan atau Brahma Vidya merupakan langkah awal untuk semakin percaya akan adanya Tuhan. Keyakinan tentang kebenaran adanya ide Sang Yang Widi dapat dilakukan melalui ajaran Tri Pramana, yaitu tiga cara memperoleh pengetahuan. Adapun terdapat tiga bagiannya, yaitu Praktiasa Pramana, Anumana Pramana, dan Sabda Pramana. Praktiasa Pramana adalah kemampuan mengetahui suatu kebenaran dengan cara pengamatan langsung melalui panca indera. Anumana Pramana adalah kemampuan mengetahui suatu kebenaran dengan menyimpulkan dari hasil pengamatan. Sabda Pramana adalah kemampuan mengetahui suatu kebenaran melalui kitab suci dan penyaksian dari orang suci yang layak dipercaya kebenarannya. Fungsi agama sebagai pedoman perilaku seolah-olah hilang keyakinannya akan Pancasrada, khususnya tentang hukum karma, menjadi terkikis. Karenanya, apakah fenomena perilaku manusia ini akibat pengaruh zaman? Saya berpikir tidak, sebab manusia dibekali pengetahuan untuk memilah atau mempertimbangkan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tercela. Karena agama bukan sebagai penentu perilaku, apalagi sebagai pengubah perilaku. Manusia sendirilah dengan pengetahuannya yang menentukan karmanya sendiri. Untuk mencapai keseimbangan itu tidak mudah dan butuh proses. Untuk menuju keseimbangan itu diperlukan sebuah energi yang dalam bahasa sastra disebut dengan tamasya atau pikiran. Artinya sebuah renungan atau kontemplasi secara komprehensif terhadap suatu ajaran Dharma yang diperoleh dari pengetahuan. Yang pertama yaitu dari tahu apa yang dikatakan. Tamasya atau pikiran adalah wisata termurah yang tidak butuh biaya apapun yang diwariskan semesta untuk umat manusia. Sebagai contoh, Hindu mempunyai kalimat sakral yang wajib diyakini dan dipercaya oleh seluruh umatnya, yakni Pancasrada. Saya yakin sebagian besar umat Hindu di Indonesia pastilah hafal dasar keyakinan tersebut. Kefasihan dalam hafalan itu baru sebatas tahu apa yang dikatakan. Apakah salah? Tentu tidak. Artinya, pengetahuan kita harus sampai pada tahap pertama. Jika kita baru sampai pada tahap pengetahuan ini, biasanya kita akan sering lupa

Dan serada yang ketiga, yaitu karma pala. Padahal kalimat itu satu rangkaian dalam pancasrada, artinya pengetahuan dan pemahaman kita kurang lengkap dalam pengamalannya. Salah satu akibat dari kealpaan kita terhadap hukum karma pala adalah kita sering berpikir, berkata-kata, dan berbuat di luar koridor dan tuntunan agama. Artinya kita tidak sadar, sedang atau baru mulai menanam karma buruk, yang suatu saat buah dari tanaman itu, apabila sudah matang, akan dipanennya sendiri. Biasanya pada saat panen buah karma buruk itulah, penyesalan akan datang. Kenapa dalam kehidupan ini saya kurang beruntung, ditimpa kesialan yang bertubi-tubi, karena nasib saya seperti ini. Kenapa karma saya seperti itu, padahal dalam hidup saya selalu berbuat baik. Sering membantu orang, rajin sembahyang, kenapa begini, kenapa begitu, dan akan muncul kenapa-kenapa yang lain. Singkatnya banyak pertanyaan yang muncul di benaknya akibat dampak penyesalan itu. Setiap manusia dalam kehidupan ini mempunyai tabungan karma, karma baik dan karma buruk. Akibat wasana karma dalam kehidupan sebelumnya, dalam pandangan Dharma, karma buruk dan karma baik mempunyai bank yang berbeda dalam penyimpanannya. Jika kita menabung karma baik, tentu tabungan itu akan bertambah, bahkan ada kompensasi berupa bunga. Semakin banyak tabungan kita, bunganya pun semakin bertambah. Suatu saat jika bunga itu sudah berbuah, maka kita sendiri akan memanennya. Sebaliknya, jika kita terus menanam karma buruk, tanaman itu pun akan bertambah subur dengan ranting-ranting bercabang ke sana kemari. Setelah tiba waktunya tanaman itu berbunga dan berbuah matang, kita sendiri akan memanennya. Pada saat panen inilah timbul banyak pertanyaan dalam dirinya, tanpa ia sadari bahwa semua itu adalah hasil tanamannya. Pertanyaannya, apakah kita bisa menghapus karma buruk? Tentu bisa. Bagaimana caranya? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Dalam ajaran Dharma, ada banyak metode untuk menghapus karma buruk itu. Salah satu yang termudah adalah berhenti menanam karma buruk. Teruslah menabung karma baik, tabungan karma buruk kita akan berkurang seiring waktu. Ibarat kita menabung di bank dengan sisa saldo 100.000 rupiah. Jika kita tidak menambahnya, maka 100.000 itu akan berkurang setiap bulannya. Tabungan yang mengendap itu akan kena pajak bank, administrasi bank, yang lama-kelamaan akan habis. Jika tabungan karma buruk sudah habis, maka kita bersiap-siap akan memetik bunga pada bank yang berbeda, berupa panen buah karma baik kita. Itulah salah satu cara termudah agar penyesalan tidak datang kemudian. Pandangan tatwa agama Hindu menyebutkan bahwa hukum karma pala inilah sebagai penentu kehidupan kita sekarang maupun kehidupan kita berikutnya. Apakah kita akan samsara atau lahir lagi, ataukah memutus rantai samsara itu? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing, adalah sebuah pilihan. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, demikianlah mimbar agama Hindu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Smart ID. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah di Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, kenapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Wiyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Kabinet Mira Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Komisi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu kepala BGN, sudah di sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar kepala BGN yang melakukan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggaran ya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
2: Dan digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalis yang terkait dengan
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkom Digi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
6: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan dari tiap akun anak yang sudah dilaporkan.
7: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Tangerang Beni Siga Hutar-Hutar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Tangerang menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
8: Ini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT KSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara sebut?
13: Belum lunas. 122 miliar belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau KSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian yang penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi, meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan, atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan kursoh atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Kalau begitu ada beberapa yang berstatus, ada umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Memang kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak ya, jadi dibatalkan sesuai itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Dia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Guru jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murur sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifula, Media Center Haji Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatul daerah lain. Aen.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
21: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
24: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
23: Senada dengan Amril, kepala ekspedisi timnas futsal Indonesia, Hector Souto, milik kekalahan atas Spanyol di laga pertama, memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
1: And the next game, try our best with Brazil.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
23: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Kerasuari Putih Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Indonesia. Baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

itu dia tadi pendengar, ada persembahan dari Cheryl, dari Ivan Sepentin yang berjudul Hampa. Pendengar dimanapun Anda berada, di waktu sekarang kita gak usah heran kalau ada anak-anak yang sambil makan dengan tablet canggihnya di depan itu ya. Ya, terus kalau ada pertanyaan yang sedikit membuat kita jadi harus menjawab apa, pertanyaannya aneh, mama aku lahir di download dari mana gitu kan. Iya. Pasti kalau ibu yang tengah menyiapkan makanannya yang saat itu lagi bekerja, ini jadi terus diam aja mau jawab apa gitu kan. Kan kalau katanya kalau mau aplikasi yang belum ada harus download dulu. Nah kalau aku sebelum aku ada di download dari mana gitu kan. Iya. Ini cuman sekedar bagaimana mungkin seorang anak akan bisa bertanya sesuatu yang bahkan tidak pernah kita pikirkan dari generasi sebelumnya bahkan ya. Tapi memang ini adalah dunia yang menyatakan dunia sudah berubah sekali. Ini adalah anak-anak generasi beta. Kalau Gen Z kan, ini generasi beta, dimana mereka lahir di era AI yang bukan sekedar digital. Mereka justru sejak Mark McRandall memperkenalkan istilah generasi Alpha untuk anak-anak yang lahir setelah tahun 2010, ini jadi ada pertanyaan besar yang muncul. Lalu setelah Alpha apa? Nah ini jawabannya jelas ya pendengar. Jadi dimana anak-anak sekarang itu mereka generasi beta. Anak-anak yang lahir sejak 1 Januari 2025 adalah generasi yang tidak hanya tumbuh dalam dunia digital, tapi dunia yang sudah berpikir sendiri. Kalau generasi Alpha, ini adalah mereka yang mengenal internet sebagai bagian dari hidup. Ya. Jadi generasi beta ini mereka hidup di dunia di mana kecerdasan buatan itu sudah menjadi tulang punggung kehidupan. Jadi mereka tidak lagi bertanya kepada orang tua untuk memahami dunia. Justru mereka nantinya banyak nanya dan berinteraksi dengan AI. Ini nanti mereka akan mendapatkan jawaban lebih cepat daripada detak jantung mereka sendiri. Mereka juga nantinya tidak akan hanya membaca buku, tapi mereka masuk ke dalamnya. Mereka akan merasa mengalami sejarah dalam dunia virtual mereka. Mereka tidak sekedar melihat layar. Mereka berinteraksi dengan realitas yang hidup sekarang ini dibanding dunia nyata. Bayangkan kalau saat ini pendengar sebagai pemakai dan penikmat teknologi 10 hingga 15 tahun yang akan datang, itulah kondisi anak-anak gen beta saat ini. Kalau gen alpha tumbuh dengan media sosial, gen alpha mereka gen beta terakhir di era di mana media sosial sudah berpersonalisasi dengan oleh AI yang memahami emosi dan kebutuhan manusia lebih dari apa yang mereka sadari sendiri. Jadi ini juga sebenarnya yang diramalkan oleh diramalkan saat gen B ini atau gen beta belajar, nantinya mereka tidak duduk diam mendengarkan guru bicara, mereka belajar dengan mentor AI justru, dan ini nantinya akan menyesuaikan dengan kurikulum ya, dengan pola pikir mereka, kecepatan mereka belajar, bahkan suasana hati mereka juga nanti akan terbaca. Mereka tidak hanya tumbuh dengan yang namanya teknologi ya, mereka juga nantinya akan sangat terintegrasi. Mereka akan langsung bisa berintegrasi dengan teknologi itu sendiri.

0: Teh cantik, ada WA enggak? Video call yuk.
1: Wah, dia bilang aku cantik. Balas ah.
2: Eh, stop. Manda sayang, coba ibu lihat lagi. Chattingan sama siapa? Wah, mulai sekarang jangan mudah percaya dengan orang yang belum kita kenal ya. Apalagi memberikan informasi pribadi kepadanya. Lebih hati-hati lagi ya sayang ya.
0: Hey cantik, kok gak dibales sih? Gimana kalau dibeliin es krim nanti pas ketemuan?
1: Maaf ya om, kalau nomor bapakku aja gimana?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada hingga saat ini. Dan yang jelas di kesempatan malam ini kita juga masih akan terus berbagi informasi kepada Anda. Yang jelas tadi kita udah sempat ya ngomongin soal bagaimana anak-anak gen beta. Ya, yang jelas dunia ini memang bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Bagaimana kita memprediksi anak-anak di gen B ini atau gen beta ini? Ya, karena memang diramalkan generasi beta bukan hanya cepat dalam berpikir, tapi mereka juga cepat sekali beradaptasi. Mereka akan sangat terbiasa dengan yang namanya perubahan. Karena sejak kecil ini mereka sudah hidup di dunia yang terus berubah setiap detik. Mereka terbiasa dengan jawaban-jawaban yang instan. Karena mereka tidak perlu lagi menunggu. Terbiasa mereka dengan personalisasi. Karena setiap aspek kehidupan ini lebih disesuaikan dengan preferensi mereka. Tapi di balik semua itu ada pertanyaan besar yang mestinya ada jawabannya. Apakah mereka ini masih bisa menjadi manusia seutuhnya? Ketika segala sesuatu bisa diperoleh dengan cepat, apakah mereka masih memiliki kesabaran? Ketika dunia mereka selalu dipersonalisasi, apakah mereka ini masih bisa memahami orang lain di luar sana yang berbeda? Dan ketika AI ini bisa memecahkan hampir semua masalah, apakah mereka ini masih bisa berpikir kreatif, mencari solusi sendiri? Nah, kita kadang mencetak generasi yang lebih cepat, lebih efisien, lebih cerdas, yang saat ini terjadi ya, kita sedang mencetaknya. Dan apakah mereka nantinya akan punya empati? Apakah mereka nanti akan bisa merasakan kehangatan dari keluarga dengan percakapan tanpa layar? Nah, itu yang mestinya jadi pertanyaan besar ketika generasi beta yang akan datang ini, yang sementara ini mereka dalam pertumbuhan mereka. Dan generasi beta tidak hanya bertanya bagaimana saya cari informasi, tapi karena ini mereka sudah bisa mendapatkan dalam sekejap. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan tidak diketahui mereka. Mereka langsung mencari sendiri. Dan mereka tidak akan nanya-nanya bagaimana cara saya harus memecahkan masalah ini. Ya, karena AI itu sudah melakukannya. Dan walaupun itu mereka belum sempat memikirkan bagaimana pertanyaannya.

Tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah saat ini, pendengar kami ajak Anda untuk bersama dengarkan sebuah drama radio yang berjudul Terperdaya Jebakan Digital. Dan ini persembahan RRI Fakfak. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya ampun, ini benarkah?
1: Eh Lina, kok kenapa?
0: Romi, coba aku lihat ini, ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
1: Eh, itu rezeki kawan, selamat deh. Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
0: Itu dia, macam saya tak pernah ikut undian apapun kah. Tapi coba aku lihat, ada depan logo bank juga ini, lengkap sekali ini. Eh, dia kirim pesan lagi nih. Katanya harus verifikasi data dulu.
1: Verifikasi data bagaimana?
0: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi, saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di pihak dia.
1: Aduh, Lina, saya macam curiga kan? Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
0: Ah, tapi ini di tampilan meyakinkan sekali, Mo.
1: Lebih baik kau cek dulu. Jangan mudah percaya, kawan. Nomor itu dia bisa palsu.
0: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham dia bicara.
1: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya, jangan gampang tergoda. Tapi, coba kirim saja dulu depo data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
0: Oke, oke. Astaga, astaga.
1: Eh, kenapa lagi?
0: Ya ampun, saldo berkurang, Romi, 5 juta.
1: Ah, serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kok lupa ada kirim uang?
0: Terang dikirim uang, ya.
1: Tunggu. Tadi kok kirim data apa saja?
0: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
1: Jadi kok kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia, tak boleh kasih ke siapapun.
0: Aduh, buru bagaimana sekarang?
1: Ku sudah patipu, Lina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir ku rekening itu.
0: Baru hubungi ke mana? Saya tertudung pun nomor.
1: Astaga, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan tuh.
0: Tapi tadi ku suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
1: Sudah. Kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
0: Rasa bodoh sekali ye. Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya sapuan tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu dua orang petangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
1: Ya mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, Lina.
0: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan muda ye? Padahal ku seingatkan saya tadi.
1: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
0: Ternyata sepenting itu,
1: Ya, begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong dia sakit tong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
0: Padahal ini harapan palsu.
1: Itu sudah. Dong main psikologi korban. Polanya terbeda jauh, walau modusnya itu banyak.
0: Ih, nyeri, sama macam su takut pakai internet, kah?
1: Jangan takut, Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi. Satu korban lagi berhasil. Saya tidak menyangka ternyata tipu dong gampang sekali.
0: Romi.
1: Eh, Lina. Tumben tak kasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
0: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
2: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
1: Lina, kok lapor polisi? Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
2: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
1: Pasti ada yang salah, Pak.
0: Saya tidak menyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya. Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau. Ketong kan teman baru.
1: Maaf, Lina. Saya terlilit utang.
2: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
0: Era digital, kepercayaan saja tidak cukup. Bijaklah sebelum klik, karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio, terperdaya jebakan digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya,
1: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
1: Enggak. Ih, sok banget deh.
0: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dimanapun Anda berada, tadi kita sempat merasakan adanya gempa ya. Ini guncangannya sampai terasa ke wilayah Gorontalo. Dan memang ini sebenarnya tidak terlalu berasa bagi yang ada, tapi saya merasakan. Itu pada jam berapa ya tadi ya? Jam 18.34. Artinya di sini jam 20 ya, pas setelah warta berita tadi. Oh 19.08 itu terjadi di 96 km barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, dengan magnitude 6.8. Untuk wilayah Sangihe itu sangat terasa, dan itu berada di kedalaman 10 km yang berlokasi di 5.33 lintang utara, 125.08 bujur timur. Tepatnya itu di Sangihe atau di Tahuna. Pendengar di manapun Anda berada, bersama Angel Peters, kita masih akan nikmati dulu persembahan berikut ini.

Ini lagu dari Dato' Siti Nurhaliza. Gimana nih pendengar? Ya, seandainya ya kita juga bisa memikirkan apa yang terjadi kemarin. Ini kan lagi viral-viralnya seorang wanita yang sempat disekap 3 tahunan ya. Kondisi kesehatannya memang sangat memprihatinkan dan penyekapan penganiayaan sadis oleh tersangka Taufik Hidayat itu dikabarkan terus menunjukkan perkembangan positif saat ini. Sudah melewati masa krisis, korbannya sudah menjalani perawatan intensif, lanjutan ada banyak empati dari masyarakat dan terutama juga oleh Bupati Kabupaten Bandung, beliau yang turun langsung untuk bisa membackup semua perawatan yang saat ini terus diupayakan, yaitu mendahulukan mengembalikan fungsi motoriknya, kemudian pemulihan trauma fisik akibat penyiksaan berat yang dialami oleh pelaku. Memang saat ini korban sedang menjalani terapi duduk di salah satu ruangan gedung ibu dan anak RHS Bandung, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Di kondisinya sudah mulai membaik dibandingkan pertama. Dokter spesialis juga terus melakukan pemantauan ketat secara berkala, mengingat korban sebelumnya menderita luka parah di seluruh tubuhnya, termasuk mengalami kebutaan permanen, keji sekali ya. Dan yang ada banyak masyarakat yang prihatin, empati, dan terus memberikan dukungan kepadanya. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, kita berharap orang-orang seperti ini akan bisa jangan sampai ya dijumpai. Ya, namanya juga kejiwaan masing-masing itu beda. Dan mungkin hal yang terpenting yang perlu untuk kita ketahui bahwa modus-modus seperti ini udah mulai kelihatan kalau dari pertemanan mulai aneh gitu ya, ada gelagat-gelagat yang tidak baik. Jangan ragu untuk meninggalkan, jangan ragu untuk melaporkan. Dan yang terpenting juga, kita bukannya mau kepo, bukannya mau nyari urusan, bukan nambah-nambah urusan. Yang ada gini, kalau kita orang sekitar itu peka, tentu kita bukan kepo, tapi bagaimana kita peduli. Orang peduli dengan kepo beda, ya kan? Yang bedanya di mana? Pasti kalau kepo ngomongin aja, tidak ada tindakan. Kalau yang peduli, pasti dia punya tindakan. Ayo, kok gak kelihatan nih orangnya dari di rumah gitu ya? Kita tanya, yuk kemana orangnya?

sebagian orang ada yang bilang ya itu kepo, itu kebiasaan. Tapi gak masalah kalau artinya ini nantinya menjurus ke hal-hal yang baik. Keponya yang baik karena ada dasar kepedulian yang tinggi. Tapi kalau cuma buat kepo terus diomongin, ya itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Nah, baik pendengar, mudah-mudahan ya kita akan selalu dengan tetangga selalu peduli, kita punya empati yang tinggi. Kalau sudah seperti itu, yuk kita lapor misalnya ya, kalau lihat ada hal-hal yang tidak baik, yang mencurigakan atau yang agak ganjil. Nah, ini pedulinya di mana? Lapor, kasih tahu orang lain, kasih tahu yang berwajib, yang berwenang. Nanti itu tindakan selanjutnya ada informasinya sudah jelas, ya sudah ditindak. Seperti itu.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Gio Martin, license trainer dari Mini York Shop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

101,8 MHz. Tadi ada Chris Patih mengenangmu dengan new versinya dalam album 8. Apa kabar kamu yang kamu iya yang suka lagunya tadi ya. Harap Anda semua juga dalam keadaan sehat, menikmati waktunya bersama keluarga. Tidak lupa nih, karena memang anak-anak lagi pada musim liburan. Ini ditemani dengan handphone. Kalau liburan kebanyakan main, ya juga sih ya, namanya liburan. Tapi anak-anak gen Z, gen Alpha, gen Beta, iya mereka sudah kayaknya udah gak peduli lagi karena dengan adanya gadget ini. Kita baru mau ngomong, mereka udah tahu apa sebenarnya mau kita omongin. Itulah, tinggal bagaimana kita mau beradaptasi aja dan kita tetap harus mengoptimalkan pendidikan ke depan. Persiapan-persiapan untuk belajar nanti ke jenjang yang baru, ya, orang tua pastinya udah siap-siapin ya. Cuman dalam hal ini memang masih akan terus menjadi sorotan kalau mereka tidak memanfaatkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga atau dengan meniadakan dulu beberapa jam tidak main HP. Itu gimana caranya ya, di liburan ini mungkin bisa diterapkan. Jadi kita masih ada punya satu persembahan berikutnya, lagu dari Yoda.

Malam ini pendengar kami akan kembali menghadirkan Deretan Lagu Lawas di jam 22 hingga 23 nanti. Dan lagu-lagu karya orang-orang yang paling kesohor dalam zamannya kami hadirkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Ini adalah karya-karya terbaik mereka. Kami hadirkan untuk Anda.

Gimana pendengar, tadi ada retan lagu yang udah Anda dengarkan. Persembahan Teti Kadi, Senandung Rindu, dan juga ada Mercies. The Mercies, Hidupku Sunyi. Sebelumnya juga ada karya Isarianto, Hilang Permataku, dan Love Story. Memang dengan lagu-lagu yang kami pilihkan untuk Anda sengaja untuk bisa kembali menghadirkan kenangan Anda di masa lalu. Yuk jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI karena informasi dan inspirasi untuk malam ini, Ruang Rindu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

Tadi ada persembahan lagu dari Ria Angelina, sang pemilik suara lembut sekali ya. Hitsnya di tahun 80-an dan ya saat ini dalam kondisi baik, kembali aktif bahkan ya ke dalam dunia musik sekarang ini. Vakum 18 tahun, ternyata dia mulai comeback. Merilis albumnya yang bertajuk Berlalunya Sebuah Hati di label Jika Record. Ini memang akhir-akhir ini Jika Record kembali menghadir penyanyi-penyanyi lamanya, Cinta Atmanagara, kemudian ada penulis lagunya Obi Mesak, ada Maria Belina, terus ada Dian Piscesa, ada lagi siapa? Heidi Diana. Ini yang mereka paling ya saya mengenal mereka ini dari umur balita. Di balita ya. Ya 5 tahunan gitu ya. Udah tahu nama-nama ini dan ternyata sampai saat ini mereka ini terus menghadirkan lagu-lagu mereka dan bahkan berkolaborasi suara dengan para penyanyi masa kini seperti Lucky, Octavian, dan ada salah satu lagunya Meriam Belina, Jangan Pernah Kau Sangsikan. Itu juga nyanyiin lagu yang lawasnya bersama Lucky Octavian. Kami kembali untuk Anda dengan satu lagu berikut ini. Ada lagu dari Scorpion, When the Smoke Is Gone.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Ini uang mahar buat aku.
4: Wah, indahnya. Makasih sayang.
5: Kini sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang apa?

Tadi pendengar ada persembahan lagu dari Frankie Sahila Tua, dan kami mengakhiri jumpa kita di malam hari ini dengan persembahan lagu lama di Ruang Rindu. Satu lagunya dari Maywood, Mother, How Are You Today. Thank you untuk semuanya yang sudah menyatu hati di Prosate RRI Gorontalo. Nantinya kita akan break dengan persembahan lagu mengantar istirahat Anda. Besok kita ketemu lagi di Ruang Rindu. Tetaplah di Kanal Informasi dan Inspirasi. Mother.

0: You write the words. What if you could hear them as a song? Go to Suno.com, switch to...
1: Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, Gorontalo, Kanal Info.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. Lihatlah gadis kecil yang berbaju kuning itu, cucuku, kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Wah, cantik sekali cucu Anda. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir menggunakan jaket warna coklat? Iya, itu anakku, ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruh untuk segera pulang. Nak, ayah beri waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, ayah, kata anaknya dengan wajah memelas. Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, kata anaknya dengan wajah memelas. Baiklah nak, 5 menit lagi ya. Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. Nak, ayo pulang. Sudah 5 menit berlalu. Ayo ayah, 5 menit lagi ayah. Kan hanya 5 menit saja. Boleh ya ayah? Ya, pria itu mengangguk menyetujui permintaan anaknya. Wah, ternyata Anda seorang ayah yang sabar ya. Itu kata nenek. Pria itu tersenyum kecil sambil menjawab. Anak sulungku terbunuh oleh sopir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain, Bu. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku, meskipun hanya 5 menit.

saat ini. Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi 5 menit saja dari waktu yang kita miliki, dan kita pastilah tidak akan menyesal selamanya.

0: persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.

pendengar dimanapun Anda berada, irama ini sebagai pertanda seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Edisi hari ini 26 Juni 2026 tuntas sudah. Segenap kru yang bertugas di pemancar maupun yang ada di studio mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan kami akan kembali besok pada pukul 5 pada jam 4 waktu Indonesia Tengah untuk menyiarkan siaran Pesta Bola 2026. Dan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo.

tiga hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Belajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena diberikan kesempatan kembali di hari ini kita dipertemukan dalam Religi Pagi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Hari ini di Pro 4 dan Pro 1 akan membahas topik akidah dan juga tauhid. Saya sudah bersama dengan narasumber kami, Bapak Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid MH. Bapak Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MH. Saya menyapa beliau di pagi ini. Assalamualaikum Ustaz Bahmid. Insyaallah sehat walafiat Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mulai program Religi Pagi. Namun terlebih dahulu kami dimintakan untuk didoakan Ustaz Tafadol.
2: Rabbana fa innaka bina rahim. Wa la tu'adzibna fa anta 'alaina qadir. Wa latuf bina Allahumma fi majrat bil maqadir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Syukran Ustaz, dan kita menerima pertanyaan-pertanyaan di WhatsApp, YouTube maupun telepon. Pagi ini kami beri kesempatan Anda bertanya tentang topik akidah dan tauhid di 0821-9664-8664. Jadi silakan disesuaikan pertanyaan-pertanyaannya dengan topik setiap hari Sabtu dalam sepekan. Kita belajar pondasi utama kita sebagai seorang Muslim, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah dan dijadikan tempat bergantung. Di pagi ini, pendengar dan sahabat budaya Muslimin Muslimah, kita akan dicerahkan dengan topik tersebut. Jadi ketika ada di antara Anda yang ingin bertanya terkait hal-hal berkaitan dengan akidah dan tauhid, kami persilahkan untuk bergabung di 0821-9664-8664. Sudah ada penelpon? Oh, belum ada. Baik. Kita akan mintakan terlebih dahulu penekanan yang penting dari Ustadz Bahmid sambil kami menanti telpon berdering. Ustadz Tafadol.
2: Baik. Ada tiga hal yang menjadi dasar utama ajaran Islam. Mm-hmm. Bisa kita simpulkan ajaran Islam itu terdiri dari tiga hal besar. Yang pertama, ajaran yang terkait dengan keimanan. Ajaran ini adalah fondasi sangat dasar. Karena bangunan dia adalah fondasi. Yang kedua, ilmu ini dibahas dalam sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu akidah. Pembahasannya adalah tentang rukun-rukun iman. Pembahasannya adalah tentang rukun-rukun iman yang ada. fiqih hukum. Ilmu ini biasa diberi nama dengan nama yang lain. Pembahasannya sama, tapi dengan istilah yang berbeda. Biasa yang paling populer disebut dengan ilmu akidah. Akidah berasal dari akar kata akada yaqidu yang artinya mengikat. Dia akidah, akidah artinya simpul. Simpul yang kuat ini tentu diberi nama keyakinan sebagai akidah karena diharapkan akidah itu menjadi simpul ikatan yang sangat kuat yang berada pada hati seseorang. Yang kedua disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhid yang artinya mengesakan. Esakan hanya sebenarnya hanya bagian kecil dari pembahasan akidah atau pembahasan masalah iman. Karena itu hanya terkait dengan masalah keimanan kepada Allah, itu pun keimanan kepada Allah tidak secara keseluruhan. Kenapa ilmu yang membahas masalah yang luas ini disebut dengan ilmu tauhid? Karena pembahasan yang sangat utama tentang keimanan adalah bagaimana mengesakan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah dasar dari tauhid secara keseluruhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu, tauhid dinamakan atau ilmu tentang rukun-rukun iman dinamakan sebagai ilmu tauhid. Isinya apakah berbeda dengan akidah? Tidak, isinya sama. Akidah dan tauhid itu sama. Nama yang lain biasanya juga disebut dengan usuluddin. Biasanya juga disebut dengan pokok-pokok agama. Usuluddin. Usuluddin berasal dari kata asal atau pokok. Kenapa disebut usuluddin? Kita tahu karena pokok agama itu adalah tentang masalah keimanan. Dan nama yang lain yang biasa juga disebut dengan al-fiqh ul akbar, biasa disebut dengan juga al-fiqhu al-akbar, tapi ini nama tidak populer sekarang, sudah tidak dipakai sekarang. Nama ini hanya dipakai dahulu, bahkan Imam Abu Hanifah pernah menyusun sebuah kitab yang diberi nama al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar yang isinya adalah tentang
1: keimanan,
2: ilmu-ilmu tentang keimanan. Nah, ada satu ilmu lagi yang populer, yaitu disebut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam isinya sama, tentang membahas tentang akidah. Tapi di dalam ilmu kalam ditambahkan pembahasan akidah dengan dalil-dalil logika, dengan dalil-dalil argumentasi yang terkait dengan akal. Dan ini tentu saja menjadi sangat penting karena banyak sekali orang di luar sana, baik orang yang tidak beriman kepada ajaran Islam atau yang mereka mengaku berajaran Islam akan tetapi mereka menyimpang. Mereka perlu didebat selain dengan nas, tentu saja dengan akal yang sehat. Itu yang disebut dengan ilmu kalam. Lima ilmu ini, lima nama ini namanya ilmu kalam adalah penamaan yang berbeda untuk objek yang sama. Itu kira-kira yang kedua. Yeah. Kalau sudah ada yang bertanya, sudah apa-apa kita putus. Kita lanjutkan.
1: Iya, saya sudah terhubung juga ini Ustadz Bahmit dengan narasumber lain, Ustadz Husni Idrus, Bapak Dr. Haji Husni Idrus LC, MSI, CDAI. Assalamualaikum Ustadz Husni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah sehat walafiat Ustadz. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Sehat walafiat.
1: Iya, baik. Kita coba menunggu telepon. Ya, sudah ada. Ada telepon di layanan kami 08219648664. Silahkan sebutkan nama dan alamat. Terputus ya. Oke. Saya juga punya akses di WA. Ini bisa digunakan sahabat budaya muslimin muslimah. Jadi kalaupun di telepon belum bisa terhubung, Anda boleh menggunakan 08219648664 untuk layanan WhatsApp dan kanal YouTube kami live chat di RRI Gorontalo, silahkan digunakan. Sudah ada penelpon belum? Belum ada. Saya coba baca ini Ustadz, ada pertanyaan dari siapa ini ya, Iskandar Bowato mau bertanya, apakah selama hidup ini kalau tidak mengenal akan Allah, apakah mendapat dosa karena mengenal akan Allah itu wajib? Iya, iya, iya. Pak, siapa ini yang mau menjawabnya? Ustadz? Oh, tafadhol Ustadz Usni.
3: Ya, bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu sebagai khalifah fil ardi. Dia sebagai khalifah, sebagai perpanjangan dari visi misi ketuhanan untuk memakmurkan dunia. Maka yang diminta huwallazi ansha'akum, ya huwallazi ansha'akum fil ardi wastamarakum fi. Ya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian di muka bumi ini, wastamarakum fiha, dan meminta kalian untuk membangun dunia ini atau bumi ini. Nah, di antara tugas kekhalifahan itu adalah, ya, di antara tugas kekhalifahan itu adalah membangun peradaban tauhid di dunia ini. Nah, kalau dia punya hubungan antara khalifah sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dan tujuan penciptaannya adalah membangun peradaban tauhid, maka berarti, ya, maka berarti mengetahui ilmu tentang ketuhanan atau ilmu tentang akidah yang apa namanya, yang ujung-ujungnya adalah mentauhidkan Allah secara zat, sifat dan perbuatannya, itu adalah hal yang wajib yang tidak bisa dipisahkan antara kita, ya, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara apa namanya, di antara qauli yang masyhur, ya,
1: yeah,
3: di kalangan para ahli tasawuf disebutkan kuntu kanzan makhfiya, aku adalah, kata Allah, aku adalah sesuatu yang tersembunyi, fakhalaqtul khalqa liya'rifuni, ya, aku, maka aku ciptakan manusia untuk liya'rifuni, untuk mengetahuiku. Nah, ini maksudnya adalah penciptaan manusia sebagai khalifah fil ardi itu yang tujuannya memakmurkan dunia dengan tauhid itu, maka tauhid posisinya sebagai awwalu ma'rifah. Dia adalah pengetahuan pertama yang harus ditahu oleh manusia. Jika dia adalah pengetahuan pertama yang harus ditahu oleh manusia, maka hukumnya adalah wajib seorang manusia mengetahui siapa penciptanya, pemberi rizki dan yang menjamin kehidupan. Saya kira begitu.
1: Iya, iya. Ustadz Bahmit mau menambahkan atau kita lanjut ke pertanyaan? Lanjut ya, baik. Ini ada, sebentar, afwan. Ini ada Roman Gani di Tenilo. Ustadz, apa beda alam kubur dengan alam barzah? Dan apa itu liang lahat? Tafadhol Ustadz Bahmit.
4: Istilah yang kurang lebih sama. Seseorang dimasukkan ke dalam kubur dan kuburan itu menjadi barzah. Barzah itu adalah batas, penghalang, penghalang antara dunia dengan akhirat. Dia seperti tempat terakhir. Dan di akhirat juga bukan di
1: dunia.
4: Kalau yang dimaksud dengan kubur adalah sebuah liang yang kecil, tentu itu bukan alam yang dimaksud, bukan. Jadi yang disebut dengan alam kubur adalah sebuah alam yang berbeda dengan alam dunia ini. Di definisinya berbeda. Ada dimensi kegaiban. Akan tetapi dimensi tersebut tidak sampai kepada dimensi akhirat. Itu yang disebut dengan alam kubur. Istilah yang lain adalah baitul rumah barzakhun, dan di antara mereka ada barzakh, ada penghalang. Itu sedangkan lahat, biasa kita sebut dengan liang lahat. Istilah liang lahat tentu secara bahasa dipakai untuk lubang kecil yang berada di dalam kubur. Jadi kalau kita lihat kubur itu ada lubang yang bagian bawah, itu yang biasa disebut lahat. Walaupun secara urf atau secara kebiasaan kita kalau dibilang liang lahat itulah kubur yang bersifat fisik, yang disebut dengan liang lahat adalah kubur yang bersifat fisik. Kan tapi secara spesifik liang lahat adalah kubur bagian bawah yang berada cerukannya itu, dan yang disebut dengan lahat. Wallahu a'lam.
1: Ya, baik. Ustadz Husni mau menambahkan? Oh ya, oke. Saya cek dulu telepon kalau sudah ada yang mau bergabung. Belum ada telepon, tapi masih tetap ditunggu ya. Anda yang ingin bergabung di layanan 0821-9664-8664. Sambil menanti layanan telepon, kami baca kembali pertanyaan dari Pak Raflin Pakaya. Para kiai, para ulama dan masyarakat dunia berdoa di depan Ka'bah Masjidil Haram. Doa mereka, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimah wal mu'minina wal mu'minat. Doa mereka makbul. Pertanyaannya, dalam konteks akidah, apakah kaum muslimin dan muslimah di Gorontalo masih punya dosa? Ustadz Husni, tafadhol.
3: Ya, berkaitan dengan doa di Masjidil Haram di depan Ka'bah adalah doa yang sangat-sangat mustajab ya, sangat-sangat mustajab berdoa di sana. Hanya hak untuk menerima dan ditolak itu adalah hak Allah secara mutlak. Jadi Allah berhak menerima dan Allah pun berhak berhak menolak. Sebagian besar orang yang berdoa di Ka'bah itu sebagian besar diterima. Tapi juga tidak bisa dipungkiri ada yang bukan diterima, ada yang ditangguhkan. Yang kedua ada yang diganti karena mungkin tidak cocok doanya. Ada yang nanti disimpan sampai ada yang nanti disimpan di akhirat. Ya semua itu bisa kita katakan Allah terima, tapi dengan desain yang berbeda-beda. Pertanyaan tadi adalah apakah kalau sudah ada para jamaah haji mendoakan di Ka'bah, kemudian sudah terampuni semua dosa orang yang di Gorontalo dengan doa Allahumma fil muslimin wal muslimat? Ya jawabannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita mau petakan, Ibu Indah, bahwa dosa itu kan terbagi jadi dua ya. Malah ada yang membagi tiga. Ada dosa yang sifatnya kesalahan yang terjadi antara kita dengan Allah. Ya, antara kita dan Allah. Ini namanya kesalahan hablu minallah. Yang kedua ada kesalahan manusia dengan manusia. Ya, ini yang disebut dengan kesalahan sosial. Yang bisa terampuni oleh doa orang lain, ya, untuk kita. Misalnya di Ka'bah, untuk kita di Gorontalo. Itu bisa saja dari doa-doa yang dari dosa-dosa yang kita lakukan antara kita dengan Allah. Sementara hubungan kita dengan manusia yang rusak, hablu minallah, hablu minannas, kita yang rusak, itu tidak cukup hanya karena didoakan oleh orang lain. Ya, kemudian kita dengan sengaja melakukan kesalahan dari manusia. Jadi kesalahan dari manusia bukan tidak butuh istighfar, tapi butuh penyelesaian. Kita pernah mencaci dia, kita pernah memaki dia, kita pernah mengkhianati dia, kita pernah membohongi dia dan seterusnya. Itu tidak terhapus dan doa orang lain untuk kita, tapi kita sendiri yang kemudian yang bisa menghapus itu dengan cara menyelesaikan atau dengan cara kita berbaik saling memberi dan meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang sifatnya sosial. Dibedakan mana kesalahan individu kita dengan Allah dan kesalahan sosial. Doa semua dikabulkan oleh Allah, tapi kategorinya seperti yang kita sampaikan tadi.
1: Iya, Masya Allah. Baik, kita lanjut lagi. Ini pertanyaan Ustadz. Mungkin juga ini pertanyaan yang harus kita dengarkan baik-baik pencerahan dari para Ustadz ya. Ketika seseorang kehilangan orang yang sangat dicintai, tapi secara tiba-tiba, bagaimana akidah Islam membimbing kita agar tetap beriman kepada qada dan qadar Allah? Bagaimana cara mengikhlaskan kepergian orang yang kita sayangi tanpa membiarkan kesedihan itu berubah menjadi sikap yang melemahkan keyakinan kita kepada Allah. Ustadz Bahmit mungkin bisa memberikan pencerahan sekaligus menghibur begitu Ustadz ya, karena memang kondisi kehilangan mendadak itu terkadang muncul pertanyaan macam-macam di hati. Silakan Ustadz Bahmit.
2: Jadi tugas saya sekarang menghibur ya semua orang yang.
1: Masya Allah.
2: Masya Allah. Jadi memang seseorang itu akan merasa kehilangan saat dia merasa memiliki.
1: Iya.
2: Saat kepemilikan itu semakin kuat dalam hatinya, rasa kehilangan itu semakin kuat. Karena itu, saat kita kehilangan keluarga kita, tentu tingkat kesedihan kita akan berbeda-beda. Beda saat kita kehilangan orang tua, bahkan orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan pun akan berbeda. Jadi juga dengan istri atau suami, begitu juga dengan sepupu, dengan saudara, itu akan berbeda. Nah, apa yang harus kita masukkan ke dalam hati? Akidah kita, makanya kita semuanya hanya, bahkan diri kita pun ini hanya, kalau kita ini tidak memiliki apa-apa. Itu yang kita yakini, kita masukkan. Kita ini cuma dititik. Dan kalau itu ada di dalam hati kita, kalau mau diambil titipan itu, ya diberikan. Itu yang harus kita tanamkan terus menerus. Kita ini kalau seperti mobil, cuma seperti titipan karakter. Cuma dititipi mobil yang kita bawa sementara, sedang diperbaiki, setelah itu Tuhan yang ambil lagi. Itu kalau kita tanamkan terus menerus, insya Allah, rasa, memang manusia itu kalau sudah berinteraksi dengan sesuatu dan dititipkan sesuatu dan itu cukup lama, maka perasaan seperti memiliki itu ada. Kalau dalam masa perontalannya mama kolah. Kolah apa pun kita pikir dengan perasaan tadi. Ya berikut, dunia ini kita cintai dan itu wajar. Dan kita akan rela kehilangan dunia atau sesuatu yang kita cintai kalau, pertama, kalau itu benda akan ditukar dengan sesuatu yang lebih indah, yang lebih mahal. Kita bila dimintai satu motor kita, tentu kita tidak ikhlas. Tapi kalau dikatakan diambil motor kita, tapi seminggu lagi ditukar dengan mobil, kita akan ikhlas. Kenapa? Karena tukarannya lebih baik. Maka saat diambil dunia ini dari kita, diambil harta kita, diambil semuanya, tapi kata Allah akan ditukar dengan akhir. Ditukar yang khairun wa abqa, ditukar dengan yang baik, tentu kita akan lebih siap. Kenapa? Memang perpisahan dengan dunia ini sementara. Dan sementara itu relatif, karena walaupun kita menunggu di alam kubur itu bagi orang yang hidup terasa lama, tapi bagi orang yang meninggal itu bisa relatif, bisa berbeda-beda. Ada orang yang mungkin merasa di dalam kuburnya cuma sehari atau cuma setengah hari, sebagaimana Nabi yang diungkapkan di dalam Al-Quran, dimatikan 100 tahun tapi dibangkitkan lagi, dia perasaannya cuma mati setengah hari. Bisa gitu juga insya Allah. Orang yang beriman itu merasa lama, dia merasa cuma setengah hari tertidur, merasa cuma setengah hari mati walaupun itu sudah 1000 tahun. Maka perpisahan dengan dunia ini adalah sementara, cuma seperti orang tidur jam 9 bangun insya Allah jam
1: 10,
2: jam 5 pagi. Jam 5 pagi ini sudah bangun, ini sudah hari kiamat. Dan perpisahan sementara itu bagi kita tidak berat, apalagi kalau berpisah dengan sesuatu yang akan diganti. Begitu juga berpisah dengan orang yang kita cintai, anggaplah ini perpisahan seperti orang berangkat tidur dan akan ketemu
1: lagi.
2: Ya, sebenarnya cuma seperti itu. Karena walaupun kita mati 1000 tahun, kalau kita orang baik, maka setelah ulama itu seperti tidurnya bidadari, perasaannya itu cepat. Misli, karena waktu itu bagi perasaan seseorang nisbi. Jadi bila seseorang kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan saudaranya, anggaplah kehilangan itu cuma seperti orang tidur, besoknya ketemu lagi. Jadi orang dia meninggal 100 tahun, itu cuma seperti orang berpisah dengan kita. Dan bagi kita itu insya Allah akan mudah-mudahan bisa meringankan kesedihan kita. Yang paling khawatirkan satu, bukan soal mati. Insya Allah kita akan bertemu nanti di akhirat, dan pertemuan itu tidak akan lama. Walaupun 1000 tahun tidak akan lama. Tapi yang paling berbahaya satu, saat kita semuanya sudah di akhirat, lalu ternyata ada yang berbeda tempatnya dengan kita.
4: kita masuk surga insya Allah, dan ternyata orang yang kita cintai tidak berada di surga. Itu perpisahan yang paling berat, karena kita tidak akan bertemu. Kalau untuk bertemu, ia akan masuk surga, pertemuan sangat panjang, karena inna yawman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Dan yang berikut, yang terakhir, ingatlah, saat kita sabar, Allah ambil sesuatu atau orang yang kita cintai, tanda Allah sedang mengajak kita untuk menaik tingkat, untuk naik level, untuk menjadi al-muqarrab, derajat, menjadi orang yang didekatkan kepadanya, untuk layak mendapatkan cinta Allah, layak untuk menjadi. Ini peluang Allah memberikan kepada kita, peluang barangku itu kan milik Allah, yang aku titipkan kepadamu, aku ambil sementara, tidak lama. Itu pun uji engkau agar engkau sabar, agar apa? Agar engkau menjadi orang yang dekat denganku, menjadi orang yang kasih. Kita insya Allah meyakini paling tidak tiga hal itu, perasaan kehilangan itu insya Allah, walaupun pasti ada, tidak mungkin tidak. Perasaannya pasti sedih, tapi itu insya Allah akan berlarut dan pelan kita akan merasa lebih siap untuk menerima kehilangan.
1: Iya. Disinilah akidah berperan ya Ustadz, sebagai pondasi kita sebagai seorang Muslim untuk tetap teguh menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sudah.

0: Hal ini tertera dalam Al-Quran, Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11, yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya, kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Bersama para Ustadz Hikma Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
2: Ini di Pro 1 untuk Religi Pagi hari ini saya sudah punya penelpon. Silakan, halo Religi Pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirman, silakan.
3: Makasih, Pak Ustaz. Manusia dengan jin itu diciptakan Allah itu untuk menyembah kepadanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana pembelehan atau bolehkah manusia berinteraksi langsung dengan para jin ini? Apakah itu jin yang kita kenal, jin kafir, ada jin muslim itu? Dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan kedua jenis makhluk ini? Dan pandangan Islam tidak maupun tauhid itu kira-kira bagaimana ketauhidan kita, Pak Ustaz? Saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada penelpon lagi, kami beri kesempatan untuk diterima, biar nanti akan dijawab sekaligus oleh dua narasumber. Tadi ada pertanyaan dari Pak Dirman di Batu Da'a. Sudah berdering teleponnya, saya beri kesempatan. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz.
4: Ya, ya.
2: Silakan Pak Muiz.
4: Dulu itu orang tua kita itu tidak terlalu menginginkan bulan Muharram ini. Nah, di bulan Muharram ini orang-orang di luar kita itu tidak ada istilahnya orang yang di bulan Muharram katanya orang menikah, bangun rumah pun tidak ada waktu bulan Muharram. Nah, kira-kira apa siapa orang tua-tua dulu kita tidak begitu menginginkan di bulan Muharram ini dalam pelaksanaan-pelaksanaan nikah, bangun rumah.
2: Oke.
4: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Dirman tadi tentang berinteraksi dengan jin dikaitkan dengan tauhid dan akidah dijawab oleh Ustadz Husni. Tafadhol Ustadz Husni. Ustadz Husni masih bersama kami. Oke, okay. Ya. Silakan.
5: Di Quran surat jin itu ada ayat ya. Ayatnya bisa didengar Ibu Indah ya? Halo?
2: Iya, jelas sekali Ustaz.
5: Ya, ayatnya itu di Quran surat jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kalau diterjemahkan, sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, hingga mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Surat jin ayat 6 ini mengisyaratkan bahwa hubungan antara manusia dengan jin ini adalah hubungan yang terbatas. Bahwa manusia dia makhluk berbeda dengan makhluk jin. Itu satu. Dari sisi fisik dan kemudian dari sisi alamnya yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah kalau didasarkan pada ayat surat jin ayat 6 ini, ya ada larangan terindikasi bahwa orang yang bekerja sama dengan jin, ya meminta bantuan jasa jin ini adalah sesuatu yang terlarang karena ini adalah jebakan kesyirikan.

0: kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, hubungan interaksi ini langsung melalui alam ya yang kita lihat sekarang ini mistik, atau ya tidak secara langsung dengan ritual-ritual ritual meminta doa kepada jin atau minta pertolongan kepada jin, sebagaimana yang disebutkan ya, sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Ya di ayat yang ke-6 ini tidak akan ada hasil dari kerjasama permohonan manusia, laki-laki dari golongan manusia ke laki-laki golongan jin ini, illa rahaka, kecuali menjadikan ya manusia ini menjadi sesat. Jadi jin ini menjadi mau bikin manusia ini dengan cara minta bantuan kepadanya ya, menjadikan dia sebagai manusia yang sesat ya, karena dia adalah jebakan, dia adalah jebakan kesyirikan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ya, alam jin dengan alam manusia ini berbeda. Andai ada yang bisa melampaui itu, andai ada ya, secara otomatis tanpa dia minta, maka bisa saja mungkin. Ya, banyak cerita yang kita terima dari teman-teman, saudara kita yang pernah melewati atau pernah berinteraksi langsung yang secara otomatis ya antara jin dengan manusia. Ya, dan banyak pula yang ceritanya bahwa dia melihat jin dalam kondisi seperti itu atau dalam kondisi yang berbeda dengan kondisi manusia. Banyak. Ya, tapi dalam akidah bahwa berinteraksi dengan jin sambil meminta jasa dari jin ya, dan itu pada urusan-urusan yang sifatnya adalah akidah, maka ini adalah jebakan kesyirikan. Sama dengan orang sakit kemudian kita minta pertolongan melalui jin, atau sama dengan orang yang ya, orang kita lagi yang membutuhkan, kita kerja sama dengan jin. Sementara jin ini ya adalah makhluk yang berbeda dengan ya, berbeda dengan manusia. Berbeda halnya dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, jin itu adalah rakyatnya. Jadi bangsa jin itu adalah bangsa di bawah kendali kekuasaan Nabiullah Sulaiman bersama makhluk yang lain seperti semut, binatang-binatang ya, termasuk manusia, umat Islam atau umat tauhid saat itu. Itu berbeda konteksnya. Nabi Sulaiman sebagai nabi dan dia yang menguasai dan mengendalikan jin. Jadi jin bisa diperintah atas perintah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dalam konteks itu ya, dengan Nabi Sulaiman tidak dikategorikan sebagai perbuatan syirik ya, karena sudah dikuasai oleh Nabiullah Sulaiman. Adapun kita hari ini yang berdoa bukan kepada Allah, yang meminta bukan kepada Allah, yang bermohon bukan kepada Allah tapi melalui jasa jin, maka ini kategorinya adalah perbuatan yang terlarang. Terakhir saya katakan bahwa ya, iblis, syaitan itu 11-12 dan jin. Kana minal jinni fafasaka an amri rabbih. Jadi iblis itu yang tidak sujud kepada Adam. Dia punya anak buah namanya syaitan. Ya, keduanya ini kana minal jinni, dia berasal dari jin. Jadi jin yang mengajarkan kita tentang kesesatan tadi. Seperti itu.
1: Iya, baik. Pertanyaan berikut ini dari Pak Muiz tentang pandangan ataupun anggapan masyarakat. Masih ada aja yang beragam, Ustadz Bahmit ya, padahal bulan Muharram ini kalau menurut saya syahrullah begitu ya Ustadz, tapi masih ada orang yang takut, orang yang masih ya seperti itu. Tadi Pak Muiz mungkin sudah menggambarkan situasinya, suasana hati beragam masyarakat Ustadz dalam bulan Muharram. Tafadhol Ustadz Bahmit bisa mencerahkannya.
2: Keyakinan seperti ini, merasa bulan-bulan atau waktu-waktu tertentu terjadi pertama, kita jadi bahkan hampir seluruh dunia, tanpa daerah, hampir semua daerah kita mungkin menyimpan keyakinan-keyakinan seperti ini dan turun di warisan turun-temurun. Dan memang tidak mudah. Kita hilangkan kebiasaan turun-temurun yang kakek kita juga melakukannya. Lahir-lahir sudah seperti itu kita temui, maka tidak mudah. Oleh karena itu orang-orang Quraisy dahulu itu sulit untuk beriman, karena apa? Mereka sudah terbiasa, itu karakter itu susah untuk berpindah dari status quo, dari kebiasaan.
1: kebiasaan.
2: Di dalam bangsa Arab di zaman jahiliyah juga ada hal yang seperti itu. Di zaman Rasulullah misalnya, ada di antara mereka yang berkeyakinan bahwa menikah di bulan Syawal. Itu di bulan Syawal sesuatu yang buruk. Maka mereka tidak mau menikahkan anaknya di bulan Syawal. Rasulullah datang membatalkan itu semua. Rasulullah mengatakan la adwa wa la tiara. Jadi akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau justru menikah itu di bulan Syawal. Untuk apa? Langsung praktekkan. Karena terkadang hal yang seperti ini kalau hanya sekedar teori dalam bentuk perkataan, dalam bentuk narasi kurang kuat. Tapi kalau kita buktikan langsung dengan kita langsung menikah di bulan itu, kita melakukan sesuatu di bulan itu, dan ternyata tidak terjadi sesuatu, tidak ada hal yang terjadi, maka orang lain melihat, oh ternyata tidak ada apa-apa. Dan ternyata aman-aman saja, sehingga menambah keyakinan orang. Ternyata ini tidak ada masalah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, wa yu'jibunil fa'lu. Dan aku senang dengan sesuatu yang bersifat optimis. Rasulullah itu agamanya tidak senang dengan umatnya yang selalu pesimis. Melihat orang, bikin soy orang ini. Kita lihat benda tertentu, bikin soy orang ini. Jadi segala sesuatu soy, dan itu mempengaruhi cara berpikir kita, mindset kita. Dan kalau seseorang itu kendali tubuhnya, cara dia mengambil keputusan itu akan ditentukan oleh apa? Oleh mindsetnya, oleh cara berpikir dia, oleh perasaannya. Kalau suasana batinnya adalah suasana negatif, maka bisa dikatakan hidupnya juga akan berada dalam kehidupan yang negatif. Bukan karena benda itu sendiri membawa negatif, tapi pikirannya yang sudah negatif.
1: Auranya ya.
2: Auranya sudah negatif. Oleh karena itu ini harus dilawan. Ini harus dilawan. Dan ini sempat ditanyakan di beberapa platform fatwa, diantaranya lembaga fatwa Mesir. Dan itu dinafikan. Ini sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang tidak boleh kita yakini. Begitu juga ditanya di platform NU yang ada. Kita bisa cek lah di platform NU. NU ya, Nahdlatul Ulama. Ini tidak boleh untuk kita yakini. Dan Imam Nawawi juga menyebutkan ini dalam salah satu kitabnya. Menyebutkan tentang saat memberikan syarah tentang hadis ini. Beliau punya syarah kitab namanya Sahih Muslim. Beliau mengatakan itu kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu yang selalu bertasyaum. Tasyaum itu merasa pesimis, merasa sombong, merasa kita sekarang dengan segala sesuatu. Dan ini akhirnya menghalangi mereka untuk melaksanakan sesuatu hanya karena barang tersebut. Tidak jadi melakukan sesuatu, tidak jadi berbisnis, tidak jadi melakukan transaksi padahal untung sudah di depan mata, tidak jadi melakukan segala macam kegiatan hanya karena merasa pesimis, merasa soe, merasa tidak beruntung, merasa rugi dengan sesuatu. Akhirnya menghalangi banyak kepentingan-kepentingan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, ini harus kita lawan. Dengan keyakinan kita segala sesuatu berasal dari Allah dan waktu-waktu tersebut tidak menyimpan keburukan. Keburukan itu datang dari mana? Dari perangai kita, dari pribadi kita, dari dosa kita. Kita menyebabkan keburukan. Jadi kalau kita merasa khawatir, misalnya kita mimpi tidak baik, kita merasa perasaan kita tidak enak, karena biasanya mukmin itu ada firasat. Maka berlindunglah kepada Allah dengan apa? Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa-doa namanya doa
1: benteng pertahanan.
2: Benteng. A'udzu bikalimatillahit tammah bismillahilladzi la yadhurru setelah itu qul huwallahu ahad. Kita baca ayat kursi sebelum tidur. Itu semuanya adalah ayat-ayat, semuanya adalah zikir-zikir perlindungan. Ditambah lagi kita banyak bersedekah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makiru bisadaqah fa innal bala'a la yataqatta'a. Segeralah kalian bersedekah karena bala bencana tidak akan bisa melewati sedekah kalau kita merasa ada bahaya yang mendekati kita. Wallahu a'lam.
1: Iya Ustaz. Kadang-kadang juga kalau lagi sakit ada tips orang tidak mau minum obat tapi ambil kalkulator, hitung-hitung dan dia bersedekah. Sehat Ustaz.
2: Sedekah alhamdulillah baik, tapi tidak berarti menghalangi atau menafikan berikhtiar dengan doa apa dengan obat ya. Jangan tapi bikin semua orang hanya dokter sudah tidak didatangi lagi, bahaya juga ya. Itu bagian dari ikhtiar yang namanya dokter.
1: Iya, masya Allah kita
2: tapi
1: sudah
2: dahsyat sekali pengaruhnya.
1: Iya, betul. Baik, kita sudah dicerahkan di pagi ini, alhamdulillah, dan kita sudah di penghujung waktu. Syukron untuk Ustaz Bahmid, Ustaz Husni, juga untuk Basnas Provinsi Gorontalo yang selalu mendukung program Religi Pagi RRI Gorontalo. Ustaz Husni masih bersama kami, tafadol, kita didoakan di pagi ini.
3: Baik, mari sama-sama kita doakan semoga pertemuan ini berkah, ilmu kita bertambah.
1: Amin ya
3: rabbal alamin. Kita beribadah lebih kuat lagi.
1: Amin.
3: Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa huwa tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Tentu ditukuk pada Quran, pasti berzikir, pasti bangun tengah malam. Semoga tata kehidupan itu tidak bisa berlanjut ketika kita tiba di Gorontalo ini.
2: Saya minta kepada seluruh pejabat di rumah sakit untuk menjalankan tugasnya dengan baik, tinggalkan kelakuan yang lama. Maka dari itu, saya minta rumah sedangkan juga boleh dirobah, apalagi cuma karakter.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi, selengkapnya bersama saya, Bakri Kota Buka.

0: Selamat pagi dan kita awali dengan informasi pertama. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengajak kepada seluruh jemaah haji Provinsi Gorontalo yang telah tiba kembali di daerah ini agar dapat meningkatkan silaturahim melalui berkumpul dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Terkait dengan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Provinsi Gorontalo, dalam hal ini kloter 28 dan 30 berjalan dengan lancar. Menurut Gusnar, setelah lebih kurang sebulan berada di Tanah Suci, tentu para jemaah haji tersebut akan mengalami kembali perubahan tata kehidupan setelah menjalani ibadah haji. Disadari untuk kegiatan yang dilakukan selama menunaikan ibadah haji adalah beribadah yang mencakup mendirikan sholat lima waktu dan sholat sunnah lainnya, kemudian membaca Al-Quran dan berzikir. Diharapkan tata kehidupan yang telah dijalani selama kurang lebih sebulan berada di Tanah Suci ini dapat dilanjutkan di Provinsi Gorontalo.
1: Sekarang mengalami kembali perubahan tata kehidupan dan sudah satu bulan kurang lebih berada di Tanah Suci, kerjaannya adalah beribadah, sholat, tentu bersyukur baca Quran, pasti berzikir, pasti bangun tengah malam. Semoga tata kehidupan itu juga bisa berlanjut ketika kita tiba di Gorontalo ini.
0: Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Kementerian Haji dan Umroh berupaya memaksimalkan pelayanan pemberangkatan maupun pemulangan jemaah haji tahun 2026 ini dengan sebaik-baiknya. Pendengar sarana dan prasarana pasca Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan 17 tahun 2026, lokasi pelaksanaan gelar teknologi akan dijadikan sebagai lokasi agrowisata.
2: Kawasan gelar teknologi yang menjadi lokasi penyelenggaraan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Limboto, Kabupaten Gorontalo akan dikembangkan menjadi kawasan agrowisata. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta menjadi salah satu tempat edukasi berbasis pertanian dan perikanan di Provinsi Gorontalo. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi usai melakukan kunjungan ke kawasan gelar teknologi kemarin mengungkapkan keberhasilan Provinsi Gorontalo menjadi tuan rumah penas ke-17 harus meninggalkan warisan yang dapat dimanfaatkan masyarakat setelah seluruh rangkaian kegiatan nasional tersebut berakhir.
3: Ada tiga bangunan yang memang dibangun dan sayang sekali kalau dibongkar. Tentunya ini juga salah satu jawaban kepada masyarakat bahwa lokasi ini tetap akan dipertahankan menjadi agrowisata. Nah, tentunya saya juga bermohon pada Kementerian Perikanan dan Kelautan, ini sekiranya bangunan saung KKP ini mohon tidak dibongkar, termasuk biobloknya sekiranya bisa dipertahankan di sini. Karena ini juga bisa menjadi salah satu edukasi pembelajaran untuk anak-anak kita ya, yang mempunyai hobi tentang perikanan, pertanian ya, ada ketertarikan. Mudah-mudahan juga ini ada tempat arena memancing ya, juga menjadikan salah satu ikon untuk Gorontalo bahwa Pemerintah Gorontalo sangat bertanggung jawab setelah pasca penas ini tidak terbengkalai dan tentunya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena ini anggaran tidak sedikit yang sudah dikeluarkan di tengah efisiensi.
2: Menurutnya konsep agrowisata akan menggabungkan sektor pertanian, perikanan, edukasi, dan pariwisata sehingga kawasan tersebut menjadi tempat pembelajaran bagi petani, nelayan, pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat berbagai inovasi di bidang pertanian dan perikanan. Ida Saida menjelaskan, selama penyelenggaraan Penas ke-17, kawasan tersebut menampilkan beragam teknologi pertanian dan pelut tanaman unggulan, budidaya ikan tawar hingga inovasi yang dapat menjadi daya tarik wisata edukatif. Bobi Riawan melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Direktur Rumah Sakit Clara Gobel atau RSCG Bualemo saat ini dijabat Dr. Roni Imran. Dengan adanya penggantian ini diharapkan pelayanan dan tata kelola rumah sakit ini lebih optimal.
4: Bupati Bualemo Rumpago menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit Clara Gobel melalui pelantikan direktur baru. Momentum pergantian kepemimpinan tersebut diharapkan menjadi awal perubahan bagi rumah sakit milik pemerintah daerah ini agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. Pelantikan direktur rumah sakit Clara Gobel Bualemo berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Bualemo kemarin. Pada kesempatan itu, Bupati Bualemo Rumpago mempercayakan kepemimpinan rumah sakit kepada Dr. Roni Imran, meski yang bersangkutan sebenarnya telah memasuki masa menjelang purna tugas. Bupati menilai keberhasilan rumah sakit tidak hanya bergantung pada direktur, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh pejabat dan pegawai. Sehingga itu, ia meminta seluruh jajaran meninggalkan pola kerja lama yang dinilai belum mampu menghasilkan tata kelola yang lebih baik.
5: Maka saya minta seluruh yang ada di rumah sakit melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pak Dr. Roni ini sudah mau pensiun, tetapi karena dibutuhkan rumah sakit, dan saya minta secara khusus untuk beliau bersedia untuk menjadi rektor. Dan alhamdulillah, walaupun berat, tapi karena ini panggilan dan amanah, beliau akhirnya siap. Dan saya berharap dukungan dari seluruh pejabat yang ada di sana itu sangat dibutuhkan. Olehnya itu, saya minta kepada seluruh pejabat di rumah sakit untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Tinggalkan kelakuan yang lama. Anda sudah dilihat oleh BPK tidak becus mengelola rumah sakit. Maka dari itu, saya minta rumah sedangkan muka boleh dirobah, apalagi cuma karakter. Maka dari itu, saya minta dengan sangat, dengan hormat, jalankan tugas ini dengan baik. Tidak ada manusia yang sempurna, dan ketidaksempurnaan itu kerja tim sangat dibutuhkan untuk memajukan rumah sakit.
4: Menurut Rumpago, perubahan budaya kerja menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Bualemo, yang mengingatkan seluruh aparatur agar mengedepankan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Bupati optimis kepemimpinan Dr. Roni Imran akan membawa perubahan positif bagi Rumah Sakit Clara Gobel, terutama dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien. Ia berharap seluruh pegawai dapat mendukung kepemimpinan baru demi mewujudkan rumah sakit yang profesional dan berorientasi pada pelayanan. Rusdianeta melaporkan.
0: Pendengar, keberhasilan pembangunan sektor pertanian dan perikanan dinilai membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kebutuhan petani dan nelayan. Berikut laporan Raihan Datal.
6: Kemajuan sektor pertanian dan perikanan membutuhkan dukungan yang berkelanjutan. Pendampingan serta kebijakan pemerintah dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas petani dan nelayan. Ketua KTNA Provinsi Gorontalo Arjun Mogulaingo mengingatkan petani dan nelayan agar terus berkonsultasi dengan pemerintah. Menurutnya, pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan hasil produksi sesuai target yang diharapkan.
7: Kepada petani yang sudah mendapatkan contoh-contoh bagaimana petani yang maju, nelayan yang maju, hendaknya selalu berkonsultasi dengan pemerintah. Itu sebab pemerintahlah yang punya kemauan, kemampuan untuk mendorong hasil petani dan nelayan itu agar memenuhi target sesuai harapan. Karena memang kita tidak bisa berharap banyak. Apapun petani lakukan, nelayan lakukan, kalau regulasi, skema pendanaan, permodalan tidak linier, maka saya yakin juga kehidupan itu tetap seperti itu.
6: Arjun menilai petani dan nelayan juga membutuhkan dukungan regulasi serta akses permodalan yang lebih baik. Menurutnya, tanpa kebijakan yang selaras dengan kebutuhan di lapangan, upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan akan sulit tercapai. Ia berharap pemerintah terus memperkuat dukungan agar sektor pertanian dan perikanan di Gorontalo semakin berkembang.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Dua orang warga negara asing asal Tiongkok dilakukan deportasi oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo. Langkah ini pendengar diambil setelah petugas mendapatkan bukti-bukti keduanya melakukan pelanggaran izin tinggal saat berada di Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
9: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo mendeportasi dua orang warga negara Tiongkok karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal saat berada di wilayah Gorontalo. Langkah tegas ini bermula dari informasi anggota tim pengawasan orang asing pada 11 Juni 2026 terkait adanya seorang warga negara asing berinisial KQ yang diamankan di sekitar kawasan pertambangan emas tanpa izin. Hasil penelusuran petugas kemudian menemukan KQ berada di salah satu penginapan di kota Gorontalo bersama rekannya berinisial Hajat. Menindaklanjuti informasi tersebut, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian melakukan pemantauan terhadap aktivitas kedua WNA tersebut. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, Joshua Pahala Martua, dalam konferensi pers kemarin mengatakan, pada 16 Juni 2026, sekitar pukul 21:45 waktu Indonesia Tengah, petugas mendapati kedua WNA kembali ke penginapan usai melakukan perjalanan. Saat itu petugas melihat kantong plastik berwarna putih yang diduga berisi sampel hasil pertambangan dibawa masuk ke penginapan. Petugas kemudian melakukan pengambilan keterangan serta mengamankan dokumen perjalanan keduanya untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan yang dilakukan di kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo, mengungkap sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Kakiu menggunakan izin tinggal terbatas investor dengan penjamin perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Sementara itu, Hajat menggunakan izin tinggal terbatas untuk bekerja dengan penjamin perusahaan di bidang konstruksi.
10: Kedua warga negara asing tersebut dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Sebagaimana pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan telah melakukan pelanggaran pasal 122 huruf A yang berbunyi, setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 400 juta.
9: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerja Gorontalo sebagai bentuk komitmen menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara. Setiap indikasi pelanggaran keimigrasian akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi hingga Kabupaten Kota akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Upaya ini dilakukan guna perbaikan sekaligus peningkatan pelayanan ibadah haji ke depan. Hendra Rauf menurunkan laporannya.
11: Setelah selesai melaksanakan kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji, Kementerian Haji dan Umroh tingkat Provinsi Gorontalo hingga Kabupaten Kota akan melakukan evaluasi yang berkaitan dengan seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Evaluasi kegiatan ibadah haji tersebut sangat penting dalam meningkatkan pelayanan haji di masa yang akan datang. Terkait dengan hal itu, Abdul Qohar Salilama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Gorontalo mengemukakan hal penting yang harus dibenahi berupa pemeriksaan kesehatan yang ke depan akan terus dimaksimalkan bahkan ditingkatkan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu aspek mendasar yang tidak dapat dipaksakan ataupun dikontrol. Untuk itu di musim haji tahun depan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang terjadi.
12: Paling pentingnya ini sebenarnya diisi soal kesehatan, karena itu sesuatu yang sangat-sangat mendasar yang tidak bisa kita paksakan, kita tidak bisa kontrol. Makanya insya Allah setelah pelaksanaan haji ini kami akan memulai lagi pelaksanaan haji untuk tahun 2027 insya Allah, dan kami akan melakukan verifikasi untuk jamaah yang akan berangkat.
11: Abdul Qohar menambahkan pihaknya akan melakukan verifikasi untuk para jamaah yang akan berangkat tahun 2027 nanti. Pendataan terhadap jamaah yang akan berangkat haji tahun 2027 tersebut akan diberlakukan berdasarkan kuota yang ada. Selain itu, Kemenhas Kota Gorontalo akan memanggil secepatnya para jemaah yang telah termasuk pada estimasi pemberangkatan haji tahun 2027.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar, penyalahgunaan narkotika masih menjadi persoalan yang kompleks di Indonesia. Narkotika juga termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Berbagai faktor dapat memicu penyalahgunaan narkoba, di antaranya kondisi ekonomi, lingkungan, dan tekanan pendidikan. Penyuluh narkoba BNNP Gorontalo, Dani Puluhulawa, mengatakan penanganan narkoba membutuhkan dukungan seluruh masyarakat, di mana BNN sendiri terus menggalakkan program P4GN sebagai langkah pencegahan.
13: Bicara narkotika tentunya pasti adalah masalah yang kompleks, salah satu extraordinary crime. Tentunya kalau bicara peningkatan yang untuk terjadi di masyarakat itu tentunya banyak hal. Misalkan jika kita kaitkan adalah faktor ekonomi dan lain sebagainya, kemudian kita kaitkan dengan lingkungan pendidikan, ada alasannya dengan stres pendidikan, kemudian yang mana anak itu mudah sangat dipengaruhi. Nah tentunya kita butuh peran masyarakat khususnya dalam menangani masalah narkoba. Kita nggak bisa bergerak sendiri. Tentunya kita hanya focal point. Berapa sih anggaran ada di BNN? Berapa sih sapras pegawai yang ada di BNN? Kita tidak akan mampu tentunya jika kita hanya bekerja sendiri. Tentunya fokus kami adalah menggelarakan P4GN, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap kepada masyarakat untuk tidak terjerumus kepada hal-hal menggunakan narkotika, apalagi bahannya vape sekarang, apalagi sudah ada zat narkotika di dalamnya yang tentunya masyarakat lebih mengikuti FOMO atau tren khususnya untuk vape itu sendiri, karena ada kandungan yang namanya etomidan yang awalnya itu belum masuk dalam Permenkes, akhirnya sudah masuk ke dalam Permenkes RI. Jadi sehingganya untuk penggunaan vape nantinya jika ada kandungan narkotika maka kita akan tindaki.
0: BNN mengajak masyarakat ikut berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dan upaya ini tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat. Masyarakat juga diminta waspada terhadap tren penggunaan vape. Sebab ada vape yang mengandung zat narkotika seperti otomidat. Jika ditemukan kandungan narkotika, penggunanya akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena itu pendengar, masyarakat diimbau tidak mudah mengikuti tren tanpa mengetahui resikonya. Sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Potabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Halo masyarakat Gorontalo, siap menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara dan memenangkan hadiah menarik? Ikuti Kris Jelajah Indonesia tahun 2026, kompetisi bergengsi dari Bank Indonesia. Tahun ini, Kris Jelajah Indonesia hadir dengan tema Jelajah Kuliner Nusantara, Bayar Praktis dengan Kris. Kompetisi ini mengajak generasi muda Indonesia untuk mengeksplorasi ragam kuliner khas daerah, sekaligus mendukung transformasi pembayaran digital melalui Kris. Bagi kamu yang berusia 17-35 tahun, minimal lulusan SMA atau sederajat, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Pendaftarannya gratis. Selain pengalaman seru menjelajah kuliner Nusantara, tersedia total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Ayo, tunjukkan kreativitas dan semangatmu bersama Kris Jelajah Indonesia 2026. Periode pendaftaran hingga 30 Juni 2026. Segera daftarkan tim kamu di website krisjelajah.id. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Instagram Bank _ Indonesia _ Gorontalo atau Instagram Kris GTO serta TikTok Kris GTO. Jadilah bagian dari generasi digital Indonesia. Jelajah kuliner Nusantara, bayar praktis dengan Kris.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: This is Hits. Here we go.

0: langsung hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Info cuaca.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 dan selanjutnya kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini Sabtu 27 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh perkirawan Supandi Nicholas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakhiran cuaca hari ini Sabtu 27 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Popayato Barat, Taluditi, Buntulia, Mautilango, Bulango Ulu, Suawa, Pinogo dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga 98% dan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

101,8 FM Radio Republik Indonesia, program 1. Selamat pagi pendengar, dan untuk menemani pagi Anda satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk Anda pagi ini pendengar, dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Gorontalo memberikan ruang kepada PT Pegadaian Cabang Gorontalo untuk memperkenalkan produk investasi emas kepada jajaran pegawai melalui kegiatan promosi yang digelar di kantor Ombudsman Gorontalo pada Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Kegiatan tersebut ini merupakan tindak lanjut atas permohonan PT Pegadaian melalui surat tertanggal 19 Juni 2026 terkait pelaksanaan program inklusi keuangan tahap 1 unit andalas. Dan dalam kegiatan itu juga kalau Gold Expert PT Pegadaian Cabang Gorontalo Aditya Fazriansyah juga bersama 3 orang rekannya ini memaparkan berbagai produk investasi emas yang dimiliki Pegadaian. Dan Ombudsman Gorontalo juga menyebut baik kegiatan tersebut sebagai bentuk sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dalam meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan bagi aparatur negara. Dan Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin juga mengatakan pihaknya terbuka bekerja sama dengan PT Pegadaian sebagai salah satu BUMN untuk memperkenalkan berbagai produk kepada seluruh insan Ombudsman Gorontalo, karena pendengar, menurutnya Pegadaian telah mengalami transformasi kelembagaan dari perusahaan umum atau perum menjadi perseroan terbatas atau PT, sehingga selain menjalankan fungsi pelayanan publik juga dituntut untuk meningkatkan kinerja bisnis untuk mendukung penerimaan negara. Nah, meski demikian pendengar, Muslimin juga menegaskan PT Pegadaian tetap berada dalam pengawasan Ombudsman terkait penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, dan ia juga menyebut selama tahun 2026 belum terdapat laporan masyarakat terkait pelayanan Pegadaian yang masuk ke Ombudsman Gorontalo. Nanti pengen informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita

0: percaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tahukah Anda pendengar bahwa perekonomian Provinsi Gorontalo pada triwulan 1 tahun 2026 ini juga menunjukkan kinerja yang positif ya, dengan pertumbuhan mencapai 7,68% secara tahunan atau year on year, dan tentunya melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi capaian tersebut juga terungkap pada kegiatan diseminasi kajian fiskal regional triwulan 1 tahun 2026 dan fokus group discussion atau FFGD, forum kolaborasi fiskal dan juga sektoral bidang kesehatan yang digelar kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tentunya pada Rabu 24 Juni 2026. Dan pendengar, kegiatan yang berlangsung di Aula Mohoyula Kanwil Provinsi Gorontalo itu dihadiri perwakilan instansi vertikal, organisasi perangkat daerah, Badan Layanan Umum atau BLU, Badan Layanan Umum Daerah, serta pemerintah daerah se-Provinsi Gorontalo. Dan forum tersebut juga menjadi wadah untuk membahas kondisi fiskal dan juga ekonomi daerah sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam pembangunan kesehatan. Jadi Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 2 Kanwil Provinsi Gorontalo Kun Sri Hartanto juga mengatakan bahwa kinerja ekonomi dan juga fiskal Gorontalo pada awal tahun 2026 ini juga masih terjaga dengan baik di tengah dinamika perekonomian global yang tentunya terus berkembang, pendengar ya. Dan yang pasti pertumbuhan ekonomi Gorontalo didorong oleh sejumlah sektor unggulan, antara lain pertambangan, industri pengolahan, serta transportasi dan juga pergudangan. Sementara itu, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat, dan kondisi tersebut juga turut berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM, membaiknya tingkat kemiskinan dan juga ketimpangan, serta terkendalinya inflasi daerah. Dari sisi fiskal, pendengar, realisasi pendapatan negara di Gorontalo hingga Maret 2026 ini juga mencapai 303,92 miliar rupiah atau 18,94% dari target. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai 2,449 triliun atau 26,89% dari pagu yang tersedia. Dan berdasarkan juga capaian tersebut, ini posisi APBN di Gorontalo mengalami defisit sebesar 2,145 triliun yang mencerminkan peran belanja negara dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah, pendengar ya. Dan pada tingkat daerah, pendapatan APBD hingga bulan Maret 2026 ini juga tercatat sebesar 980,67 miliar rupiah atau 13,97% dari target gitu. Dan pendapatan tersebut ini masih didominasi oleh dana transfer ke daerah atau TKD yang berkontribusi lebih dari 90% terhadap total pendapatan daerah. Dan sementara realisasi belanja daerah mencapai 1,80 triliun atau 15,55% dari target, dengan porsi terbesar digunakan untuk belanja pegawai, pendengar.

Terbuka. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Program saat hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, tentunya Gorontalo pagi ini dalam sesi kita Indonesia Peringat dengan topik menumbuhkan keadilan dan budaya berbagi atau mendorong kepekaan sosial terhadap sesama, terutama yang hidup dalam keterbatasan. Ya, silakan pendengar untuk Anda yang saat ini mendengarkan kami di Pro 1 di 101,8 MHz. Anda yang ingin berkomentar, memberikan tanggapan Anda seperti apa, kami persilakan Anda boleh bergabung melalui layanan interaktif kami di 08219648664. Atau Anda juga boleh berkomentar melalui media sosial. Sekarang kita sedang live di Facebook RRI Gorontalo dalam sesi kita Indonesia dengan topik menumbuhkan keadilan dan budaya berbagi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kehidupan bermasyarakat seringkali memperlihatkan jurang pemisah yang nyata antara mereka yang hidup berkecukupan dan mereka yang berada dalam keterbatasan. Tentunya ini menumbuhkan juga kepekaan sosial, bukan sekedar kewajiban moral, melainkan fondasi utama, fondasi penting ya, untuk menciptakan keadilan sosial yang merata. Ketika kita melatih diri untuk peduli terhadap situasi orang lain, kita juga tentu mulai menyadari bahwa kenyamanan yang kita nikmati hari ini adalah sebuah tanggung jawab untuk membantu meringankan beban sesama yang sedang berjuang demi memenuhi kebutuhan dasar mereka. Silakan pendengar 08219648664. Komentar tanggapan Anda seperti apa di layanan interaktif 08219648664 atau di media sosial Facebook RRI Gorontalo. Anda boleh berkomentar pendengar, sekarang kita sedang live ya. Ya, tentunya pendengar, budaya berbagi memang tidak selalu harus dimulai dengan materi yang berlimpah. Tentunya tindakan kecil yang juga konsisten seperti membagikan makanan, meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah, atau mengajar anak-anak di lingkungan marginal atau pinggiran, ini juga tentu memiliki dampak yang emosional yang sangat besar. Ya, 08219648664, pendengar komentar Anda. Silakan Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif di 08219648664 atau di media sosial pendengar ya. Kita sedang live di Facebook RRI Gorontalo saat ini. Ya, melalui aksi nyata ini juga memang kita sedang bersikap mengikis ya. Kita sedang mengikis sikap egois dan juga menggantinya dengan empati. Berbagi pada hakikatnya memanusiakan manusia, juga memberikan mereka yang hidup dalam keterbatasan rasa dihargai dan juga diakui sebagai bagian dari komunitas. Baik, silakan peringkat 08219648664 masih kami terus nantikan. Anda bergabung melalui layanan interaktif di 08219648664 ya. Atau di media sosial Facebook RRI Gorontalo. Kita sekarang sedang live juga. Jadi Anda yang ingin memberikan komentar dan tanggapan, silakan 08219648664 ya. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada. Pagi ini kami juga sudah tersambung dengan Bapak Rahmat Kasim. Beliau merupakan Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo Utara. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rahmat.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Rahmat, ini menurut Pak Rahmat ini bagaimana kondisi kepekaan sosial masyarakat saat ini? Apakah memang budaya saling membantu dan juga berbagi masih menjadi bagian kuat dalam kehidupan masyarakat khususnya di Gorontalo Utara atau seperti apa Pak?
1: Ya, terima kasih. Kalau saya itu sendiri, kalau dilihat secara kelembagaan untuk pengelolaan zakat infak sedekah, yakni lewat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo Utara, Kalau lembaganya, kami secara intens melakukan sosialisasi edukasi terhadap masyarakat bagaimana lembaga ini peduli, dan faktor yang menunjang adalah pengumpulan itu sendiri di badan amil zakat, terutama zakat mal. Nah, kalau secara lembaga itu kita bisa mempresentasikan sesuai data lapangan bahwa zakat mal itu rata-rata berasal dari ASN. Dari sekian ribu, ada sekitar 3.000-an ASN, 2.100 lebih. Itu ASN 6% itu sudah melakukan pembayaran zakat mal. Nah, kalau dari segi totalitas mujah di Gorontalo Utara, itu sekitar 10% yang berzakat mal secara totalitas itu dia baru berkisar 0.4%. Nah, sehingga yang 0.6 ini yang belum bayar zakat mal, yang harusnya ini dibayarkan ke Basnas dalam rangka penanggulangan. Nah, kepedulian secara orang per orang untuk sesama, misalnya dia adalah statusnya mujahid atau muntik, mungkin nanti ada sesuatu yang terlihat bahwa orang per orang yang berstatus fakir ini itu bisa dibantu kalau ada kejadian, misalnya korban bencana, ini ada tempat donatur. Kalau lewat lembaga sudah nah, tapi kalau antar sesama itu nanti pada ada kejadian atau ada hajatan yang bisa menjadi sasaran dari sesama di situ. Sehingga kami Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo Utara terus memberikan sosialisasi bagaimana dengan keberadaan jumlah mustahik atau fakir dan miskin utamanya dari 8 golongan ini bisa tertangani oleh lembaga khususnya Basnas Gorontalo Utara. Iya. Karena jumlah fakir di Gorontalo Utara itu begitu banyak, ada 3.053 jiwa.
0: Baik.
1: Sementara miskinnya ada sekitar 19.000 sekian.
0: Iya.
1: Gitu, terima kasih.
0: Iya. Baik. Pak Rahmat, tentu ini perubahan pola hidup masyarakat tidak terjadi begitu saja. Ada banyak faktor yang mempengaruhi juga cara seseorang memandang kehidupan sosial di sekitarnya. Nah, faktor yang menyebabkan kurangnya kepekaan sosial di tengah masyarakat modern ini bagaimana?
1: Pertama bahwa mungkin karena dengan tingkat pendapatan masyarakat,
0: iya,
1: sehingga kepekaan terhadap kepedulian ini agak di bawah. Kenapa? Karena peningkatan jumlah kemiskinan itu dia naik turun atau fakir miskin. Terlihat di situ bahwa kepedulian dan kepekaan ini sangat minim. Sehingga kita sebagai lembaga terus untuk memberikan edukasi bahwa secara lembaga perlu untuk memberikan hak mereka lewat zakat mal yang harus dikeluarkan. Karena kalau antar sesama kemudian pendidikan secara totalitas, secara rutin, itu disampaikan, ya mau dikatakan bahwa itu ada, ya sifatnya tidak rutin, ya ada ketika ada momen tertentu. Nah, sehingganya ini bagi kami adalah merupakan salah satu tugas besar yang harus diselesaikan, karena titik beratnya dari tadi yang disampaikan oleh pihak RRI bahwa sangat benar ya, agak rendah kemudian ini.
0: Baik.
1: Karena itu tingkat pendapatan juga berpengaruh terhadap kepedulian sosial atau kepekaan terhadap sesama.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Ya, kalau kita ingin membangun masyarakat yang lebih peduli di masa depan, tentu ini prosesnya juga harus dimulai sejak anak-anak begitu. Nilai kepedulian dan kebiasaan berbagi ini perlu juga dikenalkan sedini mungkin agar menjadi karakter yang melekat lah begitu. Nah, bagaimana ini Pak Ahmad? Cara paling efektif untuk menanamkan budaya berbagi sejak usia dini?
1: Ya, yang pasti itu harus ada di sekolah-sekolah. Ya, karena kita Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Gorontalo Utara, kami melakukan sosialisasi ya. Jadi ini intensitas dan edukasi itu saya tekankan dari awal itu sangat penting. Dan ini kami sudah lakukan, baik itu sosialisasi mengundang para mundasi atau para multi yang berbagi dan menggunakan zakat mal, dan yang secara ikhlas memberikan hartanya kepada fakir atau miskin. Nah, kalau di Basnas itu sudah melakukan beberapa kali, setiap tahun kan melakukan sosialisasi tempat atau secara langsung kepada para muzaki. Nah, bagaimana sejak dini ini harus ada di kita sebagai individu yang peduli, maka dia harus disosialisasikan atau diberikan di sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua, para pemimpin yang ada di daerah itu, contohnya dari para camat, kemudian kepala desa, ada sebuah penelitian sudah difasilitasi banget gerakan infak. Kami ada gerakan infak 2000 di daerah ini. Kenapa? Karena jumlah fakir yang banyak itu. Sehingga gerakan infak yang kami bangun sejak tahun 2022 ini, 23, ini sangat berarti terkumpul dalam setiap tahun untuk kita bisa berbagi kepada yang membutuhkan. Ya, apabila ini terjadi ketika ada kebencanaan. Saya kasih contoh bencana yang terjadi di daerah ini, sering banjir misalnya. Nah, itu kepedulian kesama itu akan hadir ketika sudah ada yang terjadi. Nah, mengantisipasi ini lewat gerakan Impak 2000 itu strategi mana? Kami yang memberi saran bahwa ada baiknya kepedulian pemerintah, ya, kami juga sama pemerintah, lembaga pemerintah struktural yang bersifat mandiri. Secara formal kami sudah lakukan. Ada dinas instansi teknis lainnya, itu labelnya memang masuk label untuk peduli masyarakat. Tetapi kalau anggaran tidak tersedia, tidak mungkin ini bisa dilakukan. Nah, mungkin hanya ada orang per orang secara derma memperhatikan ini. Nah, tetapi
0: iya,
1: ilmu yang memang dapat untuk itu.
0: Oke.
1: Iya, ya. Tetapi sosial ini tidak bisa mencukupi keberadaannya setiap bulan. Ukurannya misalnya per bulan. Nah, sebenarnya yang peduli secara langsung itu, ya, kalau dipresentasikan paling sekitar 0,5%. Iya. Karena kita sering tidak mengetahui apakah dia terpenuhi kebutuhan pokoknya daerah ini. Nah, Basnas sudah mengetahui ini karena kami sudah mendata, pendatanya langsung mengetahui ini. Sehingga bagaimana yang membackup ini adalah anggaran, kita harus dapat secara maksimal berbagai lembaga peduli terhadap umat ini. Karena tidak terus yang melakukan strategi pengumpulan kebutuhan pokok yang tidak bisa dijangkau lebih oleh masyarakat, seperti itu.
0: Oke. Nah, Pak Ahmad, banyak masyarakat yang juga masih beranggapan bahwa persoalan kemiskinan ini sepertinya menjadi tanggung jawab pemerintah. Padahal membangun kesejahteraan ini membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Nah, mengapa keadilan sosial ini sulit dicapai jika masyarakat hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah ini, Pak Ahmad?
1: Yang pertama, keberadaan masyarakat kita ini kan salah satunya adalah keberadaan lapangan kerja. Nah, di Basnas itu mendapatkan data fakir, mereka yang tidak memiliki harta dan pendapatan, ini sulit untuk memenuhi kebutuhan tambahan dari kebutuhan pokok dalam setiap bulan. Nah, begitu juga dengan miskin, banyak yang ada pendapatan tapi tidak cukup. Ini kategori miskin di dalam kategori aturan Basnas. Kategori miskin. Nah, ini banyak 19 ribuan di Gorontalo Utara. Nah sekarang kepedulian pemerintah, iya. Sekarang kepedulian sesama itu yang agak sulit karena memang ketersediaan lapangan kerja ini yang tidak mumpuni untuk memberikan, ya, memberikan harta yang lebih kepada mereka yang membutuhkan. Karena apa? Si miskin juga ini dia punya pendapatan, tapi untuk memenuhi kebutuhannya saja tidak cukup. Apalagi yang mau berbagi. Nah sekarang para dermawan ini atau mujaki yang mau zakat misalnya, mungkin ini tingkat kesadarannya hanya pada momentumnya yang ada. Ya, sama yang disampaikan tadi.
0: Nah sehingga baik. Iya. Ya, rupanya ini terganggu dengan jaringan yang kurang bersahabat gitu, sehingga memang apa yang disampaikan oleh narasumber kita pagi ini kurang jelas karena terputus-putus. Tapi sebelumnya, halo Pak Rahmat.
1: Halo, ya.
0: Terima kasih Pak Rahmat atas waktunya sudah berbagi informasi di RRI Pro 1.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Baik, ya. Dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, itu dia tadi baru saja saya berbincang dengan Pak Rahmat Kasim. Beliau merupakan Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo ya. Menit ke-17 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Anda yang saat ini masih tengah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Gorontalo dalam sesi Kita Indonesia. Ya, dengan topik menumbuhkan keadilan dan budaya berbagi atau mendorong kepekaan sosial terhadap sesama terutama yang hidup dalam keterbatasan. 0821-9664-8664, silakan Anda yang ingin berkomentar di 0821-9664-8664 via Facebook. Kita sedang live juga, silakan di RRI Gorontalo Peringar ya. Untuk itu pendengar, dalam sesi Kita Indonesia dengan topik menumbuhkan keadilan dan budaya berbagi, kita akhiri, kita akan jeda. Sesaat lagi kita akan lanjut dalam sesi kedua, komentar dan opini pagi dengan topik pendidikan sekolah rakyat terintegrasi, membangun masa depan generasi emas.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: bro, coba lihat. Ternyata masih ada anak-anak di Gorontalo yang putus sekolah, eh?
1: Iyo, eh. Padahal sekarang apa-apa, torang harus butuh skill.
0: Nah itu, sekolah berhenti, skill minim, ujung-ujungnya susah mau dapat kerja yang layak.
1: Kalau sebegitu, penghasilan pas-pasan, kemiskinan terus berulang.
0: Padahal, kalau anak-anak lanjut sekolah, kesempatan buat mengubah hidup jadi lebih besar.
1: Setuju, pendidikan itu investasi masa depan, bukan cuma soal ijazah.
0: Jangan biarkan anak putus sekolah karena alasan ekonomi atau lingkungan. Ayo, torang jaga torang P generasi. Sekolah lanjut, masa depan kuat.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program Satu Pendengar, masih dalam komentaran opini pagi dengan topik pendidikan sekolah rakyat terintegrasi membangun masa depan generasi emas. Silakan komentar dan tanggapan Anda pendengar 082196648664 atau di Facebook RRI Gorontalo untuk Anda yang memberikan komentar pendengar dengan topik dalam komentaran opini pagi. Pendidikan sekolah rakyat terintegrasi membangun masa depan generasi emas. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, program sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 71 di Kabupaten Bolemo, Provinsi Gorontalo ini tentu hadir sebagai strategi untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Mengusung model sekolah berasrama atau boarding school, program gagasan pemerintah pusat yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah ini juga dirancang khusus untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrim, dan juga rentan yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2, di mana data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Dan kehadiran sekolah ini juga menjadi angin segar demi memastikan anak-anak usia 7 hingga 18 tahun, termasuk mereka yang sempat putus sekolah, baik bisa kembali mendapatkan hak belajar secara inklusif tanpa dibayangi hambatan biaya, pendengar ya. Tentunya juga pemerintah menanggung seluruh biaya operasional pendidikan dan juga kebutuhan hidup para siswa melalui alokasi dana APBN. Ya, komentar Anda seperti apa dan bagaimana 082196648664. Pendengar, di dalam lingkungan asrama yang berlokasi di Desa Bongo 3, Kecamatan Wonosari, para siswa juga difasilitasi dengan makan dan juga minum tinggal kali... Oh, maksud kami makan dan minum 3 kali sehari begitu ya. Pakaian seragam, perlengkapan belajar hingga asrama yang layak juga. Maka peringat dengan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, beban ekonomi yang tentunya beban ekonomi orang tua berkurang signifikan ya. Sehingga fokus mereka dapat beralih pada perbaikan ekonomi keluarga, sementara anak-anak dapat berkonsentrasi penuh untuk belajar dan juga mengembangkan potensi diri tanpa tekanan finansial. Ya, silakan peringkat 082196648664. Komentar Anda masih kami terus nantikan. Anda bergabung di 082196648664 dalam komentaran opini pagi dengan topik pendidikan sekolah rakyat terintegrasi membangun masa depan generasi emas. Tentunya pendengar, sistem pembelajaran di sekolah rakyat terintegrasi ini juga menggabungkan kurikulum nasional, penguatan karakter, disiplin, serta berbagai pelatihan keterampilan hidup atau life skills. Dan penempatan siswa pun ini didasarkan pada hasil matri ya, berdasarkan hasil matrikulasi awal, sehingga memang anak-anak yang sempat putus sekolah di jenjang tertentu dapat mengejar ketertinggalan mereka dalam rombongan belajar yang fleksibel. Baik, silakan pendengar 082196648664. Masih kami terus nantikan Anda bergabung. di line telepon yang ingin berkomentar tentunya pagi ini peringar 082196648664. Baik, dan pagi ini peringat kami juga sudah tersambung dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Bualemo, Bapak Muhammad Syarifuddin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Muhammad Syarifuddin.
3: Selamat pagi Bapak.
2: Iya, baik. Pak Syarifuddin, ini kalau bicara soal pendidikan tentu sering disebut sebagai jalan paling efektif lah ya, untuk memutus rantai kemiskinan. Karena itu ya kehadiran sekolah rakyat juga ini tentu membawa harapan besar bagi masyarakat Bualemo. Nah, apa tujuan didirikannya program SRT di Kabupaten Bualemo ini, Pak?
3: Seperti yang Bapak sampaikan tadi, gitu, sekolah rakyat itu kan didirikan menjadi cita-cita dari Pak Presiden itu sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan. Betul. Dari bidang pendidikan, seperti itu Bapak. Jadi program ini kan bertujuan anak-anak yang sekolah di sekolah rakyat itu mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pendidikan yang baik meskipun mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu. Sementara untuk keluarganya, mereka diperdayakan dengan mendapatkan bantuan dengan harapan dari apa yang sudah diberikan dari pemerintah itu, mereka juga tidak akan tergantung seterusnya dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi mereka juga bisa meningkatkan ekonomi mereka sendiri gitu, sambil menunggu proses pendidikan anaknya.
2: Oke, di daerah yang didirikan sekolah ini tentunya tidak semua dong anak-anak yang masuk di sekolah tersebut. Artinya ada beberapa kategori begitu Pak ya, yang jadi prioritas gitu ya.
3: Okay. Sesuai dengan yang disampaikan ini, sesuai dengan yang diamanatkan dari pemerintah, siswa-siswa di sekolah rakyat itu secara utamanya dia berasal dari desil 1 dan desil 2.
2: Baik.
3: Nah, mereka juga ada prioritas diutamakan mungkin untuk anak yang putus sekolah atau yang ada kecenderungan putus sekolah gitu karena masalah ekonomi.
2: Oke, baik. Salah satu keunggulan sekolah rakyat ini adalah seluruh kebutuhan siswa itu ditanggung oleh pemerintah, dan hal ini juga tentu menjadi kabar baik bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, fasilitas gratis yang ditanggung sepenuhnya oleh negara gitu demi menunjang kebutuhan para siswa selama ini di asrama apa saja?
3: Terkait kebutuhan siswa, selama untuk pembelajaran mereka diberikan semua fasilitas mulai dari seragam, full lengkap gitu ya Bapak ya. Baik. Termasuk sepatu dan kawan-kawannya, terus alat-alat tulis semuanya, termasuk di sekolah disediakan satu laptop untuk satu anak. Nah, untuk kegiatan di asramanya mereka mendapatkan bantuan kebutuhan mereka sehari-hari. Sebagai contoh misalkan untuk kebersihan diri mereka, peralatan mandi dan semuanya itu tiap bulan mereka dapat. Untuk biaya makan, untuk makan mereka dapat 3 kali sehari makan dengan 2 kali snack. Di anak-anak tiap hari itu ada 5 kali gitu ya, 3 kali makan berat dan 2 kali snack. Termasuk juga mereka dapat pakaian harian yang dipakai untuk di asrama, dan juga peralatan ibadah. Kemarin juga menerima peralatan ibadah dan juga pakaian dalam. Okay. Orang Gorontalo bilangnya kaos gandeng gitu ya.
2: Wah, baik, luar biasa ini. Sepertinya memang tinggal bawa diri aja Pak gitu ya.
3: Benar Pak.
2: Oke, nah model sekolah berasrama tentu ini berbeda juga dengan sekolah reguler pada umumnya Pak. Selain membentuk karakter, sistem ini juga diyakini memberi manfaat bagi keluarga siswa. Nah, bagaimana model sekolah berasrama atau boarding school ini dalam program ini dapat membantu meringankan beban ekonomi orang tua siswa Pak?
3: Seperti yang disampaikan tadi kan Bapak ya, karena ini arahnya untuk anak-anak desil 1 dan desil 2, makanya untuk di sekolah rakyat dilaksanakan dengan program boarding school tadi. Harapannya itu sebenarnya meringankan beban orang tua tadi. Satu, yang kedua, kalau misalkan anaknya, misalkan anak tersebut sebelumnya dalam tanda kutip mungkin terpaksa harus bekerja gitu, maka mereka diputus dengan kondisi seperti itu, biar mereka bisa lebih fokus belajar. Nah, terkait tentang program keasramaan, seperti yang disampaikan tadi, tujuannya kan untuk pembentukan karakter dan pengembangan life skill mereka.
2: Betul.
3: Jadi diharapkan dengan kegiatan yang secara kontinu selama 24 jam di asrama, maka akan terbentuk karakter dan kebiasaan baru buat mereka yang sekiranya bisa membantu untuk perkembangan mereka dan kehidupan mereka nantinya.
2: Gitu. Okay.
3: Jadi harapannya sebenarnya anak-anak yang di sekolah rakyat itu tidak harus nanti seterusnya akan di sekolah rakyat. Jadi kalau misalkan mereka sekarang contoh misalnya sekarang SD-nya di sekolah rakyat, mereka nggak apa-apa SMP-nya ke sekolah reguler. Memang secara ekonomi sudah mampu untuk bisa dilepas sendiri seperti itu.
2: Oh, baik-baik. Tapi kalau dari segi tenaga pendidiknya ini bagaimana, Pak?
3: Untuk tenaga pendidik kami kemarin, gini, sistemnya di sekolah rakyat mungkin sedikit berbeda dengan sekolah reguler. Jadi untuk sekolah rakyat itu, tenaga pendidik semua perekrutan dari Kementerian Sosial. Jadi ada seleksi secara nasional terkait pengadaan tenaga pendidik. Nah, khusus tenaga pendidik di sekolah rakyat, itu syarat utamanya mereka harus sudah bersertifikasi dari jalur PPG Prajabatan. Jadi guru-guru yang ada di sekolah rakyat itu rata-rata memang anak-anak lulusan baru, anak-anak yang baru lulus kuliah, dan mereka memilih untuk lanjut kuliah PPG dulu 1 tahun untuk mendapatkan sertifikasi. Nah, itu yang kayaknya di Gorontalo mungkin ya sebagian umum gitu masih kurang aware dengan hal itu. Kalau aturan sekarang kan ketika misalkan mau menjadi guru, maka persyaratan itu yang diutamakan terlebih dahulu. Untuk di sekolah rakyat khususnya seperti itu. Nah, okay. Untuk saat ini kami sedang ada perekrutan dalam tahap seleksi administrasi.
2: Oke, okay. Selain memberikan akses pendidikan, tentu masyarakat juga berharap gitu lulusan SRT ini, sekolah rakyat ini nantinya mampu bersaing dan juga mandiri setelah menyelesaikan pendidikan. Nah, bagaimana sekolah mempersiapkan para siswa agar setelah lulus mereka siap melanjutkan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja gitu?
3: Baik, Mbak. Kalau terkait itu, kami ada program namanya Talent DNA gitu. Ketika anak-anak pertama masuk, mereka akan diberikan apa ya, kayak kuesioner begitu. Baik. Bekerja sama dengan ESQ itu untuk mendeteksi talent DNA mereka. Jadi ketika misalkan mereka termasuk juga nanti ada kuesioner untuk menanyakan mereka itu tujuannya mau kerja atau mau kuliah gitu. Ketika memang dia mau kerja, maka sekolah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas pekerjaan apa yang mereka inginkan untuk membekali mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan. Dan pihak Kementerian Sosial juga sudah menyampaikan bahwa mereka mendukung sepenuhnya, termasuk ketika misalkan anak-anak mau menjadi tenaga terampil yang bekerja di luar negeri, maka pihak Kementerian Sosial sudah bekerja sama dengan lembaga untuk meningkatkan kemampuan bahasanya anak-anak agar mereka bisa bekerja sebagai tenaga terampil di luar. Begitu juga dengan yang kuliah juga sama. Ketika memang anak-anak mau kuliah, maka fokus kami berarti mengantarkan mereka untuk bisa kuliah di kampus yang mereka inginkan. Nah, pihak Kementerian Sosial juga sudah bekerja sama dengan 10 universitas yang memberikan peluang kepada alumni sekolah rakyat dengan jalur khusus.
2: Oke. Okay. Baik, nah ini terkait dengan intervensi Pemda Bualemo terhadap keberadaan SR ini, seperti apa?
3: Alhamdulillah untuk Pemda Bualemo sangat kooperatif gitu ya Pak ya, dalam artian bukan kooperatif juga, artinya mereka mengawal kami gitu, membantu kami dalam proses pelaksanaan mulai dari penjangkauan murid, baik, penyediaan lahan, termasuk melakukan supervisi dan monitoring kepada kami. Jadi alhamdulillah dukungan dari Pemda Bualemo terkait tentang keberadaan sekolah rakyat ini sangat besar sekali bagi kami gitu.
2: Oke, okay. Baik. Sebagai program yang tentu masih terus berkembang, tentu ada harapan besar juga agar sekolah rakyat ini dapat menjadi model pendidikan yang juga mampu mencetak generasi emas Indonesia. Nah, harapan dan juga target yang ingin dicapai sekolah rakyat Bualemo dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, baik bagi para siswa maupun bagi pembangunan sumber daya manusia di Gorontalo ini, bagaimana?
3: Harapannya kami seperti yang disampaikan di awal Bapak, tujuan awal dari keberadaan sekolah rakyat itu kan untuk menuntaskan kemiskinan gitu. Harapannya ketika 5 tahun, 10 tahun ke depan, siswa-siswa kami benar-benar menjadi siswa yang memiliki keterampilan, yang artinya mereka dengan punya keterampilan itu, mereka bisa membantu keluarganya untuk memang keluar dari kemiskinan yang secara turun-temurun gitu. Karena memang kebanyakan ketika misalkan ngomong kemiskinan ini, biasanya seperti itu. Ketika kondisi orang tua dalam kondisi misalkan ekonominya kurang, itu akan menjadi warisan bagi anak-anaknya. Nah, harapannya itu menjadi anak-anak yang sekolah di sekolah rakyat itu menjadi keturunan terakhir yang memutus hal itu. Dan juga dengan keberadaan sekolah rakyat ini, harapannya tingkat kemiskinan di Kabupaten Bualemo juga berkurang, baik bagi anak yang memang sekolah di situ, ataupun juga bagi keberadaannya juga membantu untuk warga-warga sekitar yang ada di sekolah rakyat. Harapannya seperti itu. Jadi UMKM atau warga di sekitar juga merasakan kebermanfaatan dari sekolah rakyat itu sendiri.
2: Oke, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Syarifuddin atas waktunya sudah berbagi informasi di RRI Gorontalo.
3: Terima kasih Bapak.
2: Ya baik, terima kasih kembali dan pendengar, itu dia baru saja saya berbincang dengan Bapak Muhammad Syarifuddin, beliau merupakan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Bualemo. Baik pendengar, persatu dimanapun Anda berada, tentunya penempatan siswa pun ini didasarkan pada hasil matrikulasi awal, sehingga memang anak-anak yang sempat putus sekolah di jenjang tertentu dapat mengejar ketertinggalan mereka dalam rombongan belajar yang fleksibel. Dan tentunya pengawasan melalui pengawasan berkala dari lembaga seperti BPKP serta komitmen penuh dari para pemangku kebijakan tata kelola sekolah ini juga terus dioptimalkan demi melahirkan lulusan unggul yang siap melanjutkan kuliah atau langsung memasuki dunia kerja sebagai modal utama membangun masa depan generasi emas Indonesia. Terima kasih pendengar Anda yang saat ini masih mendengarkan kami di 101,8 MHz. Sehingga saat ini waktu menunjukkan pukul 7 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah dalam sesi komentar dan opini pagi.

Ya, peringat persatu dimanapun Anda berada. Terima kasih, menit ke 38 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk topik pendidikan sekolah rakyat terintegrasi membangun masa depan generasi emas, kita akhiri peringat. Dan jangan lewatkan setelah ini pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan secara langsung pertandingan antara Uruguay dan juga Spanyol. Tentunya hanya di Pro 1 RRI Gorontalo. Untuk Anda, tetaplah bersama Pro 1.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini?

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti. Ya, kita ikuti pendengar pertandingan sepak bola antara Uruguay dan Spanyol langsung dari Pro.

0: Anda masih terus bersama kami di program 4 RRI Gorontalo dan Sahabat Budaya jam 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Hari ini Sahabat Budaya ada pertandingan Piala Dunia yang kami hadirkan juga. Anda bisa mengikutinya melalui siaran Pro 1 RRI Gorontalo. Ini pertandingan antara Uruguay dan juga Spanyol. Nah, mana pendukung Spanyol nih, Sahabat Budaya? Mana pendukung Uruguay juga, Sahabat Budaya? Bisa langsung dengarkan Pro 1 RRI Gorontalo. Dan Anda yang ingin nonton bareng, silakan di depan studio Pro 1, Pro 2, Pro 4 ini disediakan tempat untuk nobar ya. Silakan datang aja ke RRI Gorontalo, bisa meramaikan nobar antara Uruguay dan Spanyol.
1: FM 95,1 MHz.

Sahabat budaya, Anda masih terus bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Tahukah Anda, sahabat budaya, Rau merupakan salah satu upacara adat tertua yang berasal dari Tenggarong, Kalimantan Timur. Tradisi ini sudah diwariskan selama ratusan tahun sebagai bagian dari warisan budaya Kesultanan Kutai. Nah, sahabat budaya, di saat penyelenggaraan Rau ini ada ritual-ritual adat dan pertunjukan seni budaya. Terus juga di situ ditampilkan tarian tradisional. Pokoknya ada beragam kegiatan masyarakat di situ ya, sahabat budaya. Dan perayaan ini menjadi simbol penghormatan terhadap adat istiadat sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Dan sampai dengan saat ini, sahabat budaya, tradisi Rau terus dilestarikan karena dianggap sudah sebagai agenda budaya tahunan yang turut mendukung pelestarian tradisi dan pengembangan pariwisata daerah.